0: lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
1: Laporan khusus.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
3: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
4: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
3: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
5: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
3: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
6: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat.
1: Dikarenakan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya Mbak, pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
6: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih Mbak.
7: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Menteri boleh berganti arah politik.
10: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
9: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
10: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
11: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
10: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Palembang pagi ini. Masih bersama saya Tata Edin sehingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja kita dengarkan berita pukul 7 bergabung bersama RRI Pro 3 pendengar. Dan lanjut lagi kami akan hadirkan informasi-informasi terupdate lainnya yang kami ambil dari rri.co.id. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami juga di 0711-369977, 0821-792790. Silakan sampaikan pendapat Anda terkait dengan kabut asap yang menekan UMKM Palembang ini ya. Sebenarnya bagaimana nasib ekonomi rakyat, nanti kita akan hadirkan dialognya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mungkin bagi Anda juga yang pendengar RRI yang juga adalah pelaku UMKM juga bisa berbagi kepada kami di sini melalui telepon dan WhatsApp seperti apa yang Anda alami ya, pegiat UMKM ini yang Anda alami saat ini terkait dengan kabut asap yang memang saat ini masih melanda kota Palembang tercinta ini. Jadi kabut asap apakah saat ini sangat-sangat berpengaruh terhadap penurunan maupun kenaikan omset di UMKM Anda? Pendengar silakan saja di 0711-369977 0821-792790. Nanti kami akan hadirkan narasumber yang akan membantu Anda ya. Maksud kami narasumber yang akan menyapa Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Jadi nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-792790 untuk di kesempatan pagi hari ini. Nah, kalau kita lihat pendengar di beberapa media online lainnya juga ya, baik itu nasional maupun lokal ya, banyak yang menyoroti terkait dengan pendapatan pedagang UMKM, apalagi ojol begitu ya, yang di tengah-tengah kabut asap ini ternyata ada yang mengalami penurunan. Bahkan tadi ada HRR juga sempat mewawancara pedagang es begitu ya, es sop buah, yang ternyata dia mengalami kenaikan karena di tengah kabut asap ataupun di cuaca yang kering ini, cuaca yang panas ini, banyak orang-orang itu yang malah membeli lebih banyak jumlah es sop buat yang ditawarkan ya oleh pedagang UMKM tersebut. Jadi memang kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya memicu krisis kesehatan di Sumatera dan juga di Kalimantan pastinya, tetapi juga menggerus penghasilan masyarakat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di luar rumah.

0: Kusut banget mukanya.
1: Gimana gak kusut? Mau daftar kerja aja repot banget. Harus ngurus surat keterangan bersih narkoba. Mana jauh lagi harus ngurus ke kantor BNN DOP.
0: Ya elah, kan di Kambang Iwa ada railing BNNP Sumsel. Semua informasi dari Rayan SKBN, edukasi bahaya narkoba, konsultasi gratis, konseling, sampai rujukan rehabilitasi ada di sana.
1: Wah, lengkap juga ya. Tapi bukanya hari apa aja?
0: Tenang, railing BNNP Sumsel di Kambang Iwa buka dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
1: Terus, kalau nggak sempet gimana dong?
0: Aman aja, selain railing BNNP Sumsel, kan ada pindang.
1: Hah? Pindang? Pindang patin? Pindang makanan itu?
0: Heis, pindang yang ini nih, ini aplikasi pelayanan integrasi nyaman dan dapat diakses dengan gampang. Tuh pindang.
1: Oh gitu? Tuh, emang cara aksesnya gimana sih?
0: Gampang banget, tinggal kunjungin bit.ly/pindangbnnpsumsel atau hubungi call center BNN di 184.
1: Wah, gampang juga ya kalau gitu. Artinya kita bisa cepat kerja nih.
0: Riling dan Pindang BNNP Sumsel hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bersama kita wujudkan Sumsel bersinar, bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Masih di Pro 1 Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini. Kebakaran hutan dan lahan yang memicu polusi kabut asap di Sumatera Selatan mulai memukul perekonomian, terutama usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Palembang. Sektor bisnis kuliner yang berkonsep ruang terbuka di tepi Sungai Musi juga menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak dalam 10 hari terakhir. Jumlah konsumen menurun dan berujung pada anjloknya omset harian. Nah, fenomena ini dialami oleh angkringan Rumah Sakit 513 di tepi Sungai Musi, kawasan 910 Ulu di Kecamatan Jakabaring, Palembang. Manajer Rumah Sakit 513 ini mengatakan bahwa polusi asap karhutlah yang pekat menyelimuti Palembang dalam 10 hari terakhir telah menimbulkan kekhawatiran warga untuk beraktivitas di luar ruangan atau rumah. Kekhawatiran inilah yang berdampak langsung pada penurunan tingkat kunjungan konsumen ke Rumah Rakit 513 tersebut. Dan pendengar, nanti kami akan bahas bersama-sama lewat dialog Palembang menyapa pada pagi hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita, ada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trijunanti Palembang, Bapak Rizal Effendi, S.E.M.S.I. dan juga pemilik usaha dapur Lili. Ini pemilik salah satu UMKM yang ada di Palembang, Mbak Lili Sulaistiani, S.P. Perbincangan kita mengenai kabut asap yang menekan UMKM Palembang, bagaimana nasib ekonomi rakyat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Palembang menyapa.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, dan kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Edisi hari Selasa 13 Oktober 2026, masih bersama saya Tata Edin, sehingga pukul 9 nanti Dialog Palembang Menyapa kami hadirkan untuk Anda. Pada pagi hari ini pendengar, perbincangan kita mengajak Anda semua akan membahas ya mengenai bagaimana UMKM di tengah kabut asap kota Palembang yang masih menyelimuti. Kabut asap ini menekan UMKM Palembang dan bagaimana nanti nasib ekonomi rakyat ke depannya. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ketika kabut asap menyelimuti suatu wilayah yang terdampak, itu bukan hanya kesehatan dan aktivitas masyarakat saja, ada persoalan lain ya yang tidak kalah penting, yaitu keberlangsungan ekonomi rakyat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bayangkan jika seorang pedagang seorang pedagang makanan yang setiap pagi menyiapkan dagangannya, bahan baku sudah dibeli, tenaga dan waktu sudah dicurahkan, bahkan modal usaha mungkin berasal dari tabungan terakhir atau pinjaman mereka, namun ketika kualitas udara memburuk, masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Pembeli berkurang, omset menurun, sementara biaya produksi, sewa tempat, listrik, dan kebutuhan rumah tangga tetap harus dibayar. Nah, disinilah persoalannya pendengar, menjadi semakin serius. Bagi pelaku UMKM, penurunan pendapatan selama beberapa hari saja itu bisa mengganggu perputaran modal. Jika kondisi berlangsung lebih lama, dampaknya dapat merembet pada kemampuan membayar pekerja, memenuhi kewajiban usaha, hingga mempertahankan keberlangsungan bisnis. Palembang dan Sumatera Selatan bukan kali pertama menghadapi persoalan kabut asap ini. Karena itu kita perlu melihat masalah ini bukan semata-mata sebagai persoalan lingkungan dan kesehatan, tetapi juga sebagai persoalan ekonomi, perlindungan mata pencarian, dan ketahanan usaha masyarakat. Nah, pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya dampak kabut asap terhadap omset dan juga keberlangsungan UMKM di Palembang? Apakah semua jenis usaha juga terdampak dengan tingkat yang sama? Bagaimana pelaku usaha juga bisa bertahan ketika daya beli masyarakat melemah dan aktivitas ekonomi terganggu? Dan yang paling penting, sejauh mana pemerintah hadir memberikan perlindungan dan solusi nyata bagi mereka? Nah, untuk membahas persoalan ini secara lebih mendalam, kita sudah menghadirkan dua narasumber ya dengan perspektif yang saling melengkapi. Di studio Pro 1 Palembang sudah hadir Mbak Lili Sulaistiani SP, pemilik usaha Dapur Lili. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Selanjutnya via daring pendengar di virtual kita melalui Zoom, kita sudah tersambung bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trijunanti Palembang, Bapak Rizal Effendi, SA/MSc. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Rizal.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak.
1: Oh, baik. Nah, Bu Lili dan juga Pak Rizal, pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini mengenai kabut asap yang menekan UMKM Palembang dan bagaimana nasib ekonomi rakyat begitu ya. Sebelum kita mulai perbincangan kita di pagi hari ini, kita akan simak terlebih dahulu laporan dari reporter RRI terkait dengan dampak dari kabut asap di Kota Palembang. Ini yang juga berdampak pada bandara juga hotel.
4: Dampak kabut asap yang melanda Kota Palembang tidak hanya berdampak pada kesehatan dan UMKM, tapi juga berdampak pada penerbangan dan kunjungan hunian hotel di Palembang. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang atau SMB II Palembang mengalami gangguan hingga beberapa penerbangan terpaksa dibatalkan. General Manager Bandara SMB II Palembang, Ahmad Saugi Sahab, menghimbau calon penumpang untuk segera menghubungi maskapai masing-masing guna memperoleh informasi terbaru terkait jadwal dan proses keberangkatan. Penumpang juga diminta memantau informasi resmi melalui media sosial dan situs web Bandara SMB II serta kanal informasi maskapai penerbangan.
5: Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada seluruh pengguna jasa. Pada calon penumpang yang terdampak, kami menghimbau untuk 1. Segera menghubungi maskapai masing-masing untuk informasi terkait proses keberangkatan. 2. Memantau informasi resmi melalui media sosial dan website secara resmi Bandara SMB 2 serta maskapai.
4: Dampak kabut asap juga mulai dirasakan sektor perhotelan termasuk Hotel Ibis Palembang Sanggar. Marketing Communication Executive Hotel Ibis Palembang Sanggar, Juanisa Anjani mengatakan, kondisi tersebut mulai mempengaruhi kunjungan dan tingkat hunian hotel. Meskipun penurunan belum terlalu signifikan, asap bahkan sempat masuk di sejumlah area hotel, terutama ruang rapat yang menimbulkan keluhan dari berbagai tamu.
0: Tuh, ini nih nggak terlalu signifikan.
4: Tapi ada pengaruh tapi tidak signifikan, Mbak.
0: Benar, itu cukup berpengaruh. Cuman untuk event itu tetap rame sih, alhamdulillahnya ya, Mas. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting.
4: Sebagai langkah antisipasi, pihak hotel menggunakan alat penyaring udara sebelum ruang rapat digunakan serta menempatkan perangkat penyaring udara di sejumlah area, termasuk lobi. Situasi ini menunjukkan bahwa kabut asap tidak hanya menjadi persoalan kesehatan dan transportasi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi serta pariwisata di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baru saja kita simak bersama-sama laporan reporter RRI Muhammad Irfan terkait dengan kabut asap di Palembang mengganggu berbagai sektor mulai dari kesehatan dan UMKM hingga penerbangan dan juga tingkat hunian hotel. Nah, Pak Rizal, saya ke Bu Lili terlebih dahulu ya. Bu Lili ini pemilik usaha Dapur Lili ya, UMKM yang ada di Kota Palembang begitu.
2: Iya, betul.
1: Saat ini seperti apa? Apa yang dirasakan ketika kabut asap ini sedang menyelimuti Kota Palembang, Bu, berdampak kepada UMKM-nya seperti apa?
2: Yang pasti adanya kabut asap ini membuat bisnis UMKM terutama di makanan yang saya rasakan sendiri itu sangat berdampak sekali, terutama untuk penurunan omset, dan ada juga yang naik, ada juga yang turun untuk jenis-jenis yang saya jual ya, gitu.
1: Yang naik apa nih, Mbak? Yang turun apa?
2: Yang naik itu biasanya di minuman. Kalau yang makanan-makanan itu mengalami penurunan.
1: Kalau makanan
2: mengalami penurunan.
1: Mengalami penurunan seperti itu ya. Berarti kalau kita kalkulasikan itu penurunannya hingga berapa besar ini, Mbak?
2: Mungkin penurunannya sekitar 20% untuk minuman, kenaikannya sekitar 10% lah.
1: Sekitar 10%. Minuman tuh yang dingin-dingin, Mas?
2: Iya, itu yang pasti.
1: Ya, karena kan kering apa dahaga seperti itu ya. Jadi yang paling banyak dicari oleh para pembeli itu ya minuman yang dingin-dingin.
2: Karena kita lebih sering haus kan kalau di tengah asap dan lebih panas. Jadi udaranya lebih panas, jadi lebih sering mengkonsumsi minuman. Jadi konsumen kita.
1: Tapi kalau jam operasional itu gimana? Ada?
2: Oh ya, kita biasanya kan dari jam 6 sampai jam 4 sampai jam 5. Sekarang semenjak kabut asap, kita mulai dari jam 7 sampai jam 3 gitu. Karena untuk menjaga karyawan kita agar sehat kan, jangan sampai nanti kenapa-kenapa gitu.
1: Oke, baiklah. Saya ke Pak Rizal nih. Pak Rizal, bagaimana sebenarnya kita menjelaskan hubungan antara kabut asap sebagai persoalan lingkungan dengan pelemahan ekonomi masyarakat? Karena kalau kita dengarkan tadi kan ternyata pemilik UMKM, Ibu Lili sendiri itu kan mengalami penurunan untuk pendapatannya sehari-hari ya. Silakan, Pak.
3: Terima kasih, Mbak. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Lili tadi, bahwa sebagian besar UMKM, PKL, dan angkringan yang ada di Kota Palembang ini memang terpengaruh secara negatif ya. Terutama kabut-kabut asap yang dominan ketebalannya itu yaitu di pagi hari, kemudian menjelang sore sampai malam hari. Termasuk juga, Mbak, ya, itu kantin-kantin sekolah juga sangat terpengaruh sekarang ini. Baik dari sekolah dasar, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Kenapa? Karena saat ini seluruh sekolah, hampir 10 sekolah itu pembelajarannya daring. Jadi kalau daring itu kantin-kantin yang selama ini beroperasi, beraktivitas, itu ditutup sekarang ini. Bayangkan penutupan ini hampir sudah berlangsung 1 bulan itu. Nah, bagi mereka yang apa untuk pendapatnya bergantung kepada kantin, kepada UMK, PKL, angkringan, itu sangat terpengaruh betul dengan adanya. Sehingga data yang beredar itu data yang dari pemerintah bahwa omzet penurunan UMKM, PKL, kantin, angkringan itu kalau di total lebih kurang itu 30-50%. Belum lagi itu para pedagang itu harus mengeluarkan pengeluaran ekstra mengenai apa masker atau kipas angin atau kemasan-kemasan yang harus memang untuk menutupi, kata Ibu Lili tadi memang ada penurunan dari segi makanan. Nah itu belum lagi kalau ada debu-debu kan. Nah yang naik ya justru memang minuman yang naik kan. Nah, saya kira itu bisa ditingkatkan untuk minuman ya. Jadi kita harus berpikir secara inovatif Mbak Lili ya, bahwa ini memang kayaknya masih lama ini ya. Jadi benar-benar berpengaruh terhadap perekonomian pelaku-pelaku UMKM termasuk PKL dan pedagang-pedagang angkringan pada malam hari. Kita lihat ya bahwa malam hari itu biasanya dekat-dekat kampus, dekat-dekat sekolah atau tempat keramaian, itu banyak sekali pengunjungnya. Sekarang itu hampir turun drastis betul itu. Sehingga data yang kita peroleh itu penurunan itu bisa mencapai 30-50% dari pemasukan UMKM. Saya kira itu aja Pak Lili.
1: Iya, kebetulan juga Mbak Lili ini kan pemilik usaha kantin di perguruan tinggi begitu. Betul. Ya Mbak ya, dan merasakan betul bahwa PJJ itu sangat mempengaruhi ya, kabut asap ini sangat mempengaruhi pendapatan sehari-hari ya.
2: Betul.
1: Nah, tapi kalau kita berbicara dampak kabut asap yang ini sebenarnya lebih terasa pada penjualanannya kah, proses produksi, distribusi barang, atau justru pada kesehatan karyawan dan kesehatan Mbak Lili sendiri begitu?
2: Iya, lebih ke penjualan sih.
1: Lebih ke penjualan ya. Tapi sejauh ini yang bergabung di usaha Mbak Lili itu masih fit begitu ya. Iya,
2: karena saya menerapkan bahwa mereka harus menggunakan masker. Jangan sampai boleh dilepas, tapi harus tetap digunakan begitu.
1: Ketika di minimal ketika di luar dari tempat usaha ya.
2: Oke. Okay. Kita kan kalau kantinnya itu kan bukan ruangan ber-AC, jadi memang benar-benar langsung terpapar ya.
1: Jadi selama proses penjualan itu masker di dipakai terus ya Mbak ya. Oke.
2: Okay.
1: Nah, ada inovasi nggak Mbak? Karena kan tadi mengalami penurunan dan ternyata ada kenaikan di minuman ya.
2: Iya, pasti. Kita kan karena kita jualannya itu di kantin FK. Jadi sebelumnya kan kita ada libur tuh 3 bulan.
1: Iya. Yeah.
2: Setelah libur 3 bulan kan langsung kena musibah kabut asap ini. Jadi kebayangkan gimana pusingnya para owner yang terutama yang punya kantin itu untuk mencapai omset lagi seperti semula. Jadi ya otomatis banyak kreatif-kreatif atau promosi-promosi yang kita lakukan. Seperti kalau saya misalnya setiap belanja 12 ribu misalnya, nanti saya kasih loyalty card gitu kan, agar mereka tetap ada pilihan lah gitu. Kalau makan di kantin saya gitu kan, walaupun memang mahasiswa kan lagi daring sekarang, cuman kan yang di sekitar-sekitar kan ada yang kos-kosan gitu. Itu aja sih cara saya menarik, sama paling saya memberikan promo-promo setiap Jumat itu apa gitu. Itu aja sih, dan saya lihat di hari-hari mana yang omsetnya turun, di situ yang saya kasih promo-promo agar stabil gitu.
1: Agar stabil ya, oke. Okay. Pak Rizal, nah kalau kita melihat kerugian UMKM ini ya, apakah kerugian UMKM ini lebih tepat diukur dari penurunan omsetnya saja, berkurangnya laba, atau hilangnya jam operasional ya, atau bahkan mungkin penutupan usaha? Mana yang mungkin paling mencerminkanlah dampak sesungguhnya terhadap ekonomi rakyat?
3: Yang jelas itu seperti yang saya katakan tadi, dan juga seperti yang dirasakan oleh Mbak Lili, yang jelas itu omset penurunan bisa berkurang sampai 30% sampai 50%. Nah itu jelas itu berdampak terhadap ekonomi rumah tangga bagi pelaku-pelaku UMKM, termasuk tadi yang kantin-kantin di perguruan tinggi, di SMP, SMA. Nah nanti pada akhirnya itu kan akan menggerus modal ya Mbak ya. Nah UMKM ini kadang ya modal ini kadang-kadang mereka itu kan bekerjasama dengan BRI, pinjam dari KUR ya kan. Nah itu mau dikembalikan seperti yang kantin-kantin SMP yang tempat di lingkungan saya itu rata-rata pinjam KUR di BRI. Itu harus dikembalikan per bulannya itu, tetap untuk biaya. Nah, lama-lama kan tergerus itu. Tidak bisa kembalikan uang pinjaman, kemudian untuk makan susah. Yang memang untuk sementara, itu kan omzet. Tapi lama-lama kan modal tergerus. Nah, lama-lama itu ekonomi keluarga yang bisa berantakan itu, Mbak, ya. Nah, jadi seperti yang Mbak Lili katakan, ya pintar-pintar untuk melakukan inovasi, ya kan, ya. Kemudian, nah ini kalau bisa digalakkan, ya, karena ini memang sudah zamannya penjualan secara online, kan. Mungkin ini bisa membantu, tapi tidak seluruh pedagang bisa itu. Tapi dicoba, ya. Nah, kemudian tadi Mbak tadi katakan bahwa diberikan apa diskon-diskon, potong-potongan atau ya itu sangat menarik sekali. Di sektor pariwisata juga sekarang kan turun sampai 11,1% dari data pemerintah itu. Kenapa? Karena orang kan sekarang itu membatasi aktivitas di luar rumah atau outdoor. Tadi Mbak sudah katakan penerbangan terganggu, jarak pandang untuk angkutan darat terganggu, sehingga kan itu mempengaruhi orang-orang yang akan apa pepergian, kemudian bahan baku juga terganggu itu. Apalagi lahan-lahan banyak yang terbakar, dan lahan yang terbakar itu tidak hanya yang non produktif, yang produktif pun itu banyak terbakar, kan ya. Nah, itu akibatnya terganggu bahan baku yang memang bahan bakunya dari buah-buahan. Itu terganggu betul. Kita lihat pisang-pisang saja. Sekarang pisang yang di pasar itu muda-muda itu. Anu yang tidak layak. Kenapa? Karena bahan bakunya itu tidak ada itu. Stoknya dari desa itu sudah terganggu. Banyak yang terbakar itu. Oh, ya. Itu aja, Mbak. Terima kasih, Mbak.
1: Baik. Nah, untuk usaha. Kan ini kuliner ya, Mbak, ya? Iya, kantin betul. Ini ya. Jadi... mana yang paling susah nih, Mbak? Maksudnya gini, kalau kita berbicara soal kondisi penjualan yang menurun gitu ya, sementara kan biaya produksi dan operasional juga tetap berjalan ya. Betul. Nah, bagaimana Mbak Lili ini menjaga arus kas usahanya Mbak Lili ini? Pos pengeluaran mana nih yang paling sulit dikendalikan begitu?
2: Yang pasti untuk stok bahan ya kita kurangi. Iya. Terus pegawai juga kita ganti-ganti sip gitu. Kita kan pegawai banyak. Berhubung omset dan penjualan juga menurun.
1: Iya.
2: Jadi kita ceng aja ke pegawai-pegawainya. Jadi kita atur hari ini siapa yang masuk, besok siapa. Jadi tidak ada pengurangan pegawai. Ibaratnya begitu kan, tapi diganti aja jam kerjanya gitu. Okay. Hari kerjanya.
1: Berarti yang tadinya nih, tadinya berapa yang turun pegawainya? Satu hari itu?
2: Satu hari bisa sampai 4 sampai 5.
1: Dan sekarang?
2: Untuk yang di kantin aja ya, di rumah juga ada soalnya.
1: Ya, dan sekarang?
2: Dan sekarang 3. 3, 2 gitu.
1: 3, 2. Bergantian harinya ya, tadi bergantian. Ya?
2: Misalnya sehari biasanya pakai 5, sekarang cuma 3.
1: Atau dua gitu ya.
2: Gitu, okay. Atau
1: dua. Nah, ini kan Pak Rizal, fenomena seperti ini kan begitu kelihatan banget begitu ya Pak Rizal ya. Untuk jam operasional pegawai saja itu harus diatur sedemikiannya begitu ya. Yang tadinya 5 loh Pak, sehari 5 tiba-tiba ini jadi 2 begitu Pak Rizal ya.
2: Iya, karena kita enggak mungkin

0: tertarik sekali dengan misalnya tadi data bahwa ada penurunan sekitar 30-50% yang dari pemerintah itu. Nah, ini bagi pemerintah itu bisa membantu cash flow-nya pedagang-pedagang ini dengan cara memberikan bantuan langsung gitu, Pak ya. Yeah. Bantuan langsung itu bisa dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk saluran distribusi atau juga bahan baku ya. Nah, tapi ada juga pemerintah juga bisa mempressure untuk bank-bank pemerintah seperti BRI ya untuk memberikan kembali pinjaman yang lunak atau setidaknya menunda membuat kebijakan kepada bank-bank ya, kayak bank BRI itu kan itu bunganya sangat rendah sekali tapi itu kan harus dibayar tiap bulan itu bisa misalnya bekerjasama dengan bank untuk menunda dulu dalam periode apa dalam periode yang masih kabut asap ini untuk para pedagang yang pelaku-pelaku tadi kantin-kantin UMKM yang minjam di KUR itu untuk menunda pembayaran dulu ya kan misalnya sebulan dua bulan karena itu sangat memberatkan betul bagi bagi pedagang itu Mbak. Terima kasih Mbak.
1: Oke. Nah, kalau Mbak Lili sendiri ada tidak peningkatan biaya operasional itu selama kondisi kabut asap ini?
2: Tentu ada.
1: Di mana nih Mbak?
2: operasional tetap berjalan seperti biasa.
1: Enggak tapi... ada pengurangan sedikit pun begitu Mbak?
2: Operasional? Tergantung, biasanya operasional itu kan tetap berjalan seperti biasa karena kita tetap buka kan kantinnya. Paling yang penurunan itu ya modal yang kita turunkan. Terus gaji pegawai karena kita atur-atur pegawainya tadi, itu aja.
1: Tapi
2: sih.
1: Tapi gaji pegawai tetap dengan jumlah yang sama ya. Tetap. Cuman waktunya saja yang misalnya di split lah gitu ya. Okay. Nah, tapi kalau misalkan berbicara soal kan ini juga jadinya kan memanfaatkan daring juga gitu ya Mbak ya, pemesanan online juga ya. Nah, untuk pemesanan online sendiri yang tadinya misalnya mereka langsung datang ke kantin, otomatis pemesanan online kan pasti butuh biaya, misal Mbak menggunakan jasa kurir apa segala macam. Nah, itu gimana?
2: Iya. Kita kebetulan memang dari dulu udah kerja sama dengan yang online kayak Grab ya. GoFood gitu kan. Nah jadi untuk penjualan online memang lumayan meningkat sih. Tapi kalau untuk yang di dalam yang mereka datang memang agak berkurang. Cuman kita kasih strategi lagi tuh misalnya kita antar siap antar free gitu. Tapi untuk lokasi yang dekat-dekat aja.
1: Untuk yang dekat-dekat masih masih memberikan pelayanan free ya di tengah kabut asap. Tapi ianya seperti menjerit ya Mbak.
2: Harus gimana kan daripada tidak ada pemasukan kan jadi lebih baik kita mengalah lah. Gimana caranya penting omset tetap ada, karyawan bisa kerja, punya penghasilan gitu.
1: Baiklah kalau begitu. Nah, pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Saya akan bacakan dulu ini pertanyaan yang sudah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dari @geawidianti. Kalau masyarakat disuruh mengurangi aktivitas di luar karena kabut asap, terus pedagang kecil yang biasanya cari uang harian harus gimana? Kalau nggak jualan kan mereka nggak punya penghasilan. Sebenarnya pemerintah punya solusi nggak sih buat masyarakat kecil yang terdampak seperti ini? Oke, nah ini pertanyaan ini untuk Mbak Lili ya. Jadi gimana ya Mbak? Kalau masyarakat, kan ini masyarakat disuruh mengurangi aktivitas di luar karena kabut asap ya. Jadi Mbak Lili sendiri sebagai pedagang, biasa cari uang hariannya tuh gimana? Apakah dengan adanya kantin Dapur Lili ini, Mbak juga membuka peluang usaha yang lain atau gimana?
2: Yang pasti kalau dibilang yang pasti kan untuk kantin harus tetap berjalan, dapur juga harus tetap berjalan. Kalau pemerintah bilang kita harus mengurangi kegiatan di luar ya gimana ya kita penghasilannya dari situ ya kan? Ya paling ya kita aware ke diri kita sendiri aja gimana caranya kita tetap bisa cari uang tapi dengan mengamankan diri kita sendiri misalnya menggunakan masker atau banyak minum air putih, menjaga kesehatan kita sendiri gitu. Karena ya gimana pemerintah belum ada bantuan sampai sekarang ya kan. Seperti Pak Rizal tadi bilang kalau yang punya angsuran ya gimana harus bayar terus kan. Nah sementara gak ada yang bantu untuk bayar angsuran kalau gak kita sendiri yang berjuang gitu.
1: Tapi Pak Rizal kalau kita berbicara soal bantuan pemerintah ya Pak ya, ini kalau dari Pak Rizal sendiri merekomendasikan bantuan yang seperti apa Pak?

0: Tadi seperti saya bilang, Pak, kalau dibuat pembukuan, UMKM itu rata-rata tidak ada pembukuan, Pak. Yang paling dia data-data penjualan yang ada, kan. Ya, jadi mau tak mau pemerintah itu tidak perlu membantu dengan meminta catatan-catatan pembukuan atau omset-omset. Jadi ada dua tadi, Pak, saya tawarkan tadi, yang saya rekomendasikan kepada pemerintah. Yang pertama tadi bantuan langsung. Bantuan langsung tunai dalam bentuk uang tunai atau bantuan dalam bentuk bahan baku, gitu, Pak, ya. Nah, kemudian tadi yang kedua seperti yang Mbak Lili ungkapkan tadi, bahwa kan rata-rata itu ya, rata-rata UMKM apakah di kantin di sekolah-sekolah itu rata-rata pinjam di KUR sebelumnya itu, ya kan? Memang KUR itu bunganya rendah itu, Mbak, ya. Nah, tapi itu kan harus dibayar. Jadi pemerintah bisa saja mempreser bank-bank pemerintah itu untuk sementara kan, sementara ada keberasaan ini, untuk memberikan kebijakan kepada pelaku-pelaku UMKM, PKL, pengusaha angkringan itu untuk tidak dulu membayar angsuran selama 2 bulan atau 3 bulan gitu, Pak, ya. Nah, kemudian tadi tidak kalah pentingnya mitigasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena dampak ini tidak hanya berkaitan dengan kos produksi, ya kan, tapi juga dampak kesehatan bagi pelaku UMKM seperti Mbak Lili katakan tadi, kan harus menyediakan masker, ya kan, ya. Belum lagi mungkin keluarga yang terdampak itu ada terkena penyakit yang sekarang ini ISPA namanya, pernapasan. Jadi pemerintah harus memberikan mitigasi, bisa dalam bentuk pembagian masker gratis, kemudian apalagi misalnya kayak di daerah saya itu kan ada posko-posko yang dekat-dekat dengan pelaku UMKM untuk para-para yang mudah terdampak itu kan anak-anak. Anak-anak dan orang tua. Saya kira itu aja, Mbak, dulu.
1: Oke, baiklah. Nah, kalau ini kan sudah lumayan cukup lama ya, Mbak, ya?
2: Iya.
1: Atau enggak terlalu lama untuk pelaku UMKM ini?
2: Apanya?
1: Kategori kabut asap kita ini kan udah lama ya, kalau menurut kita ya, udah beberapa bulan terakhir ini ya. Nah, tadi sudah disampaikan soal pengaruhnya pendapatan dan keberlangsungannya ya. Jadi Mbak Lili melakukan strategi-strategi seperti tadi, memberikan little apa card ya, Mbak,
2: loyalty
1: card, ya, agar penjualan ini tetap berjalan ketika masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, juga menggunakan layanan pesan antar daring ya. Bentuk bantuan seperti apa yang sebenarnya diharapkan untuk pemerintah terhadap pelaku UMKM ketika kabut asap sedang melanda di Kota Palembang ini?
2: Iya, seperti Pak Rizal tadi katakan, betul banget 100% ya, Pak Rizal. Terima kasih loh, semoga pemerintahnya mendengar ya. Saya aja sampai gak kepikiran, ya iya ya, harusnya pemerintah juga bantu soal ini ya, angsurannya gimana, apa di skip dulu ya, kan selama jatuhnya kan ini musibah nasional gak sih untuk yang di Palembang kan. Nah, jadi menurut saya memang pemerintah harusnya, terutama untuk bahan pokok ya, bahan pokok ini gak tahu kenapa kabut asap melanda kok bahan pokok malah naik gitu, bukannya turun. Kalau kita beli di pasar, alasan pedagang ya karena musim kemarau gitu, kan jadi susah didapat, jadi harganya jadi tinggi gitu, ya udahlah kita maklumi. Cuman jadinya kita udahlah omset kita turun, harga pokok udah naik, jadi gimana lagi posisi kita diterjepit gitu ya. Kalau kita nggak jualan, karyawan kita nggak bisa makan, karena kan kita banyak orang-orang yang kita tanggung ya kan. Tanggung jawab sebagai owner itu ya, selain di bisnisnya juga orang-orang yang di belakangnya gitu.
1: Oke, baik. Jadi kebijakan pemerintah yang harusnya memang memberikan bantuan kepada UMKM ini ya, Mbak, ya. Oke,
2: minimal baik. Minimal menstabilkan lah bahan pokok, jangan sampai tinggi juga.
1: Tinggi ya, jangan sampai tinggi ya.
2: Iya.
1: Oke, baiklah. Nah, kita bacakan dulu, ini ada WhatsApp yang masuk di 0821-7927-9090 ya. Selamat pagi Mbak Tata, saya mau tanya ke Mbak Lili nih. Dengan adanya kabut asap pastikan berdampak ke sektor UMKM ini. Nah, bagaimana caranya, dan caranya kan karyawannya itu kan nggak dikurangi ya, sementara juga omset berkurang. Nah, bagaimana mengantisipasi hal ini dan harapan Mbak Lili selaku pelaku UMKM ke pemerintah ya? Tadi juga sudah dijawab ya, sudah disampaikan bahwa bantuan minimal harga bahan pokok tuh nggak dinaikkan lah ya, Pak ya.
2: Dinaikkan, iya.
1: Iya. Nah, saya mau bertanya nih sama Pak Rizal. Pak Rizal, jadi kan ini informasi yang kita dapetin dari pelaku UMKM Mbak Lili ini bahwa bahan pokok ternyata ikut juga naik ya. Nah,
0: iya.
1: Ini faktor apa yang menyebabkan terjadinya ternyata bahan pokok juga naik begitu di tengah kabut asap ini, Pak?
0: Ya itu tadi Mbak ya, karena apa? Karena lahan yang terbakar itu tidak hanya lahan yang tidak produktif, ya kan?
1: Yeah.
0: Itu di desa-desa, karena saya juga dari desa Pak ya. Jadi saya tahu betul itu banyak lahan-lahan yang produktif ikut terbakar. Nah itu akan mempengaruhi bahan baku, ya kan Mbak ya? Otomatis itu, secara hukum alam mempengaruhi itu betul ya. Jadi belum lagi misalnya kegiatan fotosintesis tumbuh-tumbuhan, nah itu terlalu lama kan kita mikir. Ya yang jangka pendek ini bahan baku yang terbakar kayak apa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pisang, mangga itu ikut banyak ikut terbakar itu. Belum lagi tadi masalah transportasi jarak pandang yang apa yang terkendala aja kan ya, baik darat maupun laut. Oke lah kalau udara mungkin enggak mungkin ya kan. Karena untuk UMKM itu kan yang dari situ Mbak, yang dari desa-desa itu, yang melalui perahu-perahu itu, yang melalui apa sungai-sungai ya kan. Nah, bagaimana kalau apa bahan bakunya enggak ada gitu. Nah, itu kan susah betul itu. Jadi pemerintah bisa bantu dari situ, dari saluran distribusinya pemerintah bisa bantu atau juga pemerintah bisa melakukan ya yang tadi bantuan langsung ke pelaku UMKM karena itu yang terpengaruh betul itu ya tadi penghasilan stagnan ya kan ya ambil jangan mau naik gaji aja turun. Nah, pemerintah bisa mendata secara data desil kan sekarang ini ada desil itu. Ya, yang terdampak betul kan desil 4, 3, 2 dan 1 itu. Ya kan? Nah, selama ini kan pemerintah bisa bantu itu, bantu tunai, bantu dalam bentuk komoditi beras. Nah, itu memang harusnya saat ini memang harus itu dilakukan oleh pemerintah itu. Ya, Mbak. Nah, memang dari UMKM-nya saya kira memang tidak ada usaha lain selain yang dikatakan oleh Mbak Lili tadi ya kan ya. Melakukan inovasi produk, sudah mendata yang mana produk yang banyak laku, yang mana berkurang, yang minuman yang banyak laku itu, ya kan? Tapi justru yang bukan minuman ini, yang bahan-bahan makanan ini, nah itu kan perlu juga tambahan biaya ekstra untuk beli plastik atau kemasan, ya kan? Supaya jangan ada debu yang masuk. Atau juga misalnya tempat-tempatnya yang selama ini kan terbuka betul, sekarang mau ditambah ditutup atau ada pasanginnya dan itu biaya semua itu listrik meningkat ya kan sedangkan pemasukan berkurang pusinglah kepala UMKM pelaku UMKM itu kalau tidak dibantu saat inilah pemerintah itu untuk melakukan bantuan itu ya kita aja Mbak.
1: Baik, nah kita ke pendengar yang sudah bergabung via telepon dulu ya, ini Bapak Ibu Mbak Lili ya. Sudah ada Pak Dimas di Palembang. Di Sokip ya. Pak Dimas, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Sata.
1: Iya, silakan.
3: Baik, selamat pagi Pak, Bapak dan Ibu narasumber. Gini, saya tuh menarik ya soal UMKM dan juga kabut asap ini. Memang sangat memprihatinkan gitu ya Mbak ya. Karena kan ada teman kami itu kan, saya tuh punya angkringan gitu Mbak ya. Tadi kan mungkin terdampak karena kan di saat malam itu kan merupakan salah satu yang banyak pelanggannya gitu Mbak ya. Nah, karena dampak dari kabut asap ini UMKM ataupun angkringan itu terdampak. Itu gimana ya Pak solusinya Pak? Apakah harus teman saya itu harus pakai online? Karena kan kalau pakai online pasti angkringan itu pasti orang tuh pengennya langsung datang ke situ Pak. Kalau mengurangi jam itu tuh pasti penghasilan juga berkurang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tuh Pak, selainnya juga masyarakat juga kan saat ini banyak sekali pengeluarannya Pak di samping harus memberi masker dan vitamin-vitamin itu Pak. Apakah kedepannya apakah pemerintah itu seperti apa ya Pak ya? Mungkin itu aja Pak Mbak.
1: Baik ya, sebenarnya tadi di awal ini sudah kita sampaikan ya, baru saja juga Pak Rizal juga menyampaikan, tapi mungkin Pak Dimas baru bergabung begitu ya, bisa kita jelaskan kembali Pak Rizal terkait dengan pemerintah yang harusnya seperti apa begitu. Silakan Pak Rizal.
0: Ya tadi benar itu siapa Mbak Pak Dimas itu.
1: Iya.
0: Memang benar itu. Memang harus dari segi pedagangnya, dari segi pengusaha UMKM-nya, apalagi tadi kan menyinggung angkringan. Nah, angkringan ini memang ciri khasnya ya nongkrong, anak-anak muda tuh nongkrong ya di pinggir jalan. Itu memang kalau diubah waktunya itu agak susah itu. Ya karena misalnya diubah jam 5 itu enggak ini tuh tidak. Dari segi marketingnya, dari segi kedimatan mereka itu susah itu. Karena memang ciri khas tongkrongan itu dari jam 7 sampai jam 10 malam lah. Itu biasanya di pinggir kampus, di pinggir jalan kan, di tempat umum. Nah, itu susah sekali. Kalau kita ubah menjadi online, ya memang mungkin ada peningkatan. Tapi dari segi angkringan, saya kira tidak bisa itu. Ya kan? Yang bisa online itu kalau makanan yang diantar ke tempat ini tadi kan ya. Nah, salah satu jalannya itu memang sekarang ini ya bantuan dari pemerintah yang diandalkan sekarang ini ya UMKM kan dia sudah ngos-ngosan sekarang ini ya. Mau kemana itu ya kan penghasilan bukan stagnan lagi turun kan penghasilan turun kebutuhan sekarang semakin mendesak semakin banyak harga barang naik semua sekarang ini nah kalau tidak dibantu ya kolab lah ini kayak kolab lah masyarakat ini kan ya terutama yang tadi Mbak ya yang desil 4321 ini perlu betul dibantu itu saya kira dampak ini memang harus bantuan langsung tunai ya kan tunai kalau enggak ya berupa komoditi seperti beras lah kalau enggak bisa itu enggak ada jalan lain jadi untuk jangka pendek bantuan langsung tunai tapi untuk pelaku UMKM yang ada pinjamannya tadi di skip lah kata Mbak Lili kan bahasanya di skip lah kalau sebulan dua bulan ini dibantulah jangan dulu dibayar gitu kan nah itu kan harus ada dari pressure pemerintah kepada bank pemerintah itu ya Mbak ya ya jadi kalau mau diubah waktunya untuk angkringan agak susah itu ciri khas angkringan itu malam itu anak-anak muda itu ya ya kira itu aja Pak Mbak ya
1: kasih baik. Yang lainnya juga kita masih tunggu ya di 0711-369977, 0821-7927-9090. Saya cek dulu lagi ya, apakah ada pertanyaan yang masuk. Oke. Nah, tapi ini ada pertanyaan juga nih Mbak Lili. Pernah nggak berada di suatu situasi lah ya? Antara galau nih apakah harus memilih mempertahankan yeah. ya kualitas produk, mengurangi keuntungan, menaikkan harga jual atau mengurangi jumlah produksi nah begitu. Bagaimana ketika kegalauan ini muncul, Mbak Lili berani mengambil keputusan tanpa kehilangan pelanggan itu gitu. Yeah. Silakan, Mbak.
2: Pasti ada yang namanya kegalauan itu sampai kita sempat aduh apa tutup aja gitu ya kayaknya karena operasional tetap jalan seperti biasa tapi omsetnya makin turun gitu cuman kita pikir lagi aduh karyawan kita gimana gitu kalau owner ya mungkin masih lah bisa bertahan tapi kalau pegawai yang mengandalkannya dari kita nah itulah jadi dari situ kita berpikir ya udahlah kita sama-sama berjuang saya dan pegawai gitu kita sepakat kita sama-sama berjuang dan strategi apa yang harus kita lakukan nih biar ini tetap jalan kalian juga tetap kerja gitu karena memang semua itu ada resiko plus dan minusnya lah dari musibah ini kan gitu.
1: Oke, okay. Berarti pernah dihadapkan, maksudnya pernah juga berpikir untuk menutup
2: karena
1: usaha tersebut ya Mbak ya,
2: iya,
1: saking dan begitu saat ini kondisinya emang benar-benar menurun ya.
2: Sebenarnya awal mulanya itu kita udah stok di hari sebelum kejadian ini, kita udah stok banyak gitu buat untuk seminggu, tiba-tiba besoknya ada kabar daring, gue bayang kan?
1: Oh iya.
2: Modal yang sudah kita keluarkan sebanyak apa itu? Gimana cara muterkannya ini kan? Jadi kita mencoba dulu lah buka satu hari, dua hari dan nggak bisa ngefek, nggak bisa nutup gitu. Itulah akhirnya kita bikinlah kreatif sedikit untuk mengadakan apa promosi atau apa penekanan dari sana sini, penekanan dari modal, terus laba, biaya, gaji gitu.
1: Oke. Baiklah. Nah, kita ke pendengar yang sudah bergabung via telepon lagi. Ada Pak Zakaria di Kenten. Selamat pagi, Pak Zakaria.
4: Halo, selamat pagi Mbak Tata.
1: Iya, silakan.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum untuk Bu Lili ya.
1: Ya, Pak.
4: Ya, mau tanya ini mau ada sedikit sekedar untuk masukan aja. Untuk Ibu Lili tadi ya, jangan ditutup lah kalau bisa ya. Ya karena masa ininya tutup pekerjaannya sedemikian rupa. Jadi mungkin sarannya untuk promosinya itu mungkin di mungkin mengurangi keuntungan, tapi jangan omset insya Allah tetap berjalan. Misalnya kalau pembelian itu ditambah atau ongkos kirimnya dikurangin, seperti apa inovasi-inovasi yang bisa Ibu lakukan, Ibu Lili lakukan lebih lanjut supaya kan usahanya tetap berjalan. Kemudian untuk Pak pengamat ekonomi Pak Rizal ya. Ini sangat kreatif sekali, memang pemerintah sangat lambat sekali untuk mengambil kebijakan seperti Pak Rizal ada yang anjurkan tadi untuk angsuran-angsuran BDI itu supaya ditunda, karena kalau saya memahami ya. Kalau keadaan seperti ini terus yang terjadi tanpa ada kebijakan dari wali kota dan stakeholder, ya seperti apa nanti ini keadaan daripada masyarakat ini? Apakah mereka akan demo terus ke pemerintah baru pemerintah melakukan kebijakan kan?
1: Oke.
4: Cerahannya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang sudah bergabung ya di Kenten. Nah, ini Pak Rizal, Pak Zakaria tuh mengatakan bahwa pemerintah itu lambat untuk memberikan bantuan terhadap pelaku UMKM. Menurut Anda, Pak?
0: Ya memang benar sekali itu. Memang agak lambat. Kemarin kan Gubernur kita tuh dituntut mundur ya, dituntut oleh masyarakat kalau tidak bisa meredakan asap ini. Memang asap ini kan ya susah sekali. Jadi langkah pemerintah itu dari segi daratnya harus dibantu lah, bagaimana cara supaya tidak ada kebakaran lagi, dari segi udara juga seperti itu. Karena bagi kita sebagai orang-orang yang terdampak ini, masyarakat terdampak ini, ya memang kita kan tidak tahu kapan berakhirnya ini kan. Ya, jadi kita hanya bisa menyuarakan ini kepada pemerintah dari segi sumber asapnya ini, kalau bisa bagaimana cara menghentikannya itu ya. Harus ada tindakan tegas, kemudian dari daratnya, dari perangkat-perangkat hukumnya, kemudian dari udaranya kan ya. Mudah-mudahan saja kan ini cepat berakhir. Nah, untuk tadi seperti yang pelaku-pelaku UMKM sudah banyak sekali saran-saran dari yang Bapak dari itu bagus betul tuh. Tinggal kita ya inovasi atau diversifikasi produk lah ya Mbak ya. Yang mana kira-kira. Tapi ini susah dalam waktu sehari dua hari kita akan melakukan diversifikasi produk kan, untuk kita melakukan promosi kan. Ini kan istilahnya mendesak, waktu yang sangat mepet betul. Kita perlu makan tiap hari kan, harus makan tiap hari, harus minum tiap hari, sedangkan pemasukan kita berkurang. Ya memang harus pemerintah yang harus membantu yang jangka pendek. Ini kan jangka pendek namanya, bukan jangka panjang, jangka pendek. Mungkin kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala kabut asap ini bisa berakhir dalam seminggu dua minggu atau paling lama lah sebulan lagi lah. Nah itu kan dampak, ini kan dampak jangka pendek. Ini kita harus makan, anak-anak kita harus bayar sekolah kan, harus bayar kesehatan. Sedangkan kita penghasilan kita stagnan bahkan turun ya kan. Oke lah kalau kata Ibu Lili tadi, Mbak Lili tadi, bahwa untuk yang owners masih bisa, tapi untuk bagi pegawai, iya kan, yang pegawai-pegawai itu kan orang-orang yang tadi Pak, yang desil 1, desil 2, itu kemana cara mengatasinya? Bisa gila mereka itu kali ya, kolek betul itu. Nah, jadi satu-satunya jalan ialah dari pemerintah. Di sinilah pemerintah harus turun tangan itu, ya kan? Tidak ada jalan lain. Saya kira tidak ada jalan lain itu. Ya kan, kalau dipersepsi produk itu, kita promosi, itu kan agak sedikit perlu waktu itu, jangka panjang lah ya. Tapi yang sehari dua hari ini mau makan, besok mau makan kan? Nah, ini yang segera itu, ya Pak ya, iya. Tidak ada, ya ada cara lain. Memang pemerintah yang harus turun tangan itu. Terima kasih Mbak.
1: Oke, baiklah. Saya bacakan juga lagi, ada yang bergabung via akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ini pertanyaan yang udah masuk. Dari @maus4235, sebagai masyarakat kami juga dilema nih. Biasanya beli sarapan di UMKM yang jual di pinggir jalan, gara-gara kabut asap saya kayak takut gitu beli makanan yang terpapar langsung sama asap ya. Nah, oke. Ada dari Pak Irwansyah, kasihan lihat petani jual hasil panen murah banget ke pengepul, pas nyampe pasar harganya udah melambung tinggi. Oke. Biar untungnya enggak diamankan orang ada nggak cara wadah dari SPI supaya petani bisa langsung jual ke konsumen? Oke, tapi ini karena kan pemilik UMKM ya, kalau misalkan narasumber kita petani langsung mungkin akan langsung memberikan jawaban ya, baiklah. Oke, tapi kalau kita berbicara dari mungkin ada sudut pandang dari ekonomi begitu Pak, dari ekonom Pak, kalau misalkan bisa nggak ya sebenarnya para penyuplai barang-barang bahan pokok atau yang petani ini menjual langsung ke konsumen begitu. Silakan Pak Rizal.
0: Oh ya, ya bisa saja Mbak ya. Jadi jaringan distribusinya bisa seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi itu kan jarang, tidak semua orang punya link seperti itu, ya kan ya. Misalnya saluran distribusinya dari petani langsung ke UMKM tadi, memang bisa. Itu kan bisa memangkas kos produksinya. Tapi tidak seluruhnya punya jalur seperti itu, ya kan? Kadang-kadang jalur distribusinya bisa dua, bisa tiga kan, melalui pengepul ini, ya kan ya? Mana bahan bakunya sulit sekarang ini karena kondisi alam. Sekarang kan kondisi alam seperti itu. Ya jelas kalau tuh kondisi alam seperti itu, harga barang naik, kualitasnya menurun. Nah, itu jadi masalah itu. Jadi kualitas barangnya turun, harga barang naik. Kalau saluran distribusinya bisa lebih dari dua, jadi dari petani langsung kemudian ke pengepul satu, pengepul dua, itu tambah tinggi kosnya. Itu memang bisa dimanfaatkan kalau ada seperti itu, saluran distribusinya cuma satu, langsung dari petani ke
1: konsumen,
0: pengusaha UMKM, gitu ya Mbak ya. Jadi sekarang jangan kendalanya apa, transportasi, jarak pandangnya itu ya memang ya harus ya dibantu lah oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah kota kan, tapi juga pemerintah daerah gitu Mbak ya, gitu Mbak ya.
1: Oke, baiklah ya, sudah dijawab ya. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung bersama kami di 0711-369977, ada Pak Kiwai di Batu Raja. Selamat pagi Pak Kiwai.
5: Selamat pagi Mbak Tata ya.
1: Iya, sama Pak Kiwai di Batu Raja. Pak Kiwai, Batu Raja udah turun hujan belum?
5: Kalau Batu Raja itu sudah turun hujan, kemarin itu 3 hari 3 malam, tiap malam.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kalau kami, kalau asap kebun ini, alhamdulillah tidak ada.
1: Iya.
5: Oke,
1: baiklah.
5: Kalau masalah kita ini, kalau masalah acar kita ini selalu kabut asap, itu yang kita bahas ini Mbak ya.
1: Iya.
5: Tapi kalau menurut saya, inti persoalannya dengan ada yang terjadi begini, pertama harus menjaga kesehatan, masyarakat satu. Kedua, pemerintah itu, maksud saya ya, mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran. Ya. Kalau kita melihat kebakaran karut lah ini, setiap tahun seperti musiman, kayak proyek tahunan. Jadi, nah maksud saya itu, tempatnya di situ-situ juga. Kan gitu Pak ya. Nah, jadi kalau gitu pemerintah bagaimana mengendai sedia payung sebelum hujan tuh diblokir dari sana itu, bagaimana caranya kan? Jangan anggaran itu digunakan untuk mematikan, itu susah. Saya yakin, bukan saya ini ya, saya kalau 99% kalau tidak ada hujan tidak akan berhenti ya, seperti Palembang itu ya. Karena itu gambut. Nah, jadi kalau diantisipasi sebelum itu pas mau kemarau itu dijaga dekat pos-pos atau dibuatkan pos. Jadi satu kali buat pos itu gunakan setiap waktu. Jaga warna apa, dijaga masyarakat terlibat TNI Polri. Jadi dia aja pakai shift itu kan, anggar itu gunakan untuk antisipasi. Jadi kan sudah masuk musim penghujan, tidak ada lagi kan, tidak ada yang asap-asap itu sudah antisipasi. Jadi anggaran itu kan mungkin tidak sebesar ya untuk memadamkan api ini. Kalau ini kita kapal bisa di demo, bisa katakan kartu merah. Ya kadang kita harus saja masyarakat kan memberikan begitu kan. Nah kalau sudah terjadi, jangankan gubernur, jangankan siapa saja yang akan bisa. Kalau saya ini, saya mengaku ini kalau nggak turun hujan, buktikan kan 99% tidak akan berhenti ya, sampai kan tuh gambut sampai ke bawah. Makanya antisipasi sebelum itu Bu.
1: Baiklah.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini Pak Kiwai hanya memberikan pendapat saja begitu ya Pak Rizal dan juga Bu Lili ya. Nah ini ada pertanyaan ini yang ditujukan kepada Pak Rizal. Pak Rizal, Kalau kita berbicara tentang ekonomi rakyat, jangan sampai memang UMKM ini hanya dipuji sebagai tulang punggung ekonomi saja ketika keadaan normal begitu Pak Rizal ya, tetapi dibiarkan menanggung kerugian sendiri ketika terjadi krisis ya, apalagi terjadi kabut asap seperti ini ya. Nah, menurut Bapak Pak, apa satu kebijakan yang paling mendesak yang harus diwujudkan pemerintah untuk memastikan UMKM Palembang ini lebih terlindungi dari dampak kabut asap?
0: Sebenarnya seperti tadi Pak, ini sudah berulang-ulang kali ya saya jelaskan. Jadi ya, yang ini perlu di ini karena waktunya sudah hampir habis ini kan, mungkin ada pendengar dulu. Yang pertama, pemerintah harus memberikan bantuan langsung, baik dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk bahan baku ya. Kemudian yang tadi ya, yang kata Mbak Lili tadi, kalau ada pinjaman UMKM ini, pinjaman ke bank pemerintah dalam bentuk KUR, itu kalau bisa di skip dulu sebulan dua bulan ini ya kan, untuk pinjamannya ya. Kemudian untuk yang pelaku UMKM, saya sangat sependapat sekali dengan kata Mbak Lili tadi, itu harus lihat dulu yang mana yang dominan, yang banyak laku ya itu ya. Jadi kayak minuman tadi, nah itu digalakkan betul ya kan ya. Kemudian untuk yang makanan itu kalau bisa ya, karena ini kan bahan bakunya tinggi, kosnya tinggi, kemudian omsetnya turun, nah ini kalau bisa dikurangi, jangan, tapi bukan berarti di stop, dikurangi. Nah, kemudian dari segi marketingnya, walaupun ini makan waktu yang lama, tapi saya kira bisa. Dari segi promosinya, tadi promosikan produk-produk unggulan itu, ya kan? Nah, kalau bisa ini, tapi tidak seluruh UMKM bisa seperti ini. Yang tadi Mbak ya, yang Mbak katakan bahwa kita bisa melakukan penjualan secara digital, secara online kan, walaupun ini tidak bisa dilakukan oleh seluruh UMKM, tapi paling tidak ini adalah jalan keluar untuk UMKM tertentu. Kemudian kalau bisa, ini tapi juga seperti yang Bapak katakan dari skip tadi, untuk angkringan, nah, kalau tadi jamnya jam malam, kalau diubah sedikit, kita coba, karena ini kan usaha, kita ubah jamnya, misalnya sore, siapa tahu kan kita hanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, siapa tahu bisa juga, paling tidak bisa bertahan lah, walaupun tidak itu meningkatkan omzet, apalagi tidak bertahan. Jadi kita ubah waktunya, kemudian juga yang pagi hari tadi, kata Mbak tadi, yang paling banyak itu jam 6, yang beli-beli makanan itu, ya, kalau usahakan, ya walaupun tidak jam 6, jam 7, jadi kita ngerubah waktu jual, karena ini memang solusi yang sangat mendesak ya. Itu saja Pak ya, terima kasih.
1: Oke, baiklah, kalau Mbak Lili sendiri apa yang mau disampaikan begitu Mbak, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini?
2: Ya, yang pasti untuk para pengusaha UMKM tetap semangat lah, pokoknya cari aja inovasi dan kreativitas masing-masing lah, karena kalian semua lu owner-owner hebat yang pasti. Dan untuk pemerintah, ini sudah sangat mendesak, tolong untuk bantuannya, bagaimana caranya agar UMKM ini dibantu semaksimal mungkin, karena dari situlah mereka dan orang-orang yang di belakang mereka itu hidup gitu. Itu aja Pak.
1: Karena banyak yang bergantung ya.
2: Bergantung terutama.
1: Yang bergantung pada UMKM ini ya.
2: Iya.
1: Oke. Jadi kalau misalkan menanggapi bantuan-bantuan seperti apa yang disampaikan Pak Rizal tadi, Mbak sepakat?
2: Sepakat sekali. Okay. Luar biasa. Okay. Sarannya Pak Rizal.
1: Iya. Apakah Mbak Lili juga pengguna apa layanan seperti KUR segala macamnya juga kah?
2: Tidak, saya tidak.
1: Tidak ya, tapi memang itu apa sangat membantu ya.
2: Sangat membantu. Saya tidak, tapi
1: teman-teman pegawai saya. Oh, pegawai ya. Oke. Baik. Oke. Nah, singkat saja mungkin terakhir nih Pak Rizal, apa yang mau disampaikan?
0: Ya, kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar kabut asapnya cepat berlalu ya. Tidak waktu yang lama. Kita berdoa aja Mbak ya, karena usaha kita sudah maksimal itu ya, pemerintah sebenarnya sudah berusaha, pemerintah itu kan, tapi mungkin tidak mengena ke seluruh pelaku UMKM. Tetapi kita pressure terus pemerintah agar cepat membantukan dalam bentuk bantuan langsung ya Mbak ya, bantuan langsung yang mengena betul kepada mereka. Dan tidak hanya kepada pelaku UMKM, kepada masyarakat juga yang di 1, 2, 3 itu perlu dibantu kondisi sekarang ini. Ya kan ya, kemudian titik-titik api seperti yang Bapak katakan di Batu Raja tadi kan ya, titik-titik api agar diselesaikan ya, dari segi daratnya, kemudian dari segi udaranya, saya kira kan tiap hari itu ada penerbangan itu, ya, untuk membangun APD. Itu usaha-usaha yang harus dilakukan segera, segera. Kita minta saja, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa ini ya jangan lama-lama lah yang kayak begini, ya Pak ya. Seperti yang Bapak katakan tadi yang dari Pak Raja bahwa ini memang berulang-ulang setiap tahun, ya kan? Ya, tapi yang jadi masalahnya pola pikir masyarakat kita ini memang seperti itu. Kita tidak bisa keluar dari kendala seperti ini, ya kan ya? Pola pikir masyarakat seperti itu. Kalau mau cepat untuk tanam berikutnya ya dibakar. Yang jadi masalah waktu bakar ini yang terkena, yang terdampak kan tidak hanya lahan produktif, non-produktif, yang produktif ikut terbakar. Nah itu yang jadi masalah, dan itu mempengaruhi bahan baku, saluran distribusinya. Nah, otomatis harga bahan baku di pasar terpengaruh. Nah, kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kabut asapnya segera berlalu. Sekiranya kita jamak. Terima kasih.
1: Baiklah, terima kasih Pak Rizal ya. Baik, kita harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Untuk dialog Palembang menyapa di pagi hari ini, terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang sudah bergabung, Pak Rizal Effendi SE MSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang. Terima kasih Pak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Selamat lanjutkan aktivitas kembali, salam sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga ada pemilik usaha dapur Lili ya, Mbak Lili Sulaistiani SP. Terima kasih Mbak Lili waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Salam sehat juga Mbak, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik pendengar, terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya tetaplah bersama kami, kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Palembang pagi ini. Demikian dialog Palembang menyapa untuk hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2026.
6: Palembang menyapa.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah.

92,4 FM Rari Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Pukul 9.24 menit waktu Indonesia Barat. Dari rri.co.id kami sampaikan informasi terkini pendengar. Harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali melemah pada perdagangan hari ini di Selasa 13 Oktober 2026. Setelah mengalami tren positif, harga logam mulia tersebut kembali turun di angka Rp20.000 per gram. Berdasarkan informasi langsung dari laman resmi logam mulia, emas antam pecahan 1 gram saat ini diperdagangkan di harga Rp2.574.000. Sementara itu, untuk harga pembelian kembali atau buyback, itu ditetapkan sebesar Rp2.383.000 per gram. Masyarakat bisa membeli antam ini dalam beragam ukuran sesuai kebutuhan investasi ya. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Jadi harga emas antam dipasarkan itu dalam berbagai pilihan berat dengan nilai berbeda sesuai ukuran yang dipilih. Kita bisa memeriksa pembaruan harga jual dan buyback ini melalui situs resmi logam mulia sebelum bertransaksi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 5 kali erupsi pada Senin malam 12 Oktober 2026. Semalam pendengar letusan tertinggi dalam rangkaian aktivitas tersebut menghasilkan kolom abu yang mencapai 1000 meter di atas puncak gunung. Berdasarkan laporan petugas pengamatan, rangkaian erupsi berlangsung mulai pukul 18.35 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 20.08 menit waktu Indonesia Barat. Selama periode tersebut, tinggi kolom letusan bervariasi antara 600 meter hingga 1000 meter di atas puncak. Aktivitas erupsi Gunung Semeru ini kembali terdeteksi 6 menit kemudian, tepatnya pukul 18.41 menit. Pada kejadian kedua, tinggi kolom letusan diperkirakan mencapai 600 meter di atas puncak, pendengar. Nah, letusan kelima sekaligus yang tertinggi dalam rangkaian tersebut tercatat pada pukul 20.08 menit waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati mencapai ketinggian 1000 meter di atas puncak, warna putih hingga kelabu dan intensitas sedang ke arah barat. Ketika laporan berkala dibuat, aktivitas vulkanik dan erupsi ini tercatat masih terus berlangsung. Status Gunung Semeru ini masih berada pada level 3 atau siaga. Kawasan ini beresiko terkena lontaran batu pijar saat terjadi erupsi, dan pembatasan juga diberlakukan di sektor Tenggara, terutama sepanjang aliran Besuk Kobokan. Nah, informasi lainnya pendengar dapat Anda baca melalui media online kami di rri.co.id atau bisa langsung ke aplikasi RRI News.

0: panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak, minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi prioritas yang akan melakukan uji coba dry ice, dan metode ini dilakukan untuk penanganan asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah paling terdampak di Palembang. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Presiden sudah menginstruksikan karena ada inovasi baru kerjasama Indonesia dengan Thailand mengenai metode pengurai asap. Minimal pelaksanaan dry ice ini dilakukan di tempat strategis seperti bandara, lapangan, maksudnya lapangan udara milik TNI mungkin ya, dengan teknologi dry ice. Jadi dia mengatakan bahwa metode teknologi dry ice ini akan dilakukan di Sumatera Selatan dan akan dilakukan secepatnya. Sementara itu pendengar, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel, Wanda Yantolis, mengatakan bahwa teknologi dry ice ini akan menjadi salah satu solusi penanganan asap di Palembang, dan upaya ini juga baru akan diuji cobakan di Palembang untuk mengurai asap dengan hujan. Nah, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Palembang pagi ini bersama saya Tata Edins. Setelah ini akan ada rekan saya Pilih yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tata pamit dari ruang dengar Anda semua. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Satu lagu persembahan terakhir ada Tulus Manusia Kuat. Mudah-mudahan kita juga menjadi manusia kuat ya di tengah kabut asap yang masih melanda kota Palembang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Ragam Acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat siang. Pilema Komi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Beragam mata acara sudah kami persiapkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita awali dengan kebersamaan kita, Dialog Palembang Siang ini, Moderasi Beragama. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
0: Saatnya Moderasi Beragama, sebuah ruang siaran edukatif yang memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi Beragama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat siang. Pilema Komi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, akan kita hadirkan untuk Anda Dialog Palembang Siang ini, Moderasi Beragama. Pendengar, di era digital saat ini informasi dapat menyebar begitu cepat, bahkan tanpa mengenal batas usia. Namun kemudahan ini juga menghadirkan tantangan mulai dari hoax dan ujaran kebencian hingga penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme. Oleh karena itu pendengar, literasi digital dan juga moderasi beragama menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Bagaimana kita dapat menjadi pengguna media digital yang sangat cerdas, bijak menyaring informasi, serta tetap menghargai perbedaan demi menjaga persatuan dan kerukunan bangsa. Untuk membahasnya lebih mendalam, pendengar, telah hadir membersamai kita di kesempatan siang hari ini kedua narasumber dari tim pencegahan Satgas Wil Sumatera Selatan, Densus 88 Ati Polri, yaitu ada Bang Muhammad Al-Fatih SH dan juga Bang Aziz Al-Fatah SH. Kita ucapkan selamat siang.
2: Selamat siang Bang Pili.
1: Wah, gimana kabarnya hari ini Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Baik, alhamdulillah ya. Pendengar, terima kasih telah hadir. Kita ucapkan kepada kedua narasumber kita, semoga perbincangan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini khususnya, dapat memberikan wawasan dan juga manfaat seluruh pendengar. Pendengar, kita akan simak perbincangan kita terkait topik literasi digital dan moderasi beragama di era penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme tanpa memandang usia. Pendengar, kita langsung ke Bang ini dulu ya, Bang Al-Fatih dulu.
2: Oke,
1: Bang siap Al-Fatih. Bang. Baik. Gimana tadi kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang Pili.
1: Sehat ya. Lagi sibuk apa saat ini?
2: Saat ini sibuk melakukan ini sih Bang. Apa kegiatan-kegiatan pencegahan aja sih Bang. Di wilayah Sumatera Selatan khususnya.
1: Di wilayah Sumatera Selatan. Baik. Bang Al-Fatih, bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang literasi digital dan juga moderasi beragama. Kenapa nih akhirnya menjadi isu yang sangat penting di tengah perkembangan teknologi saat ini Bang?
2: Oke Bang, ini sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bang Pili ini, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada RRI Pro 1 Palembang.
1: Sama-sama.
2: Telah memberi kita ruang ya Mas Aziz ya. Telah memberi kita ruang untuk menyampaikan pesan-pesan, setidaknya menjadi pondasi juga untuk terus wilayah Sumatera Selatan, untuk masyarakat, agar tidak mudah terpengaruh atau terekrut oleh, dalam tanda kutip, kelompok-kelompok ekstrim dan kelompok teror ya. Bang Pili. Baik Bang, kembali ke pertanyaan Bang Pili. Seurgensi apa terkait literasi digital dan moderasi beragama ini dalam melakukan penangkalan ya Mas ya. Kami di sini ada 4 faktor Bang, betapa pentingnya terkait literasi digital dan moderasi beragama ini sebenarnya saling berkaitan. Literasi digital ini pengetahuannya, sedangkan moderasi beragama ini menjadi landasannya. Pertama, faktor pertama itu adalah tempat penyebaran utama narasi radikal itu ya adalah di media sosial Bang. Media sosial ini hampir mayoritas masyarakat pada umumnya itu pasti menggunakan media sosial, dari kalangan Gen Z minimal sampai ke orang yang sudah senior lah. Nah, inilah yang menjadi sarana tempat sasaran empuk oleh kelompok-kelompok intoleran, radikal maupun teror itu menyebarkan narasi-narasi propaganda, narasi-narasi provokatif, tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat agar terpecah belah. Nah, moderasi beragama disinilah masuk. Tang. Inilah yang menjadi landasan atau pemersatu masyarakat dari perpecahan. Saya mengutip perkataan ini, Mas. Ada kemarin, baru kemarin, nih, kemarin. Pak Kanwil Kemenag Provinsi kita. Beliau itu mengatakan bahwa moderasi beragama itu merupakan landasan penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman. Nah, di sini kami mengutip Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Bang. Yang mana pada intinya itu, Allah itu tidak melihat seseorang lebih mulia dari sukunya, tetapi Allah melihat itu dari takwanya. Begitu ya, Mas Aziz, ya?
3: Betul sekali.
2: Jadi perbedaan antar suku, antar agama, antar ras itu sudah hal yang biasa. Bahkan itu adalah kekayaan Indonesia, ya, Bang, ya? Nah, itulah yang sebenarnya harus kita terus gaungkan. Terkhusus di sarana-sarana seperti radio maupun podcast.
1: Media-media, ya?
2: Media-media online lah, gitu. Gitu, Bang Billy.
1: Oke, nah kita tahu sendiri kan saat ini media sosial bukan hanya digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Hampir semua kelompok usia sudah menggunakan sosial media atau menggunakan digital. Nah, kalau menurut Bang Aziz sendiri melihat pengaruh media digital terhadap masyarakat untuk memahami agama ataupun perbedaannya itu seperti apa, Bang Aziz?
3: Baik, terima kasih Bang Billy. Terhadap kita mengatasi media sosial yang saat ini sangat mudah mencari informasi, ada baiknya kita harus pandai-pandai dalam mengelola informasi yang kita dapat. Bagaimana apapun itu informasi yang kita terima, perlu kita validasi kembali atau kita cross-check kembali sebelum kita yakini itu benar. Apalagi informasi tersebut perlu kita sharing atau kita bagikan kepada teman-teman, saudara, keluarga maupun masyarakat yang banyak. Di situ kita perlu memvalidasi apapun informasi yang ada, perlu kita cermati dengan baik.
1: Oke. Terima kasih. Tidak serta-merta dibagikan langsung, ya.
3: Iya, betul.
1: Oke. Nah, kalau untuk topik kita pada kesempatan siang hari ini yang perlu kita highlight terkait intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Nah, bagaimana nih kalau dari masyarakat awam membedakan keempat istilah tersebut, Bang Fatih?
2: Begini, Bang. Ini perlu juga nih wawasan yang memang harus kita tahu, berikan, ya? Beritahukan kepada masyarakat, karena ada beberapa itu sebenarnya salah satu penyebab faktor utama itu karena kekurang tahuan, Bang Billy. Apa sih itu intoleran, apa itu radikal, apa itu ekstremisme berbasis kekerasan, apa itu terorisme. Jadi kita ambil simpelnya saja, intoleransi itu, Mas, ini Bang Billy, dia terpapar dari sisi pikiran, tapi belum ke tindakan. Nah, itu dia sudah terpapar dari segi pikiran. Contoh misalkan nih, saya beragama A, dan misalkan Mas Aziz beragama agama B nih. Saya ngomong ke teman saya nih, oh nggak usah temenin tuh. Nah, itu sudah masuk ke tindakan tuh. Okay. Tapi kalau misalkan intoleran, dia hanya sebatas pikiran dia secara pribadi. Saya secara pribadi nggak mau temenin sama Bang ini sama Mas Aziz karena dia beda suku sama saya. Itu early point-nya tuh, Mas. Dari segi intolerannya. Kemudian dari radikalismenya. Nah, dia sudah mulai terpapar dari sikap dan perilaku. Yang seperti saya tonton tadi. Saya sudah ngajak teman-teman saya untuk tidak berteman dengan Mas Aziz karena dia berbeda suku dengan saya. Nah, itu. Kemudian ekstremisme berbasis kepada kekerasan ini seperti fenomena yang sekarang nih, Bang Billy. Kami beberkan juga informasi bahwa ini banyak menyasar kepada anak-anak, Bang. Terutama di Indonesia nih, hampir seluruh provinsi itu ada anak yang terpapar ke dalam grup WhatsApp, grup ekstremisme berbasis kepada kekerasan. Kemudian yang terakhir itu terorisme. Nah, terorisme ini adalah kalau kita analogikan sebuah pohon tadi, buah dari sebuah pohonnya adalah terorisme. Akarnya intoleran, batangnya dia radikalisme. Kemudian yang terakhir itu buahnya adalah terorisme. Itu adalah aksinya. Aksi dari intoleran dan radikalisme tadi, Bang. Tujuannya ya untuk kelompok dia masing-masing. Untuk salah satunya ingin mengganti ideologi dasar negara. Itu tuh yang kebanyakan yang ada di Indonesia. Gitu Bang Pili.
1: Oke, nah terkait pencegahan radikalisme, kalau kita tinjau dari literasi digital Bang Fati ya, kalau kelompok tertentu dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan paham intoleransi dan juga radikalisme ini, bagusnya seperti apa Bang Fati?
2: Untuk kelompok tertentu untuk memanfaatkan media sosial, untuk menyebarkan
1: paham, inti, paham. Iya, agar lebih paham terkait intoleransi dan juga radikalisme.
2: Oke. Untuk masyarakat terus ini Bang Pilihan, untuk masyarakat di Sumatera Selatan, bagaimana kita agar lebih bisa memahami terkait intoleransi, radikalisme, ekstremisme, berbasis kekerasan dan terorisme itu, ya sebenarnya di Google open source aja itu sebenarnya banyak Bang Pili. Cuman ini pesan dari kami, terus dari Densus 88, ketika kita mencari informasi di media sosial, terusnya di open source, itu betul-betul harus kita filter. Kita harus lakukan filtrasi itu. Yang mana banyak kejadian ini Bang, terusus ini untuk adik-adik kita nih yang masih duduk di bangku SMP dan SMA nih, karena rasa keingintahuannya tinggi, malah itu yang menjadi bumerang untuk dia sendiri Bang. Contoh misalkan fenomena yang sekarang yang banyak tergabung ke dalam grup ekstremisme ya Bang ya, anak-anak. Betul. Itu mereka itu scroll di TikTok tuh Bang. Ada yang namanya algoritma kan Bang ya.
1: Okay.
2: Semakin dia sering melihat konten itu, maka echo chambernya atau ruang gemanya itu akan menjadi konten-konten yang dia atau sering dia tonton. Contoh misalkan Bang Pili sering scroll tentang, stalking tentang mancing nih misalkan. Misalkan mancing. Isinya tuh tentang mancing.
1: Kontennya semua. Mancing terus ya.
2: Iya kontennya mancing terus. Nah begitu juga adik-adik kita nih. Mereka tuh mungkin belum sadar dengan hal itu. Tapi teman-teman juga harus kami kasih tahu bahwa ruang gema atau echo chamber tadi ataupun algoritma itu betul-betul harus kita perhatikan. Terus kepada orang tua nih, untuk yang mendengar dan menonton, kami pesankan kepada orang tua betapa bahayanya ketika anak kita kita biarkan sendiri Bang. Dengan kesibukannya menggunakan handphone. Ketika dia sudah terbelenggu oleh algoritma media sosialnya yang isinya tentang kekerasan semua, tentang pengeboman, tentang penembakan, pembunuhan, ya siap-siap.
1: Itu bisa juga membentuk karakter gak sih?
2: Betul sekali Bang Pili. Karakter anak dibentuk dalam ruang yang sunyi. Ada kata begitu tuh.
1: Oke.
2: Sangat berbeda sekali di zaman-zaman yang dulu Bang. Sebelum media sosial belum terlalu kenceng-kencengnya kan?
1: Seperti sekarang ya? Oke, baik. Nah kalau dari ciri-ciri konten digital sendiri yang misalkan patut diwaspadai karena berpotensi mengandung propaganda ekstremisme. Ini kalau dari Bang Aziz gimana Bang Aziz?
3: Ya baik, untuk ciri-ciri konten yang mengandung propaganda ekstremisme itu dia pasti mengarah suatu tujuan. Salah satunya ya itulah kekerasan atau ya bagaimana bisa membuat konten itu menarik, menarik untuk ditonton, menarik untuk diulang-ulang, bisa dengan cara editing atau banyak sekarang apalagi bisa memanfaatkan teknologi seperti AI, dia bisa membuat hoax, disinformasi, provokasi dan ujaran kebencian seperti itu. Banyak hal-hal yang itu. Tapi di sisi lain, melalui media sosial ini kita juga bisa mendapatkan manfaat. Ya bisa, yang pertama itu kita mudah mendapatkan informasi. Informasi apapun yang bermanfaat bagi kita. Jika kita dapat memanfaatkan media sosial ataupun internet dengan baik. Kemudian juga kita juga sebenarnya di media sosial bisa mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri ke arah yang positif.
1: Explore ya.
3: Iya, betul. Itu salah satu poinnya.
1: Oke, Bang Fati mau nambahin kayaknya.
2: Boleh Bang Pili. Ya perlu juga masyarakat ketahui konten-konten yang ada di media sosial itu yang klasifikasi intoleran, radikal, ekstrem dan teror. Bahkan ada konten-konten yang moderat Bang. Itu kita kan ada tim yang namanya tim kontra narasi Bang.
1: Tim apa?
2: Tim kontra narasi.
1: Kontra narasi. Ah.
2: Kalau di Jakarta itu ada subdit, dia subdirektorat kontra narasi, yang mana memang subdit ini kalau kita bahasa kita tuh berperang di udara.
1: Oke.
2: Ah, kalau subdit kontra radikal maupun kontra ideologi itu kita berperang di daratan lah bahasanya itu. Kita secara tidak daring lah bahasanya gitu. Nah, subjek kontradikal ini bang, kontra narasi ini, tugas kami itu pertama pembuatan konten bang. Konten-konten yang moderat.
3: Oke.
2: Gunanya untuk apa? Untuk menangkal atau untuk menandingi konten-konten yang intoleransi, radikal, maupun teror tadi bang. Perlu kita ketahui bersama bahwa di update pada Juli 2026 ini bang, ada total itu 3063 konten-konten yang radikal. Nah, radikal ini mengarahnya, salah satu contohnya gini bang. Di angka saya jelaskan di awal tadi, contoh misalkan ada pemerintah

0: itu konten-konten modern itu masih kalah jauh bang. Konten-konten yang isinya tentang cinta damai, tentang keberagaman itu adalah suatu kekayaan. Intinya konten-konten yang merangkul itu sangat sedikit bang dibanding dengan penyebaran konten-konten yang arahnya ke intoleran dan radikal.
1: Oke.
0: Nah, itu Bang Billy.
1: Oke. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Bang Aziz ya tentang pengaruh berita hoax, ujaran kebencian dan juga informasi yang dipotong dari konteks terhadap munculnya sikap intoleran ini ya. Nah, kira-kira seberapa berpengaruh Bang inti apa namanya hal tersebut terhadap munculnya sikap intoleran ini Bang, Bang Aziz?
2: Baik, Bang Billy. Dari beberapa hal tadi, itu salah satu faktor utama untuk membuat orang menjadi intoleran. Jadi dari informasi yang dia dapat dan pola pikir yang terus dipupuk, itu bisa merubah orang menjadi intoleransi, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak mau menerima masukan, nasihat, seperti itu. Kemudian juga bisa merambat ke radikalisme bang, merubah sikap dan perilaku orang tersebut.
1: Oke. Ya. Baik, jadi kalau misalkan hal tersebut terjadi, kira-kira langkah apa yang sebaiknya dilakukan ketika masyarakat menemukan konten yang mengarah pada ajakan kebencian atau kekerasan di media sosial Bang Fatih?
0: Langkah konkret, langkah pertama yang harus masyarakat lakukan atau pegiat media sosial lakukan itu laporkan bang, laporkan. Report. Itu yang langkah pertama dulu. Tujuannya untuk apa? Agar tidak menyebar. Coba bayangkan ketika FYP bang.
1: Banyak pasti ya.
0: Banyak pasti ya itu. Dan algoritmanya kan ngikut tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum melakukan report itu kan harus dilakukan yang namanya filter tadi bang. Saya sebutkan tadi filtrasi. Kita harus baca dulu. Kita betul-betul kita lihat ini arahnya kemana konten ini. Oh ternyata ini arahnya ke masalah provokasi nih. Nah itulah tujuannya tadi bang, dari literasi digital tadi ya Mas Ajis ya, itu tujuannya tadi. Ketika kita literasinya sudah kuat, ketika menemukan konten-konten yang mengarahnya ke intoleran maupun ekstrim, dia sudah bisa membedakan nih. Wah ini ternyata kontennya provokatif nih, kontennya intoleran nih. Tapi literasi digitalnya harus kuat dulu. Literasi pengetahuannya harus memang kuat dulu. Dengan apa? Salah satunya dengan moderasi beragama tadi bang. Ini tema yang keren banget bang pilih-pilih nih. Literasi digital dan moderasi beragama di era penyebaran paham intoleran. Nah itu bang, itu yang kedua tuh. Kita betul-betul harus saring sebelum sharing. Kemudian yang ketiga, kami juga mengharapkan kepada masyarakat yang ketiga, membuat konten tandingan bang. Dalam arti begini, ada konten yang isinya provokatif, ada konten yang memang isinya tentang menyatukan, perdamaian, kayak gitu-gitu bang. Itu kiat-kiat yang harus masyarakat lakukan.
1: Oke, Bang Fatih, Bang Aziz, kita terima telepon dulu ya. Siap. Di 0711369977. Perusahaan, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur.
3: Iya.
1: Wih, jauh ya. Iya. Oke, silakan Pak Irwan untuk pertanyaannya
3: kan,
1: boleh.
3: Kan era teknologi sekarang.
0: Ya, betul Pak Irwan.
3: Yang penting sekarang ada data di mana juga bisa menyambung, bukan? Selamat siang Pak Mas Narasumber atau Pak di sini
1: ya. Ya, ada Bang Fatih sama Bang Aziz.
3: Ya, Bang Fatih, kedua narasumber yang saya hormati. Begini Pak, tentang masalah literasi digital di era sekarang kan, era digital, ya seperti begini, segala dipermudah. Tetapi di sisi lain, bisa dikatakan juga ngajak bodoh. Kenapa ngajak bodoh juga mengajak bodoh? Ya segala-segala itu kan sudah kerenung ke masalah teknologi digital, itu yang pertama. Tapi memang dipermudah. Ini beda TikTok, Pak. Saya kira kurang tambah. Media TikTok itu kadang-kadang dengan berita yang pasti tidak sinkron. Salah satu contoh misalnya begini, saya pernah buka TikTok di sini ya. Kok selamat katanya Pak Manto dilantik diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Oh, ya bukan itu. Tapi kan kenyataan bukan Pak Dudung. Tapi kan di TikTok ada makan seperti itu. Kenapa bisa berbicara seperti itu? Termasuk provokasi tidak? Itu benar.

0: itu saya baca. Hah, bengong saya juga. Wah, berarti TikTok kurang begitu, kurang butuh akurat dalam berita, dalam menyatakan pemberita. Jadi buat hanya itu saja. Terus kadang-kadang TikTok juga masuk unsur SARA. Aduh, ini masuk parah, udah mengandung unsur SARA. Bagaimana menurut Bapak Menteri Sumatera masa menjadi TikTok sering tidak sinkron? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan ditanggapi, Bang Fatih.
2: Terima kasih, Akang. Ini aku panggil Akang aja lah.
1: Akang, Sunda Akang. Ya.
2: Karena Bandung kan Sunda kan ya,
1: iya,
2: Bang ya.
1: Betul.
2: Oke, terima kasih Kang Irwan. Ini pertanyaan sangat bagus Bang Billy. Hmm. Kenapa kami bilang itu? Ini salah satu bentuk keresahan di pada masyarakat.
1: Masyarakat.
2: Terkait betapa pisau bermata duanya TikTok, media sosial. Hmm. Salah satu contohnya TikTok. Bisa jadi baik dan bisa memang itu menjadi bumerang juga untuk masyarakat sendiri. Hmm. Begini Pak, memang di TikTok, di seluruh media sosial apapun, mm-hmm, itu ada yang konten yang namanya hoax. Mm-hmm. Itu kita harus garis bawahi dulu di situ. Ada konten hoax. Nah, yang mana kita sebagai masyarakat, kita sebagai pengguna media sosial betul-betul pertama kali yang harus kita lakukan, kita mengklarifikasi beritanya apakah benar ataukah tidak. Mm-hmm. Bisa kita lakukan di lakukan pencarian di Google kah, mm-hmm, ataupun di GPT, mm-hmm, Gemini kan itu sudah banyak tuh AI. Cuman tetap kita harus lakukan validasi dulu terkait informasi tadi. Contoh yang disampaikan Pak Irwan tadi, ada informasi di TikTok itu Pak Dudung diangkat menjadi Menko. Nah, itu kan mungkin berita hoax kayaknya itu. Saya juga kurang monitor itu, Kang. Nah, kemudian ada yang juga yang mengasur usus SARA. Betul sekali, Kang. Kang Irwan, betul sekali. Bahkan banyak konten-konten yang mengarahnya ke unsur SARA. Yang saya jelaskan di awal tadi Bang Billy. Ada konten yang berbau tentang intoleran, radikal. Itulah kerjaan kami salah satunya Bang. Di kontranarasi untuk melakukan take down. Akun-akun yang mengarahnya kepada ke radikal ekstrim tadi. Sedikit cerita pengalaman juga Bang. Kami pernah melakukan audiensi dengan TikTok. TikTok itu kalau tidak salah dia bukan Meta itu Bang. Dia beda tuh di luar. Kalau Meta kan Facebook, WhatsApp, kemudian Instagram, gitu-gitu Bang ya. Nah, kami tuh pernah melakukan audiensi dengan TikTok. Dan alhamdulillah hasil dari audiensi itu ketika memang ada konten-konten yang mengarah kepada ekstrim, apalagi ke teror yang sudah mengeluarkan, misalkan dia lagi live nih Bang. Kita misalkan Bang Pilih lagi live nih. Lagi live TikTok terus Abang bilang, saya akan mau ngebom nih di sini. Itu langsung ke-detect sama TikTok Bang. Dan TikTok langsung distribusi informasi itu ke Densus. Kayak gitu tuh contohnya. Hasil dari kerjasama tadi. Cuman untuk ke depan alhamdulillah mudah-mudahan gini Bang, Indonesia terus melakukan kerjasama terusus untuk Densus 88 sendiri. Kita berupaya untuk terus melakukan kerjasama dengan yang punya-punya media sosial lah bahasanya gitu. Yang punya-punya teknologi. Tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya adalah untuk masyarakat kita sendiri. Bagaimana masyarakat kita tidak mudah terprovokasi dengan konten-konten yang ada. Di sisi lain kami harapkan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia wabillahi Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan literasi digitalnya tadi. Gunanya untuk menangkal diri secara pribadi. Ketika menemukan konten-konten yang mengarah ke
1: kesana tadi ya.
2: Ya betul Bang.
1: Baik. Tapi salah satu terobosan yang keren juga ya, kalau misalkan hal tersebut bisa diterapkan, misalkan mengandung hal-hal yang mungkin negatif bisa terdetek langsung di Densus tadi.
2: Betul.
1: Bagus. Itu salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan. Baik, kita beralih ke moderasi beragama. Pilih mau tanyakan sedikit, kalau dari penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki beragam agama, suku, dan budaya, ini seperti apa nih Bang Aziz? Boleh.
3: Ya, moderasi beragama bagi
2: kita dengan masyarakat.
1: Penerapan
2: masyarakat. Penerapannya
1: dalam kehidupan sehari-hari.
3: Ya, untuk itu bisa kita ini kan
2: dari saling menerima perbedaan.
3: Betul. Ini pada dasarnya Indonesia ini negara yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Jadi dari berbagai agama, suku, ras maupun budaya, kita itu harus saling menghormati apapun itu perbedaan kita, apapun itu agama kita. Hmm. Kita juga punya ini toleransi dari beragama agar tidak saling mengganggu. Tuh. Kemudian
2: empat pilar.
3: Oke. Mungkin
2: menyambung dari perkataan Bang Mas Ajis, Bang Billy. Indonesia ini sebenarnya kaya, Mas. Bukan kaya kaya secara sumber daya alam sudah pasti.
1: Oke.
2: Tapi kaya akan dengan nilai-nilai toleransinya, Bang. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Abang bisa perhatikan, Bang. Kita bisa bandingkan nih, Bang, ya. Negara Indonesia kita bandingkan dengan di negara di Timur Tengah sajalah. Contoh, saya ambil contoh di negara Suriah saja. Yang mana negaranya itu, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, negaranya hanya punya satu atau dua agama saja. Hanya punya beberapa suku. Negaranya bisa hancur, Bang. Hancur lebur.
1: Okay.
2: Sedangkan Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku, beribu-ribu bahasa, ada banyak agama, tapi negara kita tetap aman, tetap damai, tidak ada perpecahan yang sedahsyat di Timur Tengah. Kata kuncinya apa? Kita punya yang namanya empat pilar kebangsaan tadi, Bang. Indonesia mempunyai empat pilar kebangsaan, ya Mas Aziz, ya, yang sudah dibentuk oleh founding father kita terdahulu. Yang mana pertama Indonesia punya yang namanya Pancasila, Bang.
1: Pancasila.
2: Inilah yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang kedua, Indonesia mempunyai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, Indonesia yang punya yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, Indonesia adalah NKRI, poin keempat. Dari empat pilar inilah yang menjadikan Indonesia pondasi yang sangat kuat, yang tidak mudah untuk dipecah belah oleh bangsa lain maupun bangsa sendiri. Indonesia sangat kuat dan sangat kaya, Bang, saya bilang tadi. Kaya kita akan toleransi dan kedamaian. Hanya saja ada beberapa orang yang memang mau memecah belah Indonesia.
1: Oknum, ya?
2: Oknum-oknum saja, Bang. Cuman Indonesia tetap kuat. Mau kayak gimana pun, founding father kita sudah memang menyiapkan untuk Indonesia ke depan.
1: Oke. Itu, Bang. Berpegang pada empat pilar tadi, ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, jadi di balik semua itu pastinya ada tantangan terbesar nih, Bang Fatih. Tantangan terbesar dalam mengubah toleransi di kalangan generasi muda nih khususnya, terutama ketika perbedaan pendapat di media sosial yang sering berujung pada perdebatan. Ya. Nah, ini kalau dari Bang Fatih sendiri apa nih tantangan terbesar yang dialami saat ini?
2: Tantangan terbesarnya salah satunya tadi, Bang, yang Bang Billy sampaikan tadi. Perbedaan pendapat itu hal yang paling gampang untuk perbedaan pendapat itu untuk pecah belah. Ada telepon tuh, Bang. Saya lanjutkan dulu,
1: lanjut
2: ya, dikit,
1: lanjut,
2: ya.
1: Lanjut, lanjut.
2: Tantangan terbesar itu salah satunya adalah perbedaan pendapat di media sosial. Kemudian saling, apa ya bahasanya, saling serang via status, kayak gitu-gitu kan. Itu sebenarnya hal-hal yang sangat, sangat tidak, apa ya, Bang, ya, tidak manusiawi, maksud saya pribadi itu. Kalaupun ada permasalahan, toh selesaikan secara pribadi. Duduk bareng, kita diskusi sama-sama apa permasalahannya, gitu-gitu.
3: Cari solusinya.
2: Kita bersama, cari solusi sama-sama. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi lah kalau kata orang-orang itu, Bang.
1: Oke.
2: Penyelesaian masalah itu harus dengan kepala dingin. Itu tantangan-tantangannya itu adalah terkait perbedaan pendapat, Bang.
1: Oke. Mungkin dari Bang Aziz ada yang mau ditambahkan? Terkait tantangan yang saat ini dihadapi, tantangan terbesar untuk membangun toleransi di kalangan generasi muda, Bang. Terutama ketika perbedaan pendapat di sosial media yang sering berujung dengan perdebatan akhirnya.
3: Ya, baik. Salah satu pemicu perdebatan yang terjadi di media sosial itu salah satunya terdapat pada literasi masing-masing individu. Masing-masing individu memiliki literasinya yang berbeda-beda. Disitulah yang membuat perbedaan pendapat. Itulah pentingnya kita ada ruang diskusi atau momen kesempatan duduk bersama untuk mencari solusi agar tidak ada yang saling menyalahkan atau seperti itu. Mungkin di situ pentingnya kita
2: ruang dialog gitu.
1: Ruang dialog. Oke. Okay. Ya. Baik, kita coba terima telepon dulu ya di 0711369977. Selamat siang Pro 1, sayang sekali terputus, boleh dicoba lagi. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, dan boleh juga menyampaikan atensi Anda di 0711369977. Selamat siang Pro 1.
4: Halo, selamat siang Bang Pati. Bang Billy.
1: Bang Ajis juga.
4: Iya Bang Ajis.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Zakaria di Kenten.
1: Pak Zakaria di Kenten. Silakan Pak Zakaria.
4: Iya, dari Densus ya, Bang.
1: Betul.
4: Iya.
2: Siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bupati tadi menjelaskan soal narasi yang disebutkan tadi, ada 3.000 lebih ya yang mengarah ke ekstremis ya, dari radikal gitu. Nah, saya pertanyaan saya dari pihak Densus itu, dari narasi-narasi itu bagaimana menyikapi atau menanggulangi, nah, apakah mereka itu diselidikin atau tadi kan mau dikasih konten-konten yang lain supaya ada konten ininya. Jadi maksud saya dari konten yang 3.000 itu, apakah dari Densus itu menyikapin seperti apa, menanggapinya seperti apa supaya konten itu, atau memang diselidikin gitu orang-orang yang siapa gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten, silakan ditanggapi Bang Fatih.
2: Kalau Densus sendiri Bang, ini terima kasih Pak, pertanyaan dari Pak Zakaria.
1: Zakaria di Kenten.
2: Densus sendiri dalam ketika memang menemukan akun ataupun konten-konten itu, itu ada klasifikasinya Pak Zakaria. Ada yang memang dia mengarahnya ke radikal, ini kan ada yang mengarahnya ke intoleran, itu kan tidak bisa kita lakukan tindakan secara hukum itu Bang. Karena itu hanya sebatas kayak provokatif gitu Bang. Tapi ketika memang ada akun ataupun konten yang mengarahnya kepada teror, dan itu sudah masuk ke dalam unsur-unsur teror di Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 itu Bang, itu bisa kita lakukan penegakan hukum. Nah, teman, itu lumayan panjang prosesnya itu Bang. Nah, selama ini yang kita lakukan ketika memang menemukan konten-konten itu, kita lakukan take down Bang. Kita ajukan kepada Komdigi untuk proses take down. Kemarin itu, di tahun kemarin kalau gak salah Mas Ajis ya, Densus itu mendapatkan ranking pertama atau kedua kalau gak salah itu dalam pengajuan takedown Bang. Pengajuan takedown ke Komdigi. Karena yang kami sampaikan tadi, begitu banyaknya konten-konten yang arahnya kepada radikalisme maupun ke ekstremisme Bang. Banyak. Di sisi lain juga kami dari Aceh sampai ke Papua juga membuat konten-konten untuk tandingannya. Setidaknya kan pembaca ataupun pegiat media sosial itu bisa ada tanding, ada bandingan. Ini kontennya tentang masalah misalkan mendirikan, mengganti ideologi Pancasila nih misalkan. Nah, konten yang kita buat itu menandingi dari konten yang sebelumnya Bang. Oh, ternyata konten yang ini isinya tentang Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama kami kok. Kayak gitu. Pancasila ini justru mau menyatukan masyarakat Indonesia. Jadi ada bandingan dari konten-konten tersebut. Untuk yang kami yang ditanyakan sama Pak Zakaria di awal tadi, Densus itu pertama melakukan takedown akun-akun yang arahnya ke radikal tadi. Kemudian misalkan ada yang memang mengarahnya kepada teror Bang, itu ada kami, itu namanya Opsiber Bang, operasi cyber. Nah, dari situlah kami lakukan pengembangan segala macam. Endingnya, kalaupun misalkan terbukti, ya kami akan lakukan penegakan hukum di situ. Begitu Pak Zakaria, izin. Terima kasih Pak.
1: Menyambung pertanyaan Pak Zakaria tadi, sepertinya menarik ya. Jadi kalau misalkan ditemukan satu akun yang isinya konsisten tentang radikalisme semua, nah itu ada peluang untuk pemblokiran akun nggak? Atau cuman di take down aja konten tertentu itu?
2: Kalau dari kami sih Bang, itu hanya sebatas mengajukan takedown Bang.
1: Takedown.
2: Untuk haknya itu ya kami kembalikan lagi ke Komdigi.
1: Oke, Komdigi ya.
2: Kami tetap berpegang teguh dengan undang-undang terorisme juga Bang. Undang-undang nomor 5 tahun 2018.
1: Siap. Baik, kita lanjutkan lagi.
2: Ya.
1: Ini terkait untuk generasi muda ya. Generasi muda. Kenapa nih akhirnya generasi muda ini menjadi sasaran penyebaran paham intoleransi radikalisme di ruang digital? kenapa pemicunya bisa sangat besar peluangnya ke generasi muda. Kalau dari Bang Aziz, gimana Bang Aziz?
3: Baik, kenapa banyak yang disasarkan kepada generasi muda? Hmm. Karena generasi muda itu rasa keingintahuannya lebih tinggi. Hmm. Ingin mencari jati diri itu juga pasti di generasi muda. Hmm. Kemudian kan generasi muda juga termasuk mudah terpapar paham-paham yang radikalisme. Hmm. Seperti itu.
1: Okay.
3: Jadi di generasi muda ini atau anak-anak muda seperti SMP, SMA, atau bahkan mahasiswa, itu termasuk yang rentan terhadap paparan dari paham radikalisme di situ. Jadi itulah baiknya kita tadi seperti yang di awal kita sebutkan, bijak dalam menggunakan media sosial atau dalam mendapatkan informasi apapun kita harus bijak.
1: Siap. Lanjut lagi, sepertinya ada yang mau gabung lagi ya.
2: Asik ini.
1: Berarti ini berarti ya, ini topik kita ini menarik.
2: Menarik.
1: Sangat dinotis oleh pendengar ya. Kita sapa kembali, selamat siang Pro 1. Halo, selamat siang Pro 1.
5: Halo.
1: Ya, selamat siang. Dengan selamat siapa di mana?
5: Ya. Pak Billy. Dari Bateraja, Pak Billy.
1: Oh, dari Bateraja. Oh, Bang Kiwai.
2: Bang Kiwai.
1: Iya.
2: Mantap, Bang Kiwai.
1: Ini pendengar saya di Ruang Rindu malam hari.
2: Masya Allah, mantap, mantap.
1: Silakan Bang Kiwai, pertanyaannya.
5: Menurut saya, selamat pagi juga, Pak Narasumber ya, dari Densus ya.
1: Betul, siap, ada Bang Kiwai sama Bang Aziz.
5: Kalau menurut saya begini, Pak Billy ya, Pak Narasumber ya. Kalau kita melihat zaman era digital, apa, teknologi sekarang ini ya, kan banyak kadang berita banyak hoax kan begitu. Nah, kadang-kadang kalau kita di daerah ini yang mana hoax enggak, ini kan enggak kurang karena pengetahuan kita di desa begini, ngira berita sudah masuk ke ini internet apa dia. Maka kalau menurut saya ini kan baguslah RRI dengan TPR itu ya sebagai penangkal berita hoax. Bagaimana menambah siaran untuk menangkal hoax itu ya, makanya RRI, TPRI ya di apa nama itu bisa di terima di seluruh daerah, di itu kan peraturan Menteri Menko itu harus diterima di seluruh daerah gitu. Nah, jadi seperti kita Sumatera Selatan, saya bukan mengkritik, kami di Okun nggak bisa ngambil RRI Palembang dengan ini, karena rally kami udah 4 tahun, jadi berita-berita banyak benar uang yang kok. Nah, kalau berita RRI DPR saya yakin, karena itu pemerintah. Nah, makanya bagaimana kalau RRI DPR ini untuk menangkal berita hoax itu, dibanyakan berita mengenai masalah itu kan, yang penangkal-penangkal banyak berita masalah ideologi apa-apa kan, itu kan bisa. Nah, data kami dari Sumatera Selatan, kami Kabupaten Oku tidak bisa mendengar apa manual radio ini, RRI Palembang dan RRI, nggak hidup, udah 4 tahun, dari mana hari. Nah, gimana kami ya? Jadi kami berita-berita luar pada kami, orang Sumatera Selatan. Nah, itu aja kan. Agar pendapat saya itu, tolong yang berita-berita itu di TPRI dengan RRI. Karena ini pemerintah, saya itu. Jadi, dengan ada berita di TPRI kuat gencar, bisa mengalahkan semua itu.
1: Okay,
5: karena orang di desa ini, di dusun, hanyalah TPRI dan RRI sejak zaman dulu. Nah, yang diberitakan. Nah, itu ada. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini sebagai bentuk apresiasi ya.
2: Betul Bang Willy.
1: Sarannya lebih diperbanyak lagi program-program seperti ini, karena sangat membantu juga mereka yang kekurangan informasi. Apalagi sekarang kan internet juga sangat cepat sekali mempengaruhi yang bisa dibilang tadi tidak kredibel ya, tidak akurat dengan informasi yang disampaikan. Oke, terima kasih Bang Kiwa ya untuk saran yang sudah disampaikan. Kita lanjut lagi.
2: Sebisa ini Bang.
1: Boleh, mau nambahin.
2: Nambahin dari Bang Kiwa. Bang Kiwa, kami ucapkan terima kasih Bang. Ini salah satu bentuk pecinta apa bahasanya Bang ya? Pengikut pendengar setia dari RRI maupun penonton setia dari TVRI Bang. Saya sepakat Bang kata Bang Kiwa tadi itu untuk diperbanyak program-program terus dari RRI dan TVRI terkait program yang dalam rangka meningkatkan literasi,
1: edukasi, ya?
2: Edukasi lah intinya begitu. Agar karena begini Bang Pili, kami dari Desus 88 ini Bang, bagaimana yang saya jelaskan di awal, kami sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri Bang. Dalam melakukan pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme ini betul-betul harus secara komprehensif Bang, secara menyeluruh. Mulai dari pemerintah setempat, kemudian dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian dari organisasi kemasyarakatan sampai ke masyarakat di lingkungan RT, Pak. Ini betul-betul harus menyeluruh, Bang. Bergeraknya harus sama-sama. Karena apa? Sasaran radikalisme dan terorisme dia tidak pandang bulu. Dia tidak melihat background kita apa. Entah background kita orang kaya ataupun dokter, dia enggak melihat background itu. Maka dari itu kami dari Densus 88 sangat mengharapkan juga, Bang. Terus dari seluruh pendengar dan stakeholder setempat, terus kita lakukan kolaborasi. Siap. Sebelumnya memang kita sudah lakukan sering, Bang. Apalagi dengan stakeholder di wilayah Sumatera Selatan dan Kota Palembang, itu kita sering sekali kolaborasi, termasuk dengan ormas keagamaan di wilayah Sumatera Selatan, Bang. Gitu, Bang.
1: Oke, jadi ini salah satu bentuk kerjasama, Bang, ya. Kerjasama antara aparat, pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, masyarakat dalam mencegah penyebaran paham ekstremisme juga. Dan juga media juga sangat harus mensupport juga, ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Kita ke Bang Aziz. Bang Aziz, nah kira-kira Bang Aziz, kalau misalkan hal-hal tadi terjadi di generasi muda, Bang, ya, terjadi di generasi muda yang sangat rentan sekali, sangat peluangnya sangat besar sekali untuk terpapar dengan hal-hal negatif ini. Jadi ada nggak sih tanda-tanda yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu mulai terpengaruh ajakan kelompok ekstrim melalui internet? Kira-kira ada indikasinya nggak? Atau tanda-tanda yang bisa kita lihat gitu di awal gitu, Bang Aziz?
3: Baik, Bang Billy. Mungkin salah satu tanda-tandanya, misal orang itu menutup diri. Salah satunya orang itu menutup diri. Itu salah satu indikasi orang yang intoleransi. Kemudian ada juga tanda-tanda dia begini, dia itu merasa dirinya yang paling benar dan tidak mau mendengarkan orang lain. Jadi orang lain itu salah, diri dia benar. Itu juga salah satu tanda-tanda dia udah mulai ke sifat radikal, ya seperti itu. Kemudian dari beberapa tanda itu bisa kita upayakan. Kita dekati, jangan justru kita jauhi. Kita sebagai teman-teman, keluarga terutama, apabila ada pihak yang mulai berubah, sebaiknya kan kita dekati, kita perbaiki apa ada masalah atau apa gitu, kita dengarkan. Jangan justru kita jauhi, nanti malah tambah menjuru dan nanti kan seperti itu, Bang Billy.
1: Nah, Bang Fatih, kita terkait tentang peran Densus 88, Bang, ya. Jika masyarakat menemukan dugaan konten atau aktivitas yang mengarah pada ajakan kekerasan, bagaimana cara melaporkannya nih, Bang? Melalui jalur resmi, secara aman dan bertanggung jawab, ini seperti apa, Bang, rules-nya?
2: Kalau biasanya gini, Bang, kalau misalkan menemukan konten nih, Bang, ya, itu bisa secara pribadi mereport ke, contoh misalkan Instagram ataupun TikTok, itu kan bisa tuh, Bang, di titik tiga itu, itu bisa kita reportan langsung. Tapi kalau untuk secara apa, kita ini sebenarnya nggak ada secara resmi sih, Bang. Cuman lebih ke kayak bisa kita laporkan itu ke Babin setempat. Itu kalau misalkan menemukan kegiatan-kegiatan yang mengarahnya ke eksklusivisme, Bang. Kegiatan yang tertutup nih. Bentuk awareness dari masyarakat itu adalah mereka melaporkan kegiatan itu, Bang. Contoh misalkan di wilayah A, wah, Pak, kok itu ada perkumpulan tertutup nih. Laporkan ke RT maupun Pak Babin. Harus segera. Itulah bentuk deteksi dini awal dari masyarakat. Tapi kalau dari segi media sosial, itu bisa melaporkan dengan platform media sosialnya masing-masing. Dan itu datanya itu pasti dirahasiakan lah pelapornya gitu, Bang. Apalagi konten itu mengarah kepada radikalisme maupun ekstremisme, Bang Pili.
3: Pasti gitu, dilindungi, Bang.
1: Lebih terlindungi juga. Nah, kalau dari Bang Aziz, mungkin ada pesan, Bang, kepada para pelajar, mahasiswa, agar mereka tetap kritis terhadap informasi digital tanpa mudah menghakimi orang lain, Bang, seperti apa?
3: Baik, mungkin ada sedikit pesan bagi para pemuda atau anak-anak yang saat ini belajar. Tidak apa-apa kita terus tetap menggali informasi dari media sosial, dari internet maupun dari halayak banyak. Tapi ingat, kita harus tetap memvalidasi dan sharing sebelum share, gitu. Mungkin itu sedikit pesan dari saya untuk para anak-anak muda ataupun semua pendengar yang hadir. Ya, seperti itu Bang Billy. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Bang Fatih mungkin bisa menyampaikan satu pesan juga kepada masyarakat Sumatera Selatan khususnya Bang ya. Khususnya untuk generasi muda tentang pentingnya literasi digital dan moderasi beragama. Apa nih kira-kira pesannya Bang?
2: Oke, Bang Billy. Ini saya ngambil dari moderasi beragama dulu ya Bang. Dari moderasi beragama itu ada 4 indikator Bang Billy. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, kemudian yang kedua toleransi, yang ketiga adalah anti dengan kekerasan, dan yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal atau melestarikan budaya lokal. 4 indikator keberhasilan inilah ketika sudah terimplementasi kepada masyarakat, termasuk ke anak-anak muda, remaja, yakin saya 100% anak-anak muda, masyarakat kita imunitasnya terkait dengan propaganda-propaganda konten-konten radikal maupun teror itu sudah sangat-sangat kuat sekali. Kemudian terakhir itu saya selalu sering mengutip perkataan seorang founding father yang saya sampaikan di awal tadi, saya tidak sebut nama. Beliau Pak presiden pertama kita Pak Soekarno, kan beliau sering bilang, bukan sering bilang, dia pernah bilang begini Bang. Apabila kamu jadi orang Arab tuh jangan jadi orang Islam. Sorry, saya ulangi. Apabila kamu jadi orang Arab, apabila kamu beragama Islam, jangan jadi orang Arab. Apabila kamu beragama Hindu, jangan jadi orang India. Apabila kamu jadi beragama Nasrani, janganlah kamu menjadi orang Yahudi. Tetaplah menjadi orang Nusantara yang kaya akan adat dan budaya, Bang. Nah, sekarang nih terbukti nyata, Bang. Banyak kita ini perbedaan pendapat itu karena kita merasa tidak di negara kita. Padahal negara kita kan kaya akan adat, Bang. Kaya sekali, Bang.
1: Banget.
2: Banyak banget adat-adat kita yang harus kita lestarikan dan harus kita jaga. Nah, dengan budaya itulah kita menjadi kuat, Bang. Kayaknya kita tuh dari situ. Gitu, Bang Billy.
1: Oke, okay. Bang Aziz, Bang Fatih terakhir, boleh dikasih harapan untuk abang berdua agar ruang digital Indonesia ini menjadi tempat yang lebih nyaman, damai, dan mampu memperkuat persatuan bangsa. Harapannya seperti apa? Kita mulai dari Bang Aziz dulu.
2: Ayo, Mas, harapan.
3: Baik, harapan kita, harapan saya terutama untuk ruang digital ini bisa menjadi arah atau sumber informasi yang bermanfaat bagi khalayak banyak orang, terutama hal-hal positif yang bisa kita share. Dengan adanya ini tadi kan kita bisa lebih mudah dalam menjangkau masyarakat yang luas dan jauh. Mungkin itu
1: ya. Oke, okay. Dari Bang Aziz. Ya, Bang Fatih.
2: Kalau dari saya pribadi, harapan besar nih Bang, terus anak-anak muda dalam penggunaan media sosial ini harus meningkatkan literasi digitalnya, harus lebih kreatif lagi.
3: Betul.
2: Banyak membaca, kemudian manfaatkan media sosial itu untuk kemaslahatan, Bang. Minimal untuk anak-anak muda itu harus bisa membanggakan kedua orang tua dulu, Bang. Ketika sudah mempunyai prinsip itu, saya yakin mereka akan terhindar dari hal-hal yang mengarah kepada ekstremisme, gitu Bang.
1: Oke, cukup? Ada lagi?
2: Cukup.
1: Baik, Bang Fatih, Bang Aziz, gak terasa kita sudah di penghujung obrolan kita di kesempatan siang hari ini, sangat luar biasa sekali.
2: Luar biasa Bang Billy.
1: Banyak banget yang notice kita ya, banyak banget yang sudah bergabung dan juga bertanya tentang keresahan yang mereka alami saat ini. Billy ucapkan terima kasih untuk abang berdua, mudah-mudahan makin jaya selalu.
2: Amin, terima
1: dan
2: kasih
1: juga Bang makin Billy. Keren, makin amin. Lebih apa ya, lebih bisa menginspirasi lagi.
2: Amin, insya Allah Bang Billy.
1: Memberikan edukasi-edukasi lagi, pokoknya jangan kapok Bang ya.
2: Siap.
1: Kami akan terus menunggu informasi dan edukasi yang baru dari
2: terima kasih.
1: Mewakili LPP RRI Palembang yang mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog Palembang siang ini dengan moderasi beragama. Tidak terasa kita sudah di penghujung perbincangan, dari perbincangan bersama dengan narasumber kita, yakni Bang Muhammad Al-Fatih SH dan juga Bang Aziz Al-Fatah SH dari tim pencegahan Satgas Wil Sumatera Selatan Densus 88 Anti Polri. Kita belajar bahwa literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, menyaring informasi, bertanggung jawab atas setiap konten yang kita bagikan. Sementara itu, moderasi beragama juga mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Pendengar, mari kita mulai dari diri sendiri tentunya ya. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jangan ikut menyebarkan ujaran kebencian, dan jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk memecah belah persatuan. Jadilah pengguna media digital yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Kembali kita ucapkan terima kasih tentunya untuk Bang Al-Fatih dan juga Bang Aziz Al-Fatah. Telah disampaikan, kita pamit undur diri. Setelah ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saatnya moderasi beragama. Sebuah ruang siaran edukatif yang memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama. Moderasi beragama bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk merangkul perbedaan dalam semangat persatuan. Terima kasih telah menyimak program Moderasi Beragama. Mari terus menjaga harmoni demi Indonesia yang inklusif dan damai. Sampai jumpa.
7: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi
6: kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya. Dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini, dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domision kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bosumwiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
1: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya, dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
0: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bosumwiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
2: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, Cabur Dayung.
0: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdian yang melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran? Itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas, beri kesempatan terlebih dahulu, dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-51 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar dari RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita terkhusus di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Pas jam perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, sebanyak 47 dari 200 orang utan di pusat rehabilitasi Nyaruh Menteng, Kalimantan Tengah mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap selama lebih dari sebulan. Gejala yang dialami orang utan ini meliputi batuk berulang, hidung berair, kadar PM2,5 di kandang bahkan pernah mencapai 2000 berdasarkan pemantauan pengelola. Petugas BOS atau Bos Foundation memberikan perawatan berupa jus bawang bombay, obat-obatan, dan juga terapi nebulizer. Uap pada obat juga diarahkan ke depan hidung orang utan karena satwa tersebut tidak dapat menggunakan masker seperti manusia pada umumnya. Selain itu, pendengar, Walhi Sumatera Selatan menilai penanganan karhutla di Sumatera Selatan terus berulang setiap tahun karena belum menyentuh akar persoalan. Pemulihan oksigen gambut, ekosistem gambut maksud kami, evaluasi tata kelola lahan, dan juga pertanggungjawaban perusahaan pemegang konsesi dinilai belum menjadi faktor utama. Sejak awal 2026, Walhi telah mengingatkan potensi ancaman El Nino ekstrim dan El Nino Godzilla yang berisiko memperparah karhutla di Sumatera Selatan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Kita berjumpa lagi di Pas Jam Pro 1 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Pilih Makomi pamit, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Pas Jam Pro 1.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya.

dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-28 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda terkait kualitas udara di Palembang semakin memburuk. Jarak pandang hanya 400 meter. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, kualitas udara di kota Palembang terpantau berada pada kategori berbahaya.

Haya. Pada Selasa ini, 13 Oktober 2026, konsentrasi partikulat halus dan juga partikel meter PM2,5 pada pukul 7 pagi tadi tercatat mencapai 321 hingga 378 mikrogram per meter kubik. Jadi kondisi tersebut disertai kabut asap dengan jarak pandang sekitar 400 meter. Informasi tersebut disampaikan oleh prakirawan BMKG Isti yang juga memaparkan kondisi gelombang laut serta potensi hujan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam siaran info cuaca RRI. Pendengar, selain kualitas udara memburuk, kondisi perairan di wilayah pelabuhan juga terpantau memiliki gelombang relatif rendah. Di wilayah perairan pelabuhan Bombaru, tinggi gelombang berkisar 0,3 hingga 0,4 meter. Sementara itu, di perairan pelabuhan Tanjung Api-Api, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,5 meter. Terkait potensi hujan, wilayah barat Sumatera Selatan, khususnya kawasan Lahat, masih berpeluang mengalami hujan. Namun kondisi tersebut berbeda terpantau di wilayah timur Sumatera Selatan yang memiliki sejumlah titik panas atau hotspot. Menurut Isti sendiri, hingga pemantauan pagi ini belum terdapat potensi hujan di wilayah tersebut, di wilayah timur tersebut. Jadi kondisi ini perlu juga menjadi perhatian karena hujan dapat membantu mengurangi partikel asap di udara, meskipun dampaknya bergantung pada intensitas dan juga durasi hujan serta kondisi atmosfer. Masyarakat di Palembang diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara semakin memburuk. Penggunaan masker yang mampu menyaring partikel halus dan juga penutupan jendela saat asap pekat juga dapat dilakukan untuk mengurangi paparan polusi. Pendengar, masyarakat di wilayah yang terdampak kabut asap diharapkan terus memantau informasi kualitas udara dan perkembangan cuaca dari BMKG serta instansi terkait.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Meningkatnya aktivitas vulkanik membuat sejumlah wilayah harus waspada terhadap sebaran abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan serta mengiritasi mata dan kulit. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri?
1: Pertama, gunakan masker dengan filtrasi tinggi seperti N95 atau KN95 saat berada di luar rumah. Kedua, lindungi mata dengan kacamata pelindung dan jangan mengucek mata jika terkena abu. Segera bilas dengan air bersih. Ketiga, batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi bayi, anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan. Keempat, setelah dari luar, segera bersihkan diri. Saat membersihkan abu di rumah, basahi terlebih dahulu agar abu tidak berterbangan. Hindari menjemur pakaian di luar selama abu masih turun. Kelima, perbanyak minum air putih dan siapkan perlengkapan darurat seperti masker cadangan, air minum, obat pribadi, senter, power bank, dan dokumen penting. Tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari BMKG dan Badan Geologi. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-45 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 13 nanti kami akan hadirkan untuk Anda update informasi lewat Warta Berita Siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi Palembang. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Polusi udara dan kabut asap pekat di Palembang memaksa sekolah menggelar pembelajaran jarak jauh yang dinilai kurang efektif oleh para pendidik. Sekitar 30% siswa mengalami kendala akses internet serta harus bergantian menggunakan ponsel yang dibawa orang tua bekerja. Pemerintah Kabupaten Banyuasin uji teknologi pemadam karhutla di lahan gambut. Pengujian ini menjadi salah satu upaya mencari alternatif teknologi pemadam yang sesuai dengan karakteristik lahan di Banyuasin. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama. Polisi Udara dan Kabut Asap Pekat di Palembang memaksa sekolah menggelar pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dinilai kurang efektif oleh para pendidik. Sekitar 30% siswa mengalami kendala akses internet serta harus bergantian menggunakan ponsel yang dibawa orang tua bekerja.
1: Pembelajaran jarak jauh atau PJJ kembali menjadi tumpuan dunia pendidikan di Kota Palembang akibat kepungan kabut asap dan menurunnya kualitas udara. Namun di balik layar kaca gawai, para guru dan siswa harus berjuang ekstra keras menjaga agar proses belajar tak sepenuhnya padam. Muslim, salah seorang guru di SD Negeri 23 Palembang, tak menampik metode pembelajaran daring di tengah ancaman kabut asap jauh dari kata efektif. Selain mengganggu kesehatan fisik, ketimpangan fasilitas digital membentangkan jarak yang kian lebar antar siswa. Di kelas yang diampunya, Muslim mencatat sekitar 70% siswa dapat mengikuti PJJ dengan relatif lancar. Namun sisanya sekitar 30% siswa harus terseok-seok karena keterbatasan kuota internet hingga ketiadaan perangkat. Kebanyakan siswa harus menunggu orang tua mereka pulang bekerja sebagai pengemudi ojek online atau buruh harian hanya untuk bisa mengakses gawai dan mengirimkan tugas.
2: Yang susah ini mengejar materi, sedangkan waktu berjalan terus. Itu. Mengejar materi, ya nyampaikan dengan siswa nih, kasih materi, ya nggak dijelaskan juga, nggak jelas ke kadang-kadang yang ada, misalkan 24 siswa, yang ada cuma 16. Yang sisanya dia nggak kati kota atau HP-nya bawa orang tuanya lagi ngojek, lagi kerja, ya nggak baca. Itulah kemampuan kita. Tinggal lagi ketunjuk tugas mereka kerjakan.
1: Tak berhenti di masalah gawai, kendala infrastruktur juga membayangi para pendidik di sekolah. Walau fasilitas Wi-Fi sekolah tersedia, gangguan seperti pemadaman listrik dan sinyal yang mendadak tidak stabil kerap memutus interaksi saat sesi Zoom berlangsung. Kondisi ini membuat para guru di SD Negeri 23 Palembang harus memutar otak agar target kurikulum tidak terbengkalai. Mengingat ujian semester awal akan berlangsung pada bulan Desember, keterlambatan penyampaian materi menjadi kekhawatiran terbesar. Tugas-tugas yang tertunda terpaksa baru dikumpulkan dan dievaluasi secara susulan. Riana Pridani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah Kota Palembang menyiagakan posko pelayanan kesehatan gratis di 18 titik kecamatan untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap karhutla.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah Kota Palembang menyiagakan posko pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Posko ini melayani warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap dan tersebar di 18 titik kecamatan, di antaranya kawasan Monpera, Kertapati, Sematang Borang, Jakabaring, dan Dermaga 7 Ulu bekerja sama dengan RSUD Palembang Bari. Petugas kesehatan Posko Monpera, Valentina, mengatakan pihaknya rata-rata melayani 15 pasien setiap hari yang umumnya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dengan rentang usia dewasa hingga lanjut usia, petugas melakukan screening dan pemeriksaan awal untuk mengetahui kondisi pasien, memberikan pengobatan sesuai kebutuhan, serta menyampaikan informasi mengenai penanganan kesehatan secara mandiri.
4: Posko pelayanan kesehatan gratis terkait dampak karhutla, rata-rata sehari kami melayani 15 orang, Bapak. Tentu saja pasien yang datang adalah pasien yang rentan, Bapak, terkena dampak karhutla, yaitu yang dengan gejala ISPA, dengan kisaran umur dewasa sampai lansia.
3: Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap meningkat, serta segera memeriksakan diri ke posko kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan melalui layanan kesehatan gratis ini. Pemerintah berharap dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Erlin Vertesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap di Palembang kian pekat, warga desak realisasi bantuan karhutla 100 miliar rupiah.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palembang, Sumatera Selatan dipantau kian pekat hingga Sabtu sore. Alih-alih mereda pekatnya, asap justru makin mengepung wilayah perkotaan dan memicu kekhawatiran masyarakat akan ancaman serius sebagai kesehatan pernapasan. Kondisi yang sudah berlangsung berbulan-bulan tersebut mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk bergerak lebih cepat dan tanggap di lapangan. Desakan warga bukan tanpa alasan, sebab pemerintah pusat telah mengucurkan bantuan dana siap pakai sebesar 100 miliar rupiah untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Anggaran jumbo tersebut dialokasikan bagi 5 pemerintah daerah terdampak, yakni pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir. Masyarakat kini menagih langkah konkret agar kualitas udara Palembang dapat segera membaik. Seorang warga Palembang, Hendra, mengeluh makin pekatnya asap dan mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran bantuan tersebut.
6: Karena banyak terjadi kebakaran lahan dan hutan. Nah, kita harap pemerintah juga bisa segera bertindak, karena kemarin kan Pak Presiden sudah memberikan bantuan langsung berupa anggaran banpres itu 100M, tapi belum tahu kita sampai sejauh ini bagaimana yang sudah dilaksanakan.
5: Pekatnya kabut asap yang tak kunjung terurai tersebut sangat membahayakan keselamatan warga, khususnya bagi mereka yang terpaksa harus tetap beraktivitas di luar ruangan setiap hari. Ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga terganggunya mobilitas transportasi menjadi risiko nyata jika penanganan titik api di daerah penyangga tak segera dipadamkan secara maksimal. Masyarakat Sumatera Selatan kini sangat membutuhkan kejelasan serta tindak lanjut nyata dari alokasi dana bantuan tersebut. Satgas gabungan dan pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan seluruh sumber daya pemadaman agar kabut asap segera lenyap dan aktivitas warga Palembang kembali berjalan normal. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, masih seputar kabut asap karhutla. Kabut asap yang melanda kota Palembang sejak beberapa bulan terakhir menurun pendapatan pedagang dan UMKM hingga 50%.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung beberapa waktu terakhir berdampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat di Sumatera Selatan. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tridinanti Palembang, Rizal Effendi, mengatakan kondisi tersebut mengganggu kegiatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, pedagang kaki lima atau PKL hingga pedagang angkringan. Aktivitas masyarakat di luar rumah turut berkurang karena kabut asap cenderung tebal pada pagi, sore hari, hingga malam hari. Dampak tersebut juga dirasakan sektor pariwisata dan transportasi.
8: Ya. Karena kabut asap ini jelas mempengaruhi secara umum kegiatan atau aktivitas masyarakat, ya, mulai dari pelaku UMKM, kemudian PKL. Nah, ada juga yang sekarang lagi marak ini kan angkringan. Yeah. Angkringan untuk anak-anak muda itu semuanya terganggu karena kabut asap ini. Karena kabut asap ini waktu-waktu yang paling banyak ini ya asap itu sangat dominan itu di pagi hari, sore sampai malam.
2: Yeah, benar.
8: Nah, itu sangat mempengaruhi kegiatan PKL yang di pagi hari, UMKM, angkringan tadi. Orang kan malas untuk berkegiatan di luar rumah gitu kan.
2: Menurut Rizal, pendapatan UMKM dan masyarakat terdampak mengalami penurunan sekitar 30% hingga 50%, sedangkan sektor pariwisata tercatat mengalami penurunan sebesar 1,1%. Selain menurunnya pendapatan, kabut asap juga meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk membeli masker dan kebutuhan kesehatan lainnya, sementara daya beli masyarakat sedang tertekan. Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan para pedagang di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Salah satunya Mariati mengatakan, kabut asap membuat masyarakat mengurangi waktu berbelanja di pasar. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap omset pedagang yang mengalami penurunan cukup signifikan. Menurut Mariati, penurunan aktivitas belanja terjadi bukan hanya karena berkurangnya kunjungan masyarakat, tetapi juga karena warga tidak lagi berlama-lama berada di kawasan pasar akibat kondisi udara yang terganggu.
9: Ya, mengganggu sih, kalau pagi-pagi itu kan tebel. Kalau siang itu, yolah agak berkurang lah. Kok kan pada anak-anak keluar, ya harapannya tuh harus dihilangkan kan. Gimana caranya kan, supaya kita aktivitas tuh lancar, gak mengganggu.
10: Mariati berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang segera mencari solusi untuk mengatasi dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat dan pedagang. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan para pedagang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Banyuasin uji teknologi pemadaman karhutla di lahan gambut. Pengujian ini menjadi salah satu upaya mencari alternatif teknologi pemadaman yang sesuai dengan karakteristik lahan di Banyuasin.
11: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menguji potensi cairan pemadam Realiza Antisamas untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut. Pengujian ini menjadi salah satu upaya mencari alternatif teknologi pemadam yang sesuai dengan karakteristik lahan di Banyuasin. Bupati Banyuasin, Askolani, mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, disertai dukungan teknologi yang tepat guna. Menurutnya, kondisi lahan gambut memerlukan penanganan khusus karena api beresiko muncul kembali apabila proses pemadaman tidak dilakukan secara menyeluruh. Askolani menjelaskan, pemerintah daerah terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TNI, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus mempercepat penanganan kebakaran di lapangan.
12: Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus bergerak mengendalikan kebakaran kerjasama dengan TNI, Polri, Bandit, Polres, itu semua perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin, kita sama-sama memadamkan kebakaran. Karena ini barang baru, tapi terus terang semalam kami sudah uji coba satu titik api. Jadi sebagai perbandingan, di sebelah ini pakai air biasa, dengan BPD kita menggunakan cairan yang dari Brazil ini, alat pemadaman bakarnya lebih cepat. Dan lebih cepat dan lebih efektif. Dan ini saya kira cocok untuk lahan gambut yang ada di wilayah Provinsi Selatan, khususnya di Banyuasin.
13: Baik, Pak.
12: Tentunya ini akan kita coba terus. Yang namanya kita kan berhedia. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita perbuat, kita lakukan, kita perbuat untuk mempercepat dalam pemadaman kebakaran yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin.
11: Realiza Antisamas merupakan cairan pemadam berbasis organomineral yang diproduksi perusahaan teknologi asal Brasil, Realizatec. Produk ini diuji untuk melihat kemampuannya memadamkan api dan mempertahankan kelembapan tanah, yang menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian kebakaran gambut. Pengujian berlangsung di Posko Tanjung Lago, PT Banyuasin Indah Lestari. Kegiatan tersebut disaksikan perwakilan pemerintah pusat, yakni Brigadir Jenderal TNI Marinel Kresno Pratowo, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Askolani berharap hasil pengujian dapat menjadi bahan evaluasi sebelum teknologi tersebut dipertimbangkan untuk digunakan lebih luas. Efektivitas pemadaman, keamanan penggunaan, serta kesesuaiannya dengan kondisi lingkungan perlu diperhatikan dalam proses penilaian. Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga berharap pemanfaatan teknologi yang telah melalui evaluasi dapat mendukung kesiapsiagaan petugas dan mengurangi risiko kebakaran berulang. Dengan koordinasi yang kuat dan metode penanganan yang sesuai, dampak karhutla terhadap lingkungan serta masyarakat diharapkan dapat ditekan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Polusi udara dan kabut asap pekat di Palembang memaksa sekolah menggelar pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dinilai kurang efektif oleh para pendidik. Sekitar 30% siswa mengalami kendala akses internet serta harus bergantian menggunakan ponsel yang dibawa orang tua bekerja. Pemerintah Kabupaten Banyuasin uji teknologi pemadam karhutla di lahan gambut. Pengujian ini menjadi salah satu upaya mencari alternatif teknologi pemadaman yang sesuai dengan karakteristik lahan di Banyuasin. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 08217927990. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pini Makomi. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.
7: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan.

Memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak dan juga mendengarkan dan juga gabung juga boleh di 100% Indonesia Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Hari ini akan bertugas menjadi host yakni Bang Tengku Syafiq dan Bang Dede Firdaus dengan Gestar dan bintang tamu pada malam pada siang hari ini Putri Indonesia DKI Jakarta 4 2026 finalis Putri Indonesia 2026 Cika Biata Malau ST. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: Indonesia.
1: Ketemu
0: lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah banyak
1: ya. Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST.
2: Yeah.
1: Halo. How are you guys? I'm good, we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti memang udah berapa lama nih ngincar Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge, kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: itu? Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. Jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Oke. Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, cocok.
0: Tapi ini nggak sih agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya kan pendidikan teknik nih, lingkungan. Karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya nggak sih?
1: Iya.
0: Atau perhotelan misalnya gitu ya.
1: Atau dunia entertainment mungkin.
0: Iya, ini anak teknik nih.
2: Iya, jadi memang ada pros and cons-nya ya Kak justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, queenly behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Oke. Kalau jalaninnya seneng makanya aman-aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Udah menaik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dede
0: Fiertaun. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
1: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang ya. Senang saya.
2: Ibu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: Okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo,
1: selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore. Kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Iya, yeah, silakan. Oke deh,
4: pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Oke, terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: Tiga aja ya. Seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Iya. Angkel Gazi. Cik Do Tigo.
0: Angkel Gazi, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
0: Iya. Iya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Terus bisa dijadiin sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber kak
5: mau tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada terus, lagi?
5: Terus kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
0: Oke.
1: Kelanjutannya.
0: Kelanjutannya okay. Seperti
5: boleh
0: apa?
5: Boleh salam bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Surfio Dila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
5: Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu Wah, lagi ya.
1: Amis sekali ini karena ada Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik
1: cepet ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga ada yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika, ya enggak apa-apa ya.
2: Biar apa
0: ya?
2: Biar
0: sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
1: Halo.
7: Selamat siang.
1: Selamat siang.
7: Pusat Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waalaikumsalam. Wah, wow.
0: Dari Bandung.
7: Pangestu.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika.
1: Iya.
7: Ya. Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya misalnya alam sih dirusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang merusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
8: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Hebat. Salam buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur.
8: Ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cik.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya itu memang menarik sekali, ya? Menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
8: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
8: Tapi sebelum dijawab kayaknya, Cika, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke.
1: Okay. Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
8: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar, tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh,
0: iya. Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya, emang senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolie gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri
2: ya,
0: juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan 2008. Apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup
1: juga.
0: Dekat ya. Oke, kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke, okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali, Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya.
0: Yeah.
2: Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah, jadi iya, membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya, itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5.
0: Apa tuh?
1: Tambah.
0: Oh, tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Oh, ideal.
1: Ideal ya. Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan, ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Jauh banget gapnya. Gimana, Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya, dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threats. Itu sebagai seorang wanita apa sih? Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Iya, ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
0: Dan Dinda, selamat siang.
1: Dan Dinda, kumaha ada mang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
0: Baik, alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Tadi enggak boleh didiemin aja kan.
1: Enggak boleh didiemin. Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Taufik dan Dafa.
0: Iya. Silakan tadi Dinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Kami ini Putri Indonesia. Tapi apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya. Iya,
2: betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya.
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, dengerin
2: teh.
0: Ada teh.
2: Iya,
0: mangga.
2: Silakan teh.
3: Sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem mau sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Teh Dinda.
2: Terima kasih Teh Dinda. Selamat
3: datang buat Taufik.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye bye Teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih anget.
2: Boleh.
1: Mumpung masih anget dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu udah enggak sangat
1: lesnya enak ya. Masih anget ya.
2: Semi-semi kan Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja kan yang dilihat untuk isunya?
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
2: Okay.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah, ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
2: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih tuh kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu tuh ngaruh juga nggak sih kanan sungai yang dibelokin atau apa itu ngaruh nggak sih
0: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: Untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
2: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
2: Betul.
1: Sampah salah paling satunya utama sebenarnya. Karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya. Akhirnya nggak bisa mengalir. Jadilah banjir. Jadi itu buat seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Nah, penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Iya, halo. Cikgu Ria.
4: Halo.
1: Apa
4: sih pos-pos Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Mantap.
4: Dengan Tengku.
1: Iya.
4: Sapik yang
0: ganteng.
4: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
4: Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
2: Horas.
4: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh ya bisa lihat lah.
0: Bisa lihat ya.
4: Halo. Masih monitor kah? Aku masih ini. Cika. Saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya
1: Putri Indonesia.
4: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu. Ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
0: Baik.
4: Itu saja adanya.
1: Terima kasih.
4: Salam sehat. 100% Indonesia.
1: Bye.
0: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info nanti tahu. Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
0: Cimanggis. Ya.
1: Terima kasih.
0: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo, Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff. Halo Cliff.
5: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
0: ya?
1: Lengkap sekali. Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
1: Cika.
5: Siapa tadi?
1: Cika
5: kan?
0: Ya. Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Nah ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri mendalamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur
5: listrik
1: ulang,
5: begitu, untuk menjadi daya listrik begitu.
2: Menarik.
5: Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
0: Oh, wow. Oke.
5: Berat sekali pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
0: Udah kayak pertanyaan Grand Final.
1: Kayak saya, ya? Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia Grand Finalnya.
0: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya? Menarik, ya?
1: Iya, ya, benar, ya, benar. Karena memang advokasinya
0: memang tentang lingkungan. Ah,
2: betul.
0: Mau dijawab juga?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah, gitu. Dimana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah, itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
2: Betul. Benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
0: Dan pengkajian gitu lebih lanjut lah ya. Betul. Pastinya ya.
1: Pasti dong.
0: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus. Masih, ya. Putus.
1: Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
0: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
2: Huh? Wah, asli? Boleh tebak nggak, Kak?
0: Tebak, Salvik nih kayaknya yang agak-agak nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
0: Bukan Manado.
2: Bukan, tadi udah ada spillnya. Udah ada spillnya.
0: Ada
2: dari
0: spillnya.
2: Ibu guru.
0: Apa kok saya gak ngeh ya?
2: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan. Kok tau ngomong Medan kita, Cie. Sama orang Medan barat. Kamu Medan, Cika.
2: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
0: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
2: Iya, Toba.
1: Oh, saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
0: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
2: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta, sih.
1: Berarti sering balik ya?
2: Gak pernah justru. Bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah, karena
1: karena
2: orang tua sudah
0: di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
2: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
0: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
2: Sumatera, Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
0: DKI. Iya. Ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih? Memang dari musikaratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
2: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: dan lahir juga di sini.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi
1: mana yang mau ditempatkan.
0: Atau ya, mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
2: Betul. Okay.
1: Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
0: Tetap Jakarta ada 6 ya.
2: Jakarta ada 7.
0: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang orang lainnya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
2: Jakarta doang.
0: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
2: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya?
2: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Itu kenapa gitu ya?
2: Nah,
1: kita, kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa ini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai dua perwakilan gitu?
2: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada dua cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung pemilihan oleh by voting.
1: Oh,
2: voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
0: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
2: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi Putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Paham saya ini.
0: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka yang paling putri, ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
0: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia berdengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita. Ya.
3: Oke,
0: pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya?
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran? Sekarang, beneran.
1: Sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris? Nah,
0: ya, boleh. Boleh, kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik. pemirsa, kita kan voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah. Indonesia memilih. Oh bukan, ya. Salah acara.
1: Toret,
0: salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata Medan. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Beberapa kali. Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan
1: udah nyoba apa? Makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu gak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: Ambon.
3: Coba, boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya,
1: iya, suruh
3: jawab gak? Balik. Oh.
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Hebat, ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau telepon gimana?
0: Ya? Coba, ini Bung Leman, halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung selamat siang. Dede, Bung Safik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
3: Halo.
4: Iya,
3: ya.
4: Ya,
1: pertanyaannya.
4: Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, cantik wajahnya.
0: Oh iya.
1: Lihat.
0: Nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Jabatan, okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya. Iya. Oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo, Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay. Saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke, okay. Ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih, Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita, wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170
1: cm. 170.
3: Minimum.
1: Minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul. Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul. Oh, okay. Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi ya sudah disampaikan ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi enggak apa-apa enggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri, untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa? Emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya, Kak. Okay. Sebelumnya gak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026
3: betul.
0: Ya.
3: Betul.
0: Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat
5: siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Sengke Safi.
0: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat-sehat sekali. Tapi terjawabnya di Mokotnya, kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tembak, kami menteri dari Mokotnya. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru monitor, tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pasti juga menjaga makan dan segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja nih. Sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sama Ayu.
5: Iya, selamat siang, atas waktu semuanya.
0: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
6: Iya.
0: Iya. Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo, halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Cika sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu kan? Ada ya isu-isu yang kayak gitu, biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah, kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Gitu aja deh.
0: Oke. Terima kasih Aya, terima kasih, selamat siang. Oke. Tadi Ayu ya.
3: Ayu ya.
0: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya,
0: fit menari. Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap harus menjaga karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan, dan 20% itu workout gitu. Betul, jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak biasanya, putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga, biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutlah ya.
3: Karhutlah. Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Gabung lagi nggak tahu ada yang kurang kayaknya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi. Yeah.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul. Okay.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris enggak gitu kan.
1: Saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening
0: ya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
0: Halo.
7: Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Betul. Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar? Halo,
0: ya. Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam?
0: Ya boleh, silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu.
0: Yeah.
3: Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik sampah tersebut, ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Makanya WTH tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Jadi, tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Benar,
3: ya.
1: Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik, ya, itu benar. Sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di bang Sampit.
1: Iya, iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Ini karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget. Iya kan,
1: pasti mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clipper-nya ya kan.
0: Betul. Gimana opening number-nya waktu itu? Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
1: Yeah.
3: Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Sejenak kita dengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Palembang sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kami hadir kembali tentunya dalam rangkaian Palembang sore ini untuk kesempatan hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2025. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda pendengar di kesempatan sore hari ini. Sebentar lagi kami akan menghadirkan program Kentongan untuk Anda. Berikutnya tepat pada pukul 16, Warta Belajar Sumba dari RRI Sungai Liat juga akan mengisi ruang dengar Anda hingga ke pukul 16:30. Selanjutnya tentunya beragam informasi dan hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini hingga mendekati pukul 19 ya. Kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini bersama saya Esi.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
1: Selamat datang pendengar, kembali lagi kita bertemu pada program Kentongan edisi Selasa 13 Oktober 2026. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, tema yang menyangkut keselamatan kita semua, yaitu ancaman kebakaran yang mengintai di musim kemarau. Pendengar, beberapa hari terakhir kita semua mungkin merasakan hawa panas yang menyengat. Bahkan di beberapa daerah ini sudah jarang turun hujan. Fenomena El Nino Godzilla yang disebut-sebut melanda Indonesia membawa kekhawatiran tersendiri, terutama bagi kita yang tinggal di permukiman padat. Ingatlah Anda pada rentetan berita kebakaran yang terjadi di Palembang sejak awal tahun. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, harta benda ludes dalam hitungan jam. Ini bukan sekedar berita, ini adalah ancaman nyata yang bisa datang kapan saja, apalagi menjelang musim kemarau. Pendengar, banyak dari kita yang masih belum sadar bahwa di balik kenyamanan rumah kita ada potensi bahaya yang tersembunyi. Kabel listrik yang semrawut, kompor lupa dimatikan, atau bahkan puntung rokok sembarangan. Hal-hal kecil ini bisa menjadi pemicu kebakaran besar yang menghanguskan impian dan masa depan. Di segmen pertama ini, kita akan bedah lebih dalam mengenai mengapa musim kemarau menjadi waktu yang paling rentan terhadap insiden kebakaran, khususnya di area pemukiman.
0: Waktunya Kentongan.
2: Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan, misalnya serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain. Kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan, membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar. Pohon yang bagian atasnya terbakar, dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantung asap, dengan pembakaran yang tidak menyala, sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. Kebakaran hutan, lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia, dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kembali lagi di kentongan kali ini, kita akan beranjak dari kekhawatiran menjadi aksi. Kita sudah tahu betapa bahayanya ancaman kebakaran menjelang musim kemarau, terutama di pemukiman padat. Nah, sekarang kita saatnya membekali diri dengan kiat-kiat praktis untuk mencegah dan juga menanggulangi kebakaran. Pendengar, pencegahan itu lebih baik daripada penanggulangan. Ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengurangi risiko kebakaran. Mari kita simak beberapa tips berikut. Yang pertama, periksa instalasi listrik secara berkala. Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas, longgar, atau bertumpuk. Hindari penggunaan colokan listrik berlebihan. Yang kedua adalah waspada dapur pemicu api. Jangan tinggalkan kompor menyala tanpa pengawasan. Pastikan regulator gas terpasang rapat dan selang tidak bocor. Jauhkan benda mudah terbakar dari area kompor. Lalu yang ketiga adalah buat jalur evakuasi. Diskusikan dengan keluarga jalur evakuasi jika terjadi kebakaran. Pastikan setiap anggota keluarga tahu harus kemana dan bagaimana cara menyelamatkan diri. Selanjutnya adalah sediakan alat pemadam api ringan atau apar. Jika memungkinkan, sediakan apar di rumah dan pelajari cara penggunaannya. Ini bisa menjadi penyelamat di menit-menit awal kebakaran. Lalu jangan bakar sampah sembarangan. Hindari membakar sampah di dekat rumah, apalagi saat cuaca panas dan angin kencang. Percikan api ini bisa dengan mudah menyambar bangunan. Berikutnya adalah puntung rokok berbahaya. Pastikan puntung rokok sudah benar-benar mati sebelum dibuang. Jangan pernah membuang puntung rokok sembarangan. Selain tips pencegahan, kita juga harus tahu apa yang harus dilakukan jika kebakaran yang terjadi. Nah, yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Segera evakuasi diri dan keluarga, utamakan keselamatan jiwa. Berikutnya adalah hubungi pemadam kebakaran. Segera telepon nomor telepon pemadam kebakaran, misalnya 112 atau nomor-nomor darurat setempat. Berikan informasi yang jelas dan akurat. Nah, selanjutnya adalah jangan kembali ke dalam gedung. Setelah berhasil keluar, jangan pernah kembali ke dalam gedung yang terbakar untuk mengambil barang. Ingat, informasi ini harus disebarkan ke seluruh anggota keluarga dan tetangga. Mari kita ciptakan lingkungan permukiman yang lebih aman dan tangguh menghadapi ancaman kebakaran. Nah, pendengar, untuk mengetahui lebih jauh terkait upaya antisipasi kebakaran ya, jelang musim kemarau ini ya, kita juga akan mendengarkan wawancara singkat reporter Yana Pridani bersama Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang, Novit Dohari, berikut ini.
1: Baik, Pak Novit, kita ketahui bahwa hari ini kita menjelang musim kemarau dan tentu potensi kebakaran ini semakin tinggi dengan kondisi seperti ini. Bagaimana kita bisa mengantisipasi khususnya untuk kawasan pemukiman dengan ancaman semakin tingginya kebakaran pada musim kemarau ini, Pak Novit?
2: Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk antisipasi, sebenarnya pertama kami menghimbau kepada masyarakat dulu, yang pertama, jangan membakar sampah sembarangan. Itu yang pertama. Kemudian kalaupun nanti akan membakar sampah, itu lebih baik dikumpulkan pada tempat sampah-sampah yang telah disediakan. Nanti biar petugas yang melakukan pembuangan pada TPA. Itu yang pertama. Kedua, apabila akan melakukan seperti pembangunan renovasi rumah, mohon bekas-bekas serbuk, bekas-bekas potongan, atau bekas-bekas dari sampah bangunan itu dikumpulkan, jangan dibiarkan, karena itu juga menimbulkan potensi kebakaran di musim kemarau. Dan untuk pekarangan-pekarangan rumah, dibiasakan untuk menyiram pohon-pohon yang kering. Ini potensi juga, karena beberapa kejadian ini pohon-pohon ini menjadi sumber dari nyala api. Itu sementara, Mas, untuk himbauan.
1: Kalau dari pengalaman kita, Pak Novit, kasus-kasus seperti apa yang biasanya terjadi di musim kemarau ini untuk kebakaran di pemukiman? Yang paling banyak ini seperti apa biasanya kasusnya, Pak?
2: Kalau di pemukiman itu biasanya sampah, Mas. Sampah, ya. Jadi makanya dari awal saya mengimbau itu. Karena ini sudah menjadi rutinitas, ya, dari sampah. Sampah-sampah yang sudah kering ini sangat berpotensi untuk menjadi titik api. Jadi walaupun kita rasa-rasanya tidak membakar, tapi ada saja yang bisa menjadi spot atau hotspotnya atau titik apinya. Karena ada gesekan-gesekan dari kayu-kayu, bisa jadi. Karena gesekan-gesekan dari kayu-kayu ini kan, kalau kayu kering, itu cepat sekali untuk menyala apinya. Apalagi kayu kering, kemudian ditambah angin, bergesek-bergesek begitu kan. Nah, jadi di sampah ini kan banyak sekali medianya, kertas, plastik, kemudian ada yang bekas cat atau segala macam. Ini kan media, karena ada semacam bahan kimia kan di cat itu, di cat atau di pembuangan kaleng-kaleng thinner gitu. Itu yang bisa kami sampaikan.
1: Yang mudah terbakar begitu ya, Pak.
2: Kemudian Maksud, ada ya. Beberapa kejadian juga seperti yang kejadian di beberapa kecamatan yang notabene perumahannya yang masih dekat dengan seperti lahan kosong gitu ya. Nah, pergeseran dari kayu-kayu ini kan juga bisa menimbulkan api karena kayunya kering. Kemudian di sebelah-sebelah, di sekitar, di sebelah-sebelah kayu itu biasanya kan ada pembuangan sampah liar yang kita tidak bisa memantaunya. Ini sering terjadi dari beberapa kejadian kemarin. Ini ada dari Kecamatan Sematang Borang, Kecamatan Sukarami, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Ini kan banyak wilayah yang masih ada lahan kosong yang ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang ya lumayan lah, lumayan kalau pohonnya kering itu bisa berpotensi menjadikan kebakaran lahan.
1: Baik. Artinya memang pengawasan dari warga sekitar mulai dari tingkat RT ini sangat sangat diperlukan ya, Pak Rofit ya, untuk bisa mengimbau warganya untuk tidak memanfaatkan lahan kosong untuk membakar.
2: Sangat, Mas. Jadi kita sebagai masyarakat bisa memberikan semacam warning lah ya ke masyarakat. Jadi dari masyarakat ke masyarakat, dari tokoh masyarakat, tidak-tidaknya ada monitoring untuk sementara waktu. Bukan berarti mau diduduki tiap hari, tapi ada monitoring. Karena gini, Mas, biasanya kita tidak menyalahkan pada pengusaha atau developer ya. Tapi biasanya lahan ini memang tak berpenghuni gitu, tak berpenghuni. Ada sebagian yang memang memperkerjakan seperti yang jaga malam atau yang menjaga lahan. Tapi kan untuk kapasitas pengetahuannya kan berkurang, Mas.
1: Ya. Dan juga tidak mungkin dijaga 24 jam ya, Pak Novit ya. Ya,
2: mereka hanya berpikir bahwa saya menjaga dalam artian keamanan, bukan menjaga keselamatan atau menjaga pertolongan pertama pada kebakaran gitu. Jadi mereka untuk pengetahuan itu tidak sampai ke situ
1: gitu. Artinya jadi, memang butuh perhatian dari semua pihak, dari warga sekitar ya, juga ya, benar, saling mengingatkan.
2: Iya. Apalagi kalau kita ini kan kecenderungan biasanya perumahan-perumahan ini kan berdempet-dempet ini, Mas. Berdempet-dempet. Nah, yang di belakangnya kebanyakan lahan-lahan kosong gitu ya. Nanti ada jalur jalan biasanya enggak bisa dilalui.
1: Oke.
2: Iya, jadi aksesnya apabila terjadi kebakaran, kita juga kadang-kadang bingung untuk melakukan pemadaman karena memang kalau di perumahan sudah kebiasaan kalau lahan itu kosong biasanya dipagar, kemudian nanti aksesnya keluar itu ditutup hanya untuk akses, biasanya akses penjaga, atau kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan awal biasanya hanya untuk tukang-tukang untuk kirim barang, bahan-bahan amat material aja gitu.
1: Ya, padahal itu cukup menyulitkan ya kalau misalnya terjadi insiden kebakaran.
2: Iya.
1: Baik, Pak Novit, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI. Baik. Mudah-mudahan baik. Ini bisa memberikan pencerahan baik. Untuk warga Kota Palembang ya. Supaya lebih waspada lagi dengan ancaman ya. Kebakaran di musim kemarau. Terima kasih Pak ya. Novit. Assalamualaikum, salam sehat Pak.
2: Salam sehat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita tidak pernah menginginkan musibah kebakaran terjadi, baik di lingkungan tempat tinggal kita atau di tempat hiburan. Tetapi, paling tidak, jika kita memahami prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran, kita akan bisa mengambil langkah dan keputusan yang tepat. Kita harus tetap tenang dan jangan panik. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan tidak berlari. Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki. Janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas kantor atau tas tangan. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga. Atur pernapasan pendek, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda dan menghambat evakuasi. Segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya. Pesan ini disampaikan oleh Pul 1 RRI Palembang.

Ya pendengar, kita sudah sampai di penghujung acara. Sepanjang segmen pertama kita diingatkan tentang betapa nyatanya ancaman kebakaran di pemukiman menjelang musim kemarau. Tadi kita juga sudah dibekali dengan berbagai kiat penting untuk pencegahan dan penanggulangan. Ingat, bencana kebakaran bukan hanya tentang kehilangan materi, tapi juga tentang trauma mendalam, kehilangan kenangan, bahkan nyawa. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum menjelang musim kemarau ini sebagai pengingat untuk lebih peduli dan waspada. Peringatan ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk membangun

0: kesadaran dan kesiapsiagaan kita semua. Musim kemarau memang identik dengan panas, tapi bukan berarti kita harus pasrah dengan ancaman kebakaran. Justru inilah saatnya kita mengaktifkan kentongan dalam diri kita masing-masing, membunyikan tanda bahaya sebelum terlambat dan mengambil langkah nyata. Bayangkan, satu percikan api kecil bisa menghanguskan seluruh kampung jika kita tidak siaga. Tapi, dengan edukasi dan tindakan preventif, satu puntung rokok yang dimatikan sempurna, satu kabel yang diperbaiki, atau satu keluarga yang berlatih evakuasi bisa menyelamatkan ratusan, bahkan ribuan nyawa. Mari kita bersatu, bergotong royong menjaga lingkungan kita dari bahaya kebakaran. Sebarkan informasi ini kepada tetangga, teman, dan keluarga. Ajak mereka untuk bersama-sama memeriksa instalasi listrik, memastikan kompor aman, dan selalu siaga. Karena keselamatan kita adalah tanggung jawab kita bersama. Saya Esia Misi undur diri, sampai jumpa di episode Kentongan selanjutnya.
1: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Kusut banget mukanya.
1: Gimana gak kusut? Mau daftar kerja aja repot banget. Harus ngurus surat keterangan bersih narkoba. Mana jauh lagi harus ngurus ke kantor BNN DOP.
0: Ya elah, kan di Kambang Iwa ada railing BNNP Sumsel. Semua informasi dari layanan SKBN, edukasi bahaya narkoba, konsultasi gratis, konseling, sampai rujukan rehabilitasi ada di sana.
1: Wah, lengkap juga ya. Tapi bukanya hari apa aja?
0: Tenang, railing BNNP Sumsel di Kambang Iwa buka dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
1: Terus, kalau nggak sempet, gimana dong?
0: Aman aja, selain railing BNNP Sumsel, kan ada pindang.
1: Hah? Pindang? Pindang patin? Pindang makanan itu?
0: Heis, pindang yang ini nih, ini aplikasi pelayanan integrasi nyaman dan dapat diakses dengan gampang. Tuh pindang.
1: Oh gitu? Tuh, emang cara aksesnya gimana sih?
0: Gampang banget, tinggal kunjungin bit.ly/pindangbnnpsumsel atau hubungi call center BNN di 184.
1: Wah, gampang juga ya kalau gitu. Artinya kita bisa cepat kerja nih.
0: Riling dan Pindang BNNP Sumsel hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bersama kita wujudkan Sumsel bersinar, bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

0: 92,4 FM per 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM per 1 RRI Palembang ya. Nanti tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Sungai Lian untuk Anda pendengar. Karena itu jangan kemana-mana ya, tetap terus bersama kami.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Nah, tadi dari pihak pertanian sudah menyampaikan penjelasannya, cuma nanti kita masih akan melakukan pemeriksaan lagi terkait aturan-aturan ini, dan masih ada data juga yang kita minta ke pihak Pertamina terkait hasil sampel bahan bakar yang
3: minyak tidak langka, bang. Berapa ton? 8 kan? 8 kan sudah ya? Ya kalau mau jual bensin, solar boleh, cuma beli pertamak, taruh depan rumahnya, ini larang juga.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Songiliang Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Dan untuk tema hari ini kita mengangkat terkait situasi penyaluran dan penyerapan pengawasan BBM bersubsidi di masing-masing daerah sebelajar Sumba.

Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Dudi R. Pramana. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Waikanan.

0: Saudara pendengar, Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara yang melintas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Waikanan, Teddy Herianto.
1: Kadang-kadang kendaraan kita begitu kita datang ya pun tertib ya, begitu anggota muter lagi mulai amburadul lagi ya.
2: Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas. Menurutnya antrian yang tidak tertib dan hingga memakan bahu jalan lintas tersebut dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dijelaskan Kapolres, padatnya antrian di SPBU bisa membahayakan pengendara lain yang melintas. Oleh karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pengelola SPBU. Kapolres menegaskan pihaknya akan segera mengkomunikasikan persoalan ini dengan Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Waikanan untuk melakukan pengaturan langsung di lokasi-lokasi SPBU yang rawan terjadi penumpukan antrian. Ia juga menyayangkan masih adanya perilaku pengantri yang hanya tertib saat ada petugas di lapangan. Namun demikian, Kapolres menilai persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para pengantri. Menurutnya, pihak pengelola SPBU juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengaturan dan penertiban di area SPBU.
1: Sering kali kami juga menjawab laporan ini, bahkan kami pun mengetahui secara langsung dan pasalnya, ini berbahaya. Langsung kita komunikasikan dengan jajaran lantas untuk melakukan pengaturan di situ. Memang butuh komunikasi dengan semua pihak yang terkait masalah ini, karena ini bukan hanya melibatkan juga para pengemudi pengantri, tapi juga melibatkan juga daripada pengelola SPBU dan juga unsur terkait. Ini butuh kesadaran juga daripada pengantri itu untuk membuat antrian. Nah, ini yang masih kita coba evaluasi lah, untuk masalah ini. Tapi yang jelas kami begitu ada laporan seperti itu pasti akan kita terwujudkan anggota kita untuk lakukan pengaturan di situ.
2: Lebih lanjut, Kapolres juga berharap dengan adanya sinergi antara kepolisian dan pengelola SPBU, ketertiban di area SPBU dapat terjaga dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Ombudsman RI perwakilan Bengkulu memeriksa Pertamina Patra Niaga soal keluhan masyarakat yang mengalami gangguan kendaraan setelah mengisi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bengkulu, Bisri Mustofa.
1: Pendengar di wilayah Belaja Sumba dari Provinsi Bengkulu melaporkan langsung terkait Ombudsman Bengkulu meminta hasil uji sampel Pertalite, di mana dalam beberapa hari terakhir terdapat sejumlah keluhan kendaraan yang dialami oleh masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite, di mana Ombudsman RI perwakilan Bengkulu meminta Pertamina untuk menyerahkan data hasil pengujian sampel Pertalite menyusul keluhan masyarakat terkait kendaraan tersebut. Keluhan yang dilaporkan di antara lain mesin kendaraan yang mengalami trouble pada mesin. Permintaan data tersebut disampaikan dalam pemeriksaan terhadap manajemen Pertamina Bengkulu yang dihadiri oleh sales area manager Muhammad Farid Akbar beserta jajaran pada Senin kemarin. Pemeriksaan berlangsung selama lebih dari 2 jam, yakni mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat. Disampaikan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Mustari Tasti, mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penyaluran BBM, kemudian kualitas produk, serta hasil pengujian sampel yang telah dilakukan Pertamina menyusul keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di sejumlah SPBU di Kota Bengkulu. Dan menurutnya data hasil pengujian sampel diperlukan sebagai bukti pendukung dan kemudian untuk mendalami keluhan yang disampaikan masyarakat bahwa spek dari bahan bakar Pertalite yang dijual oleh Pertamina telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dan Ombudsman juga ingin memperoleh informasi yang dapat diverifikasi sebelum kemudian menarik kesimpulan terkait persoalan tersebut. Mustari Tasti juga mengatakan bahwa Ombudsman masih menerima laporan dari masyarakat apabila masih ada yang mengalami kendala atau trouble serupa, dan laporan tersebut dapat disampaikan langsung ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu. Namun dugaan keterkaitan antara gangguan kendaraan dan kualitas Pertalite juga masih perlu ditelusuri melalui pemeriksaan serta verifikasi data sehingga diperoleh data berimbang apakah memang ada latar belakang yang mempengaruhi dari kendaraan tersebut mengalami trouble. Selain kualitas BBM, pemeriksaan juga turut membahas mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat gangguan kendaraan setelah pengisian Pertalite. Dan pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencari kejelasan mengenai penanganan keluhan konsumen. Ombudsman juga menyatakan kesimpulan atas persoalan ini akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dan hasil pengujian sampel dan keterangan dari pihak terkait menjadi bagian penting untuk kemudian menentukan tindak lanjut atas laporan masyarakat.
2: Nah, tadi dari pihak Pertamina sudah menyampaikan penjelasannya, cuma nanti kita masih akan lakukan pemeriksaan lagi terkait aturan-aturan juga, dan masih ada data juga yang kita minta ke pihak Pertamina terkait hasil uji sampel bahan bakar yang di beberapa di SPBU juga di deponya itu.
1: Juga dijelaskan oleh sales area manager Muhammad Farid Akbar beserta jajaran menyampaikan bahwa BBM yang telah diperiksa oleh pihaknya di sejumlah SPBU dari beberapa pengujian dapat disimpulkan bahwa Pertamina memastikan BBM Pertalite ini sesuai standar spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pertamina Pusat. Namun ia tetap masih menunggu hasil kajian dari Ombudsman dan menunggu dari masyarakat apabila masih menemukan kendala serupa untuk kemudian ditindaklanjuti secara bersama. Dan untuk tindak lanjut keluhan dari masyarakat terkait kompensasi, pihak Pertamina memastikan bahwa mereka telah melakukan atau menyebarluaskan informasi agar masyarakat yang mengalami trouble pada mesin setelah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite dapat melaporkan langsung beserta data, kemudian alamat di mana ia mengisi, serta data pendukung lainnya. Demikian dari Provinsi Bengkulu, Bengkulu Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Bintuhan. Antrian SPBU panjang, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terapkan pembatasan BBM subsidi. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
3: Sebagai upaya mengurangi antrian panjang sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi dapat menjangkau masyarakat secara merata, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menerapkan pembatasan volume pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Kebijakan tersebut menyusul inspeksi mendadak yang dilakukan Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin bersama Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Kapolres Bengkulu Selatan, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, serta sejumlah kepala organisasi ke daerah di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Sidak dilaksanakan di tiga lokasi, yakni SPBU Kutau, SPBU Ibul, dan SPBU Tanjung Raman. Dalam sidak tersebut, Bupati Bengkulu Selatan mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, pasokan BBM di wilayah Bengkulu Selatan masih dalam kondisi aman. Setiap SPBU disebutkan memperoleh pasokan sekitar 800 liter per hari dengan total pasokan yang diperkirakan mencapai 24 liter per hari. Menurut Bupati Bengkulu Selatan, antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU salah satunya dipicu oleh pembelian BBM secara berlebihan akibat kepanikan masyarakat, bukan semata-mata karena kelangkaan pasokan. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar distribusi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, untuk mengatasi antrian panjang, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan batas maksimal pengisian BBM dalam satu kali transaksi.
4: Minyak tidak langka juga, berapa ton? 8 kali juga ya, 4.000 liter. Pengusahaan perang. Ya kalau mau jual bensin, solar boleh, cuma beli pertama, taruh depan rumahnya, ini larang juga subsidi. Ya, kami cuma membatasi motor cukup 3 liter dulu, mobil kecil sesuai dengan aturan BPH Migas ini 25 liter, mobil solar.
3: Bupati Bengkulu Selatan menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan bahan bakar yang mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah sehingga penyaluran harus tepat sasaran. Ripai Tajudin juga mengingatkan petugas SPBU agar menjalankan ketentuan penyaluran BBM secara tegas dan tidak memberikan ruang bagi praktik pembelian berlebihan oleh para pedagang. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penimbunan serta mengurangi potensi gangguan distribusi BBM subsidi di Bengkulu Selatan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Palembang.

0: Saudara pendengar, berikut tanggapan masyarakat mengenai penyaluran BBM subsidi di Kota Palembang yang dihimpun oleh reporter Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Kalau untuk Pertalite ya, harapannya stok tetap tersedia dan juga mudah didapat di SPBU. Antriannya juga jangan terlalu panjang, stoknya ditambah. Kami sebagai masyarakat kecil nih sangat bergantung pada BBM subsidi untuk aktivitas sehari-hari, untuk bekerja, untuk mengantar, untuk berjalan-jalan ngantar anak sekolah. Kalau antrian panjang kan tentu memakan waktu ya, jadi kami berharap penyalurannya tetap lancar dan juga stok BBM-nya juga banyak.
2: Menurut saya BBM subsidi ini sangat membantu masyarakat, terutama yang setiap hari bekerja menggunakan kendaraan. Harapannya penyalurannya bisa tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. Kalau distribusinya tertib, masyarakat yang membutuhkan juga bisa mendapatkan BBM dengan lebih baik.
3: Kita lihat juga kebutuhan. Kalau memang nanti rapat besar ini punya opsi-opsi lain, akan kita respon. Tapi jelas kita minta sama BPH Migas untuk memperbesar kuota BBM ini, sebab yang menggunakan BBM ini, karena Sumatera Selatan ini bagian dari lintasan Trans Sumatera, jadi pengguna BBM itu bukan orang Sumsel saja.
0: Dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Belitung.

0: Berikut kita simak wawancara reporter RRI SP Belitung Septria Ningsih bersama Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi Belitung Timur, Hairil Anwar.
1: Pendengar, penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi masih menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur, khususnya terkait pengawasan, distribusi, dan juga stok ketersediaan BBM di tingkat pengecer. Untuk di Belitung Timur sendiri, dari Satgas Gabungan Pengawasan Distribusi BBM telah melakukan pemantauan di sejumlah SPBU dan juga kios pengecer. Untuk mengetahui situasi terkini terkait langkah pengawasan serta penerapan kebijakan penyaluran BBM bersubsidi di Belitung Timur, berikut wawancara kami bersama Wakil Bupati Belitung Timur sekaligus Ketua Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi di Belitung Timur, Bapak Hairil Anwar. Baik Bapak, bagaimana kondisi terkini terkait penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Belitung Timur ini?
2: Jadi kalau kami juga sudah koordinasi dengan Perindak, ternyata kalau dari segi takaran itu cukup. Karena dia ada ambang batas, kurang lebih kalau dari Pertamina itu ada 100 mili kan. Nah, tadi cuma 50. Jadi artinya masih jauh lah gitu. Yang jelas mereka yang sudah ada kupon kartu kendali, itu kita minta dari pemerintahan daerah, artinya Pemda dengan stakeholder yang lain, baik itu kejaksaan, kepolisian, semua, Perkominda, minta digelar gitu. Jangan cuma disembunyiin atau dijual ke lain semua. Ya kalau 460 itu ya monggo lah, kita ngerti-ngerti saja.
1: Dari hasil pemantauan, mungkin apa yang menjadi kendala utama dalam distribusi BBM dari SPBU hingga sampai ke masyarakat melalui pengecer?
2: Kita ini memang agak kesulitan melihat pengecer-pengecer yang ada di kartu kendali. Masalahnya mereka tidak lebih ada khusus gitu. Karena kalau memang di khusus itu tidak ada orang lain, jadi mereka itu masuk. Walaupun baru udah ngantri, masuk lagi kan, selesai 50 sudah, 60 sudah. Nah, ini tidak dapat ngantri. Dan alasan mereka, kami itu kadang-kadang enggak cuma 45 liter. Kenapa? Karena motor kami cuma 5 liter. Nah, jadi berulang-ulang gitu.
1: Kemudian juga bagaimana pemerintah Belitung Timur ini menyikapi harga BBM eceran yang saat ini mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter. Apakah nantinya akan ada mekanisme pengawasan atau juga penindakan terhadap pengecer yang menjual di atas harga tersebut?
2: Nah, jadi kalau ini variatif ya, karena kadang-kadang alasan mereka, pertama alasan mereka sudah terlalu lama mereka merit, yang pertama. Yang kedua, katanya bahwa tembakan itu nggak sesuai. Jadi kalau bu 12 memang ada, tapi nggak cukup untuk uang lelah gitu. Jadi ya kemarin kan bukan kesepakatan, tapi kalau masih 13 ya toleransi lah. Tapi kalau udah 14 hati-hati. Ya, 14 sebagai 15 ini hati-hati. Itu menurut informasi 5 orang yang sudah menyampaikan WA kepada saya selaku Wakil Bupati.
1: Dan terakhir, mungkin apa langkah prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Pertamina dan juga aparat terkait dalam waktu dekat ini agar penyaluran BBM bersubsidi di Belitung Timur untuk lebih tertib, transparan, dan juga tepat sasaran?
2: Nah, ini kan nanti tetap kita dapat pembinaan. Kalaupun pembinaan ini memang tidak, ya kita minta bantuan dengan APH, dengan Pertamina nanti mengawasin lebih jauh. Walaupun kata Pertamina selalu menyebutkan dengan perintah, tapi kalau kita sudah kerjasama, mungkin Pertamina tidak akan toleransi lagi. Sudah kami terapkan aja aturan yang sesuai dengan aturan UPH Migas, Undang-Undang apa Migas, selesai. Nah, artinya satu kendaraan satu, motor satu, sudah boleh kembali lagi, sesuai kapasitas tangki.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Wakil Bupati Belitung Timur, Hairil Anwar, mengenai situasional penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Belitung Timur, khususnya dalam aspek pengawasan dan penerapan distribusi. Saya Septria Ningsih dari RRI Sungaliat melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Saudara pendengar, PT Pertamina Geothermal Energi Area Ulu Belu mengembangkan teknologi pengeringan kopi berbasis panas bumi melalui fasilitas dry house untuk memangkas waktu pengeringan. Berikut laporan Agung Gazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Dry house, terus kita masukkan salah satu energi panas bumi dengan uap yang diharapkan untuk mengeringkan kopi di dalam ruangan. Kalau kami
2: PT Pertamina Geothermal Energi Area Ulu Belu terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan budidaya dan pengolahan kopi. Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, perusahaan mengembangkan inovasi pemanfaatan energi panas bumi untuk mempercepat proses pengeringan kopi melalui teknologi dry house. Humas Pertamina Geothermal Energi Area Ulu Belu, Rian Dwi Gustrianda, mengatakan, proyek tersebut menjadi teknologi memperkenalkan teknologi energi baru terbarukan dalam proses produksi kopi yang selama ini masih banyak mengandalkan metode konvensional. Ia menambahkan, inovasi itu diharapkan menjadi langkah awal penerapan teknologi panas bumi dalam pengolahan kopi di Provinsi Lampung. Selain mendukung efisiensi produksi, penggunaan fasilitas pengeringan tertutup juga ditujukan untuk meningkatkan kebersihan dan menjaga kualitas biji kopi. Melalui pemanfaatan panas bumi di dalam dry house, PGE berharap proses pengeringan dapat berlangsung lebih cepat dan terkontrol. Jika pengeringan secara konvensional membutuhkan waktu sekitar 14 hari, metode berbasis panas bumi ini ditargetkan mampu memangkas waktu pengeringan menjadi sekitar 4 jam.
1: Dan kita coba menggunakan metode lebih hygiene melalui suatu ruangan rumah kaca berbentuk dry house, terus kita masukkan salah satu energi panas bumi dengan uap yang diharapkan untuk mengeringkan kopi di dalam ruangan. Kalau kami kemarin uji coba, jadi dengan kondisi yang natural, pengeringan kopi tanpa ada geotermal itu masih di temperatur 40 derajat. Dan ini di kondisi siang. Sedangkan malam, itu akan drop di bawah 30 derajat. Sehingga ini yang sangat membutuhkan pasokan steam yang bisa membantu menghangatkan ruangan tersebut dengan supply steam kita ke dalam dry house. Dan ini yang diharapkan kelompok mitra binaan kita untuk mempercepat proses pengeringan yang tadi konvensional bisa 14 hari. Dan ini harapannya dengan metode pengeringan geothermal kita gunakan cuma hanya sebatas 4 jam.
2: Rian menambahkan dukungan perusahaan terhadap kelompok kopi binaan juga dilakukan secara bertahap, mulai dari peningkatan keterampilan petani hingga penyediaan peralatan penunjang produksi. Menurut dia, PGE telah memberikan dukungan berupa peralatan produksi termasuk mesin sangrai atau roasting sebagai modal awal bagi kelompok untuk mengembangkan pengolahan kopi. Pendampingan juga mencakup perbaikan pola penanaman, pengelolaan produksi hingga perluasan pemasaran. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk kopi sekaligus memperluas jangkauan pasar. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Sungai Penuh.

0: pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Secara nasional, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan gabah dan beras hingga mencapai 4 juta ton.
1: Harga masih sama sesuai dengan ketetapan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Jadi bagi para petani, ketika ada pengkula atau siapapun yang berani membeli di bawah itu, jangan mau, karena Bulog selalu siap menampung harga, menampung gabah di harga Rp6.500.
2: Sampai saat sekarang ini sudah berapa banyak?
1: Kita sampai saat ini sudah menyerap sebanyak 764 ton atau 76,4% gabah dari target yang ditetapkan oleh pusat sebanyak 1000 ton gabah.
0: Fahmi berharap penyerapan gabah ini dapat membantu petani memasarkan hasil panen sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga gabah di tingkat petani. Bulog juga menghimbau petani agar memanfaatkan program penyerapan gabah dengan memenuhi persyaratan dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar informasi terakhir dari RRI Jambi.

0: Keberadaan posko kesehatan difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama ketika melintas di kawasan dengan paparan asap. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Provinsi Jambi membuka dua posko kesehatan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dua posko tersebut berada di kantor Bank Jambi Cabang Telanepura dan kantor Bank Jambi Cabang Pasar Kota Jambi. Menurut Direktur RSUD Raden Matahir Jambi Dr. Gigi Iwan Hendrawan, pendirian posko merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jambi melalui kolaborasi sejumlah instansi pemerintah daerah bersama Bank Jambi. Kolaborasi tersebut melibatkan RSUD Raden Matahir Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dinas Sosial Provinsi Jambi, serta Bank Jambi. Iwan menjelaskan posko difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan, terutama yang mengalami sesak nafas ketika melintas di kawasan dengan paparan asap.
2: Instruksi untuk buka posko dampak karhutla lainnya adalah menangani mungkin pasien atau masyarakat yang lagi melintas, kondisi asap yang begitu tebal, mungkin dia sesak nafas, itu langsung di posko.
1: Di setiap posko, petugas menyiapkan dokter dan perawat, alat kesehatan, obat-obatan, oksigen, serta ambulans yang mendukung penanganan pasien. Selain pertolongan medis awal, masyarakat juga dapat memperoleh masker gratis. Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, petugas akan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Iwan menambahkan pelayanan posko dilakukan pada jam dinas. Sementara itu, masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan pada malam hari tetap dapat mendatangi IGD RSUD Raden Matahir. Melalui keberadaan posko ini, pemerintah Provinsi Jambi berharap penanganan masyarakat terhadap dampak karhutla dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Saya Dudi R. Pramana, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini bersama saya Esi. Pendengar, informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya. Anda yang saat ini tengah berkendara, mungkin setelah beraktivitas menuju ke rumah ya, hati-hati di jalan, pastinya kami akan menemani perjalanan Anda di sore hari ini dengan beragam informasi juga hiburan. Seperti informasi berikut mendengar mengenai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla di Sumatera Selatan yang terus berulang setiap tahun. Upaya pemerintah dinilai belum menyentuh akar persoalan, terutama terkait pemulihan ekosistem gambut, evaluasi tata kelola lahan dan pertanggungjawaban perusahaan pemegang konsesi. Kepala Divisi Advokasi WALHI Sumsel, Galang Suganda mengatakan, sejak awal 2026, WALHI di tingkat nasional maupun daerah telah mengingatkan potensi ancaman El Nino ekstrim yang dikenal sebagai El Nino Godzilla. Sumatera Selatan termasuk salah satu provinsi yang perlu mewaspadai dampak fenomena tersebut. Namun, peringatan itu dinilai belum diikuti langkah pencegahan yang menyentuh persoalan mendasar. Upaya yang dilakukan masih didominasi koordinasi, rapat, serta menunjukkan kesiapan peralatan pemadaman. Pendengar, menurutnya faktor cuaca hanya menjadi pemicu kebakaran. Pemerintah juga harus mengevaluasi kondisi wilayah yang rentan terbakar, termasuk tata kelola lahan di kawasan yang berulang kali mengalami karhutlah. Berdasarkan pemantauan WALHI, di sejumlah lokasi ditemukan kondisi tinggi muka air gambut yang telah turun melewati ambang 0,4 meter. Kondisi ini mengindikasikan gambut semakin kering dan rentan terbakar ketika muncul pemicu api. Karena itu WALHI Sumsel, WALHI ya, menilai pemulihan ekosistem gambut ini harus menjadi bagian utama dari upaya pencegahan, khususnya di kawasan konsesi perusahaan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya di rangkaian Palembang sore ini mengenai Dinas Kesehatan Kota Palembang selama 2 bulan periode Juli hingga Agustus 2026 menangani sebanyak 4.642 kasus diare yang menyerang masyarakat di wilayah setempat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina. Ia mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak 1.247 orang merupakan pasien diare kategori anak di bawah 5 tahun atau balita ya. Sebagian besar pasien diare ini terpaksa menjalani perawatan di beberapa rumah sakit dan puskesmas di Kota Palembang untuk proses penyembuhan. Menurutnya, penyakit diare ini rentan menyebar yang disebabkan kualitas air menurun akibat musim kemarau sehingga banyak bakteri yang dapat memicu berbagai penyakit seperti diare. Sebagai upaya pencegahan agar diare tidak menyebar luas, saat ini pihaknya menggencarkan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS agar masyarakat terhindar dari penyebaran penyakit tersebut.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Cak.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Hey, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih tak lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi selanjutnya ya. Ini mengenai pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan yang menyiagakan mobil pemadam kebakaran di daerah rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai upaya pencegahan sedini mungkin. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bahwa pihaknya memaksimalkan penanganan karhutla di wilayah setempat dengan menyiagakan armada pemadam kebakaran di daerah rawan bencana. Ia mengatakan langkah antisipatif ini diambil seiring tingginya konsentrasi titik hotspot di wilayah tetangga, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki yang dampak asapnya terbawa pergerakan angin masuk ke wilayah Palembang. Nah, dari sisi operasional dan teknis, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palembang meningkatkan koordinasi untuk menanggulangi karhutla sedini mungkin. Seluruh armada pemadam dalam posisi siaga tinggi agar mampu merespon laporan kebakaran lahan maupun semak belukar di area Palembang secara cepat. Ya, pastinya kami terus bersama Anda pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
3: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
4: 7 hours later.
3: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
4: 3 hours later.
2: Hari, udah bangun belum? Hari?
3: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
2: Jam 8.
3: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
5: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
6: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Kenapa sih? Kusut banget mukanya.
8: Gimana gak kusut? Mau daftar kerja aja repot banget. Harus ngurus surat keterangan bersih narkoba. Mana jauh lagi harus ngurus ke kantor BNN DOP.
7: Ya elah, kan di Kambang Iwa ada railing BNNP Sumsel. Semua informasi dari layanan SKBN, edukasi bahaya narkoba, konsultasi gratis, konseling, sampai rujukan rehabilitasi ada di sana.
8: Wah, lengkap juga ya. Tapi bukanya hari apa aja?
7: Tenang, railing BNNP Sumsel di Kambang Iwa buka dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
8: Terus, kalau nggak sempet, gimana dong?
7: Aman aja, selain railing BNNP Sumsel, kan ada pindang.
8: Hah? Pindang? Pindang patin? Pindang makanan itu?
7: Heis, pindang yang ini nih, ini aplikasi pelayanan integrasi nyaman dan dapat diakses dengan gampang. Tuh pindang.
8: Oh gitu? Tuh, emang cara aksesnya gimana sih?
7: Gampang banget, tinggal kunjungin bit.ly/pindangbnnpsumsel atau hubungi call center BNN di 184.
8: Wah, gampang juga ya kalau gitu. Artinya kita bisa cepat kerja nih.
7: Riling dan Pindang BNNP Sumsel hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bersama kita wujudkan Sumsel bersinar, bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar di sore hari ini. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Juga akan kami hadirkan Lentera Hati, akan menghadirkan kisah dari sahabat Nabi dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Karena itu tetap terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar Lentera Hati, sore hari ini akan menghadirkan kisah dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedermawanan luar biasa adalah Abdurrahman bin Auf. Walaupun menjadi saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf banyak membelanjakan hartanya untuk membantu kaum muslimin. Ia juga merupakan bagian dari Asabiqunal Awwalun atau 10 orang pertama yang masuk Islam. Ketika mendengar Rasulullah menyebut nama Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari para sahabat Nabi yang masuk surga, tidak membuatnya jadi merasa angkuh, melainkan khawatir. Dia khawatir apakah layak untuk masuk surga dan merasa bukan siapa-siapa. Padahal jasa Abdurrahman bin Auf untuk pembangunan Islam sangatlah besar, sehingga layak mendapat jaminan masuk surga.

94,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Kami juga menghadirkan alunan nada religi untuk Anda menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya yang akan tiba untuk hari ini ya pendengar di hari Selasa 13 Oktober 2026 pada pukul 17:55 nanti. Dan sebelumnya kami juga akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Maryam ayat 44 hingga 50 yang akan dibacakan Qori Aminullah Abdullah SPD. Karena itu tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar, waktu maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya untuk hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, akan tiba pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami juga akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat An-Nahl ayat, maksud kami surat Maryam ya, ayat 44 hingga 50, yang akan dibacakan Qori Aminullah Abdullah SPD.

Pendengar-dengar telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin. Ya Robbal Alamin.

Dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Allah. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan. Semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran, menutup mata dari nasihat, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Lawan dari sombong adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan jatuh hina, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa kita hanyalah hamba, debu di antara kebesaran ciptaan Allah. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita di dunia, tapi seberapa rendah.

dalam Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan untuk

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Terima kasih mendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya. Baik, informasi berikut ini pendengar mengenai 3 pelajar asal kota Palembang terpilih menjadi delegasi budaya Indonesia ke Thailand melalui Grand Final Festival Delegasi Budaya Internasional Pelajar Sumatera Selatan 2026. Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Seni Dinda Besar ini berlangsung di Aula Handayani Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, di mana kegiatan ini berlangsung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 lalu sebagai wadah pengembangan bakat seni sekaligus membuka peluang bagi pelajar untuk tampil di panggung internasional. Pendengar, Grand Final tersebut dihadiri sekaligus dibuka secara resmi oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Desi Muharman, Ketua Dewan Kesenian Kota Palembang, Muhammad Nasir, serta Kepala Seksi Bidang Kebudayaan yang mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Agung Saputro. Penilaian dilakukan oleh 3 juri profesional, yakni Treni Hera, M. Imansyah, dan juga Salwa Pratiwi yang merupakan akademisi dan juga praktisi tari di Kota Palembang. Festival ini diikuti hampir 200 peserta dari lebih dari 10 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Peserta terdiri atas 50 pelajar jenjang SD, MI, 83 pelajar SMP MTS, dan juga 62 pelajar SMA, SMK, dan MA. Tingkat tingginya partisipasi tersebut menunjukkan antusiasme generasi muda dalam mengembangkan potensi seni sekaligus juga mengenal dan melestarikan kekayaan budaya daerah. Ya pendengar, berdasarkan hasil Grand Final, 3 pelajar terpilih sebagai delegasi internasional yang mewakili masing-masing jenjang pendidikan. Ya, yaitu Siti Irena Nirawan dari MI Mujahidin Palembang. Selanjutnya ada Salwa Ashifa dari SMP Negeri 18 Palembang. Dan ada Najwa Syakira dari SMA PGRI 2 Palembang. Founder Yayasan Seni Dinda Bestari Nurdin mengatakan festival tersebut dirancang sebagai jembatan bagi pelajar berbakat di Sumatera Selatan untuk memperoleh kesempatan tampil di tingkat internasional. Menurutnya program ini menjadi bagian dari upaya yayasan dalam memberikan ruang pembinaan dan pengalaman berkesenian bagi generasi muda. Ya pastinya pendengar, kami terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Nanti tepat pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya. Oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se... Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat. Tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, conference skala internasional yang eksklusif.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partners yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi, terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang di mana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu meningkatkan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10 Kelurahan Bukittunggal Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
15: ya. Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar itu, membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
17: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
18: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
17: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
19: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
20: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
19: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
21: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
19: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
22: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
23: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
22: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
23: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
23: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan

0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
2: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
1: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Agama Kristen.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Mimbar Agama Kristen untuk Anda. Untuk hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Kami akan menghadirkan tema seputar menang atas masalah bersama penyuluh agama Kristen, ada Ibu

0: Kantin SPD. Langsung saja sih sapa ya untuk kesempatan malam hari ini yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang tentunya untuk kesempatan malam ini. Selamat malam, Ibu Martin. Iya, kabarnya gimana nih?
1: Luar biasa. Karena Tuhan luar biasa dan kita harus luar biasa.
0: Oke, terima kasih pastinya untuk waktu yang sudah diluangkan untuk kesempatan malam ini ya. Tema yang dihadirkan di malam ini seputar menang atas masalah. Boleh langsung disampaikan tentunya untuk pendengar.
1: Baik, selamat malam pemirsa yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membahas bersama-sama tema yang sudah saya berikan pada malam hari ini, menang atas masalah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau mengasihi kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan sehingga kami semua dapat bekerja dan menyelesaikan pekerjaan kami dengan baik. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini di tengah-tengah cuaca yang tidak bersahabat dengan kami, Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengar firman Tuhan. Doa kami biar Engkau hadir bersama dengan kami sehingga pemberitaan firman Tuhan malam hari ini boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang saya kasihi, firman Tuhan kita pada malam hari ini saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saya baca sekali lagi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa tema kita pada malam hari ini menang atas masalah. Pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti pernah menghadapi masalah. Siapapun dia, entah kecil, besar, atau tua, dewasa, semua menghadapi masalah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap masalah yang kita hadapi tentu berbeda-beda. Ada masalah keluarga, ada juga masalah ekonomi, ada juga masalah kesehatan, ada banyak lagi yang masalah yang dihadapi oleh manusia. Bagi pemuda-pemudi, kadangkala mereka menghadapi masalah untuk teman hidup mereka. Orang tua menghadapi anak-anak yang begitu sulit untuk diatur. Kemudian ada banyak lagi juga anak-anak muda yang tidak mempunyai kepastian tentang masa depan mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua masalah itu kalau kita pikirkan sendiri, kalau kita atasi dengan cara kita sendiri, maka semuanya itu akan menggelisahkan kita, menakutkan kita, dan mengkhawatirkan kita. Kita berpikir ketika kita menghadapi masalah, apakah Tuhan peduli dengan saya? Saat kita tidak mampu menghadapi masalah, kadang-kadang kita mau mencari jalan pintas. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajar kita bagaimana supaya kita tidak berlarut-larut dengan masalah kita. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi masalah. Ada tiga cara melalui firman Tuhan yang akan kita bahas malam hari ini. Bagaimana supaya kita menang atas masalah kita. Yang pertama, kita harus menyadari besarnya bukti kasih Allah di tengah-tengah hidup kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Apa bukti kasih Allah yang besar dalam diri kita? Yaitu Allah sendiri memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini. Dia menjelma menjadi manusia. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dengan jalan apa? Dia rela mati di kayu salib. Dia rela dihina, dicambuk, kepalanya dikasih mahkota duri. Kemudian ada banyak penderitaan-penderitaan yang dia alami. Tapi kita lihat, Yesus yang berkuasa itu tetap menunjukkan kemahakuasaannya. Sehingga ketika dia mati di kayu salib, kemudian dia dikubur. Pada hari yang ketiga, dia bangkit mengalahkan maut ini. Ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sungguh luar biasa. Allah sanggup mengalahkan maut. Allah sanggup menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Allah mau menanggung semua dosa manusia yang sungguh-sungguh jahat di hadapan Tuhan. Seharusnya kitalah yang dihukum. Kitalah yang dihina. Kitalah yang dikorbankan. Tapi Yesus mau menggantikan semuanya itu supaya kita semua diselamatkan. Allah menunjukkan bahwa dia sudah menang mengalahkan maut. Dia sungguh mengasihi manusia. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia bisa melakukan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup melakukan yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika pengorbanan yang paling mahal yang sudah Yesus lakukan, yaitu dirinya sendiri, dia melakukan hal yang berat, dia memberikan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan Yesus. Semua masalah kita bisa diatasi. Nah, bagaimana caranya? Mari kita datang kepadanya. Serahkan semua masalah kita. Ucapkan apapun yang menjadi masalah dalam diri kita. Kita doakan di hadapan Tuhan, bawalah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Dia sanggup menyelesaikan masalah kita. Karena dia mampu melakukan yang terbaik dan amat baik dalam hidup kita. Dia mampu memberikan jalan keluar. Dan ketika kita berseru kepadanya, Allah akan, kita akan menemukan hal-hal yang baik, hal yang luar biasa yang akan kita temukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menang atas masalah kita? Kita harus memiliki keyakinan akan penyediaan Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi, semua dalam kendali Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi, semua di bawah kontrol Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Allah selalu memberikan jalan keluar tepat pada waktunya untuk kita. Apapun masalah kita, contohnya misalnya kita bergumul dengan ekonomi kita, kita bergumul dengan keluarga kita, bawa di hadapan Tuhan. Katakan apapun masalah kita itu, katakan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Suami kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita seutuhnya. Karena apa? Dia adalah manusia tidak sempurna. Teman kita baik sekalipun tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan segala sesuatu apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita berserah kepadanya. Mari kita memiliki keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Supaya kita bisa menikmati karya Allah dan mujizat Allah yang akan kita temui dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat menang atas masalah kita? Kita harus mengubah cara pandang terhadap masalah kita. Kita harus mengubah cara pandang terhadap masalah kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama Kristus Allah menjanjikan penyediaan kekuatan bagi hidup kita. Oleh sebab itu, masalah bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan ruang bagi kita untuk melihat pemeliharaan Allah bekerja dalam diri kita. Untuk itu, mari kita meyakini bahwa Allah sanggup menyelesaikan masalah hidup kita. Dia akan menepati janji-janjinya. Dan janji yang Allah berikan kepada kita itu iya dan amin. Untuk itu, berserulah kepadanya. Berbicaralah kepadanya. Jangan khawatir tentang apapun. Allah sanggup menolong kita dan memberkati kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran runtuh ketika kita berfokus pada kasih Allah. Bukan besarnya gelombang masalah yang kita hadapi, tapi ketika kita memantapkan hati kita, meluruskan jalan kita untuk setia mengikut Dia. Pemirsa yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu masalah apa yang kita hadapi saat ini. Saya tidak tahu berapa banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini. Saya juga tidak tahu berapa lama kita hidup dalam masalah. Tapi pada malam hari ini, Yesus mau menolong kita. Yesus mau mengangkat beban kita. Yesus mau melepaskan kita dari penderitaan. Oleh sebab itu, datanglah kepadanya. Tuhan mau memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan mau menyelesaikan masalah kita. Hanya Dia mampu menyelesaikan masalah kita. Berjalanlah di atas pergumulan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Ada banyak masalah, pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur Allah sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Untuk itu Tuhan yakinkan kami, supaya kami tetap berserah kepada Tuhan. Ajar kami untuk mempercayai Engkau sungguh-sungguh, sehingga kami mampu melihat mujizat Tuhan. Kami mampu melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh menang atas masalah kami, dan kami boleh merasakan kebahagiaan, sukacita dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau berdoa untuk semua karyawan yang ada di Radio Republik Indonesia di Palembang tempat ini. Kami mohon supaya Tuhan juga tolong, Tuhan berkati mereka saat ini. Mungkin ada masalah yang mereka hadapi. Kami mohon supaya Tuhan berikan jalan keluar, sehingga mereka mampu menghadapi masalah itu, dan mereka juga boleh menang, dan mereka boleh mengalami sukacita daripada Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu yang sudah mendengar acara malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Baik. Baik. Terima kasih untuk Ibu Martin untuk materi yang telah disampaikan di malam hari ini ya. Semoga tentunya dapat bermanfaat untuk pendengar. Selamat malam, sampai berjumpa kembali ya Ibu ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik pendengar. Hingga di sini kebersamaan kita di program Mimbar Agama Kristen untuk hari ini ya, di hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan program ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang Sore ini untuk hari ini ya, di hari Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Pukul 20 kami akan temani melalui program selanjutnya Palembang Malam Ini bersama rekan Nadiar.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Pak Ari dan Ibu, dari hasil USG ini kondisi janinnya cukup baik ya. Janinnya sehat, detak jantungnya juga normal.
1: Tapi saya masih mual-mual, Dok.
0: Begini, Bu. Jadi kondisi mual muntah di trimester awal atau 3 bulan pertama kehamilan itu wajar, Bu, terjadi ya. Karena adanya perubahan hormon yang signifikan. Nanti saya resepkan obat dan vitamin. Diminum ya, istirahat yang cukup, dan jangan lupa makan makanannya yang bergizi ya, Bu ya.
1: Baik, baik, dokter.
2: Marlina, seorang wanita yang bekerja di klinik kecantikan, kini mengandung anak pertamanya bersama sang suami, Ardi. Ardi memang sudah lama mengharap kelahiran buah hati mereka. Namun, Marlina yang selalu menunda kehamilan demi pekerjaannya. Kehamilan ini membuat Marlina tidak nyaman karena mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

0: Aduh.
1: Sayang, minum obatnya ya. Supaya kamu tidak mual lagi.
0: Aduh, cukup sudah sayang. Saya tidak mau minum lagi obat-obatan itu. Buat saya tambah mual. Sudah susah saya ini. Mau pergi kerja juga tidak bisa.
1: Aduh sayang, kamu kan sedang mengandung. Kamu sedang drop sekarang. Jangan pikirkan kerjaan dulu sayang. Pikirkan saja bayi dalam kandunganmu yang harus tetap sehat.
0: Aduh sayang, kalau saya tidak kerja, biaya untuk melahirkan nanti bagaimana? Belum lagi harus cek terus ke dokter kandungan. Kemarin kamu lihat, begitu mahal biayanya. Semua butuh biaya. Kalau harap biaya dari kamu yang hanya ojek online, mana cukup sayang?
1: Tapi sayang, ayolah. Kamu harus pikirkan bayi dalam kandunganmu itu.
0: Ah, sudah sayang. Jangan buat saya pusing.
1: Lina, ayolah. Sebelum pergi, kasih ASI untuk anak kita ini. Kasihan dia.
0: Sayang, buatkan saja susu formula yang ada untuk bayi kita. Memangnya kamu mau punya istri badannya tidak bagus karena menyusui bayi? Ah, sudahlah sayang. Saya siap-siap ke klinik dulu. Sudah banyak janji sama pelanggan yang mau perawatan kecantikan di klinik. Jaga anak itu baik-baik ya.
1: Ya Tuhan, baru 40 hari kamu melahirkan, sudah tidak mau menyusui anakmu lagi. Marlina, teganya kamu, Marlina.
2: Dua tahun berlalu, Marlina tetap saja setengah hati mengurus buah hatinya yang bernama Adi. Sampai suatu saat, anak yang dilahirkannya itu mengalami sakit.
1: Marlina, ayo cepat Marlina. Kita bawa adik ke rumah sakit. Adik demamnya semakin tinggi nih, Marlina.
0: Iya, sabar, sabar. Saya siap-siap dulu.
3: Iya, baik Pak, Ibu. Demam adik sudah reda dan adik sudah mulai membaik ya. Biarkan sekarang adik istirahat terlebih dahulu. Tapi mohon maaf ya Ibu Bapak, sekarang kami mau menyampaikan satu hal lagi, yaitu adik, anak Bapak dan Ibu ini mengalami stunting.
1: Apa dokter? Stunting?
0: Apa? Anak kita kena stunting,
3: hah?
0: Bapak?
3: Benar Pak dan Ibu. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Semasa dalam kandungan ibu, bapak ya, hingga masa menyusui adik ini kurang mendapatkan asupan gizi. Seperti itu, jadi adik mengalami gangguan gizi kronis yang kami temukan. Yaitu adik ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai atau lebih pendek dari anak-anak seusianya. Seperti itu ya.
1: Ya Tuhan, Marlina.
4: Tuhan, adik, anakku, anakku, papa.
1: Lalu,
4: gimana ini?
1: Apakah kondisi anak saya bisa disembuhkan, dokter?
3: Ya, jadi begini, bapak dan ibu, mengingat usia adik sudah 2 tahun berjalan, sementara stunting yang terjadi pada anak umumnya tidak bisa sembuh setelah usia 2 tahun. Stunting ini bersifat irreversible atau permanen, sehingga anak tidak bisa kembali mendapatkan tinggi badan normal. Namun stunting masih bisa diperbaiki jika ditangani sebelum anak berusia 2 tahun, dan pengobatan stunting paling efektif dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Seperti itu ibu bapak.
1: Lalu, apakah kondisi anak saya bisa disembuhkan, dokter?
0: Astaga, adik anakku. Jadi, adik tidak bisa normal seperti anak pada umumnya ya, dok?
3: Iya, mohon maaf ya, Bu. Memang benar seperti itu, Ibu.
1: Sadarkah kamu, Marlina? Apa yang kamu lakukan selama ini pada anak kita? Kamu sudah lalai sebagai seorang ibu.
4: Maaf, maaf, Ardi, maaf. Anakku, adik, aku sadar Ardi, adik, maafkan ibumu ini ya nak, maaf, ibu sudah lalai mengandung hingga membesarkanmu sampai kamu begini.
1: Sudah Marlina, semua sudah terlambat,
4: aku minta
1: jangan kita sesali lagi.
4: Maafkan ibu ya dek.
2: Marlina akhirnya menyesali apa yang ia lakukan terhadap anak yang dikandung dan dilahirkannya. Ketika semua telah terlambat, hal ini membuatnya menyayangi anaknya lebih dari sebelumnya. Meski ia sadar, ia tidak bisa memberikan kehidupan baru yang layak bagi sang buah hati. Demikian mini drama radio Semua Sudah Terlambat, persembahan RRI Atambua.

0: Bergener, dimanapun Anda berada malam hari ini, baru saja kita dengarkan Sandiwara Radio melalui Prosatir RRI Palembang, kali informasi dan inspirasi sebagai pembuka di acara Palembang malam ini. Selanjutnya kita akan bersama di acara Obrolan Komunitas.
1: Segera Anda dengarkan Obrolan Komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu standby di Pro 1 RRI Palembang. Apalagi kita akan segera ajak ngobrol nih dua narasumber kita di acara obrolan komunitas. Dua anak muda yang penuh talenta akan menemani kita hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tema malam hari ini adalah membuka lentera nurani, membentuk generasi unggul, berdampak pada kemajuan pendidikan. Dan juga sekaligus untuk tema kita adalah Road to Pemilihan Putra-Putri PGSD generasi ke-8 Universitas PGRI Palembang. Dan dua narasumber kita sudah hadir di studio. Nanti kita kenalan langsung dengan dua narasumber kita. Seperti biasa, Anda bisa melihat langsung siaran saat ini di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Anda bisa bergabung, kasih komentar di kanal YouTube kita dan juga di line telepon 369977 RRI Digital dan juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita sapa dulu ya dua narasumber kita malam hari ini. Yang pertama ada Pangin Doman, panggilannya apa nih?
1: Doman.
0: Doman ya, ya. Adalah putra PGSD generasi ke-7 ya.
1: Iya benar banget. Ya,
0: langsung kenalan dulu nih dengan pendengar kita malam hari ini.
1: Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Pangin Doman. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini saya menempuh pendidikan di semester 5.
0: Semester 5,
1: iya.
0: Oke. Yang kedua beralih, aduh cantik banget. Sekarang teringat masa muda ya. Ada Nabila Olivia, putri PGSD generasi ke-7. Assalamualaikum Nabila.
2: Ya, waalaikumsalam Ibu.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, langsung dong kenalan seperti Doman tadi.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Olivia. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas PGRI Palembang. Saya semester 3.
0: Semester 3.
2: Iya Ibu.
0: Tadi Doman semester berapa?
1: Semester 5 Ibu.
0: Semester 5, ya. Adik tingkat berarti Nabila ya.
1: Iya benar banget.
0: Jurusan apa tadi Doman?
1: Pendidikan Guru Sekolah Dasar
0: PGSD ya. Juga, sama dengan Nabila.
2: Iya ya, Ibu sama.
0: Oke, kita ke Doman dulu nih. Kenapa sih Doman langsung tertuju ke PGSD dulu waktu zaman SMA-nya? Kenapa? Mungkin ada cerita di balik itu.
1: Oke. Awal-awalnya saya itu memang sudah tertarik menjadi guru karena orang tua saya itu guru Ibu.
0: Ibu bapak?
1: Ibu.
0: Ibu seorang guru.
1: Jadi ketika saya kecil juga, saya itu sering bermain dengan teman-teman saya dan saya itu menjadi gurunya.
0: Oh, jadi teman-teman jadi anak murid.
1: Iya, makanya dari situ saya sudah tertarik menjadi guru dan juga ketika melihat perjuangan ibu saya yang menjadi guru pendidikan guru sekolah dasar juga. Dan juga sering bertemu anak-anak dan itu membuat dia bahagia. Dan juga mengisi waktu kosongnya. Jadi makanya itu saya tertarik menjadi guru pendidikan guru sekolah dasar.
0: Jadi itu awalnya dari ibunya seorang guru. Terus memang lihat semangat ibu tadi ya. Akhirnya memilih PGSD.
1: Iya, jadi saya itu tertarik dengan pendidikan guru sekolah
0: pendidikan
1: dasar.
0: Pendidikan guru. Kalau Nabila gimana ceritanya Nabila?
2: Baik Ibu, kalau Nabila itu di keluarga itu tidak ada yang menjadi guru Ibu.
0: Tidak ada.
2: Iya, jadi mungkin dari Nabila yang memulai untuk menjadi guru.
0: Jadi di keluarga itu belum banyak yang jadi guru ya?
2: Iya, belum Ibu.
0: Jadi baru beberapa ya?
2: Iya.
0: Oke, menarik sekali nih cerita Doman dan Nabila. Nah, kita ke Road to Pemilihan ya. Ini iya, kalau boleh tahu bocorannya sedikit, ini pemilihan putra-putrinya udah generasi yang ke-8 ya?
2: Iya, Ibu. Ya.
0: Kapan itu finalnya?
1: Untuk finalnya itu kita di tanggal 30 Oktober Ibu.
0: 30 hari Oktober, Jumat. Hari Jumat.
1: Iya.
0: Jadi ini sudah babak apa aja bisa cerita Doman?
1: Oke, kalau untuk pada saat ini kita itu lagi menjalani tes Ibu. Kalau kemarin itu, kalau hari ini kita itu sudah melalui tes bakat Ibu.
0: Tes bakat.
1: Iya. Dan juga kemarin itu kami itu sudah melalui tes tertulis dan juga wawancara. Dan sebelumnya itu hari Sabtu Ibu, kami juga sudah melaksanakan technical meeting.
0: Technical meeting untuk menuju ke final ya.
1: Technical meeting untuk menentukan siapa finalisnya pesertanya Ibu.
0: Pesertanya.
1: Iya.
0: Banyak yang ikut.
1: Alhamdulillah banyak Ibu.
0: Kalau boleh tahu berapa?
1: Kalau untuk yang ikut pada saat ini itu sudah 64
0: orang. 64
1: Ibu. Orang. Iya.
0: Putra-putri ya.
1: Iya, putra-putri.
0: Semangat atau motivasi supportnya luar biasa?
1: Sangat luar biasa Ibu.
0: Ya, untuk lingkungan PGSD ya.
1: Iya.
0: Nabila, kita ingin tahu dulu nih, kegiatan yang namanya putra-putri PGSD ini kan sudah gelombang atau generasi ke-8 ya. Berarti iya, ada 1, 2, 3 sampai kalian ke-7.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu juga kita, ini kegiatan pemilihan putra-putri ini kenapa diadakan? Mungkin ada, atau Doman juga boleh nambahin nanti.
2: Oke, salah satunya itu bisa menjadi ikon bagi program studi pendidikan guru sekolah dasar, Ibu. Program studi pendidikan guru sekolah dasar tidak hanya untuk pendidikan saja di Universitas PGRI Palembang, tetapi ada putra-putri PGSD yang menjadi ikon PGSD untuk mencetak generasi muda yang unggul. Dan juga putra-putri PGSD juga bisa membantu program studi pendidikan guru sekolah dasar untuk akreditasinya, Ibu. Karena program kerja putra-putri PGSD itu bukan hanya pageant di lingkup universitas, tetapi dia bisa melakukan program kerja di luar Universitas PGRI Palembang, yaitu misalnya melakukan seminar pageant di Opi Mall, ada juga melakukan pembelajaran di sekolah dasar, Ibu, yang ada di Palembang maupun di luar Palembang.
0: Ya, Doman mau nambahin?
1: Ya, benar banget Ibu apa yang dikatakan Bila tadi. Jadi putra-putri pendidikan sekolah dasar itu diciptakan untuk menampung dan juga mencetak generasi-generasi cerdas dan juga berkarakter dari mahasiswa pendidikan sekolah dasar. Nah, selain itu juga akan menjadi ikon Ibu dari mahasiswa pendidikan sekolah dasar tersebut. Bahwasanya memang benar kalau misalkan mahasiswa pendidikan sekolah dasar Universitas PGRI Palembang itu memang cerdas dan juga berkarakter Ibu.
0: Iya. Sekaligus ini untuk semangat ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Para mahasiswa yang lain biar menjadi seperti ikon ya kalian berdua.
2: Iya, iya
1: benar Ibu.
0: Oke, luar biasa ya tujuannya. Nah, pastinya ini ada tantangan ya, ada kendala gitu. Nah, kita ingin tahu juga nih Doman, gimana nih apa yang dirasakan untuk kemarin menjadi putra-putri PGSD nih, gelombang yang ke-7 nih.
1: Kalau untuk tantangannya Ibu, pastinya setiap masa itu ada tantangan dan juga keluh kesahnya. Tetapi untuk ikut menjadi putra-putri pendidikan sekolah dasar ini Ibu, banyak sekali kebahagiaannya Ibu.
0: Apa
1: daripada
0: aja?
1: Tantangannya.
0: Banyak teman?
1: Iya, banyak teman Ibu. Karena kita di sini tuh mendapatkan keluarga baru Ibu. Apalagi Doman itu notabene itu orangnya itu anak rantau Ibu.
0: Merantau?
1: Iya. Dan sekarang itu Doman itu tinggal bersama keluarga. Dan itu hanya dengan keluarga Ayu saja Ibu. Dan kakak saja. Jadi kalau misalkan di kampus itu, kalau misalkan kita itu nggak ikut putra-putri, kita itu nggak ada kegiatan lain.
0: Iya.
1: Jadi kayak mahasiswa kupu-kupu aja, kuliah pulang, kuliah pulang. Tetapi setelah ikut putra-putri itu bertemu dengan teman-teman baru dan juga keluarga-keluarga baru Ibu. Jadi kalau misalkan kita itu menciptakan kegiatan-kegiatan, ada kegiatan-kegiatan, jadi kita itu nggak capek Ibu. Tetapi kita itu karena selalu bersama, jadi capeknya itu menghilang Ibu.
0: Iya. Kalau Nabila?
2: Sama seperti Kak Doman Ibu, karena Nabila merasa kalau di putra-putri PGSD itu kekeluargaannya erat sekali Ibu, bukan hanya sebuah ikatan atau sebuah himpunan gitu Bu, putra-putri PGSD itu, tetapi sebuah kekeluargaan. Jadi di putra-putri PGSD, PGSD juga membuat nyaman di situ Ibu. Jadi untuk kuliah juga merasa nyaman Ibu.
0: Enjoy.
2: Iya, enjoy.
0: Banyak teman, banyak kenalan, apalagi misalnya dari kegiatan itu kita bisa berbagi ya sama teman-teman.
2: Iya,
0: banyak banget fansnya Doman. Udah banyak yang nge-like nih di kanal YouTube.
1: Alhamdulillah Ibu.
0: Ini fansnya Doman. Good Doman. Wow. Ayo. Udah pada gak sabar ini menyala. Ada Bayu Saputra. Let's go untuk Doman and Nabila.
2: Halo,
0: makasih Bayu. Mas Bayu. Ada siapa lagi nih? Tri Herlina. Semangat buat semuanya. Ini fans Doman. Siapa nih fansnya ya? Bayu Saputra, aku fans lo sama Kak Doman dan dari lahir katanya. Ah, masa sih? Oke, okay. Aduh banyak banget ini, saya mau baca semua ya. Ntar dulu ya, kita satu-satu. Ya, bye-bye. Ada siapa lagi nih? Ada Ani Salsa P8K, keren banget kalian berdua. Makasih banyak. Mau nanya-nanya boleh loh sama kakak berdua nih.
2: Iya boleh.
0: Kakak ini paling apa ya? Oleh Diki Juniansa Pratama. Kakak ini paling apa? Paling apa nih? Titik-titik gitu. Nabila dari Intan ada salam tuh.
2: Iya. Halo Intan.
0: Halo. Ada Sentimei. Siapa nih Sentimei?
1: Itu teman ibu.
0: Oh teman. Ya. Au katanya gitu. Makasih ya buat semuanya. Ntar kita baca lagi. Kita ke Doman lagi. Doman, untuk menjadi seorang putra putri BGSD itu tidak mudah ya?
1: Iya ibu.
0: Mungkin ada syarat-syaratnya sih yang ingin jadi seperti kalian, apa aja?
1: Kalau untuk menjadi putra putri pendidikan guru sekolah dasar itu ibu, karena kita itu akan menjadi ikon dari program studi pendidikan guru sekolah dasar itu sendiri ibu, pastinya kita itu harus memiliki attitude yang bagus ibu. Karena attitude itu kita akan bertemu dengan karena kita itu makhluk sosial ibu, pastinya kita itu akan bertemu dengan orang-orang yang lain, iya. Terutama dengan dosen ibu. Karena kita itu lingkupnya program studi pendidikan guru sekolah dasar ibu, apalagi kita sebagai mahasiswa, pastinya kita itu harus memiliki adab dan juga attitude yang bagus ibu. Selain itu juga menjadi putra putri pendidikan guru sekolah dasar itu harus berani dan juga percaya diri ibu. Percaya diri bahwasanya kita itu memiliki potensi, potensi yang memang kita miliki dan juga kita itu memang pantas ibu, seperti itu.
0: Harus bisa berbicara ya.
2: Iya,
0: iya, kalau nggak bisa bicara gimana mau jadi ikon gitu ya.
2: Yeah.
0: Yang pastinya Nabila bisa dikatakan untuk menjadi putra-putri ini kan tujuannya adalah untuk kemajuan pendidikan ya.
2: Iya,
0: nah kalau Nabila melihat dengan kemajuan teknologi, kemajuan pendidikan sekarang, ini gimana menurut Nabila sendiri dari kacamatanya Nabila seorang putra-putri PGSD gitu?
2: Untuk kemajuan pendidikan
0: iya,
2: ya ibu.
0: Iya untuk saat ini.
2: Kalau untuk kemajuan pendidikan Nabila sih bersyukur ya ibu, karena Nabila itu seorang pendidik juga.
0: Iya.
2: Nah maka dari itu Nabila berharap untuk pendidikan itu semakin maju dan juga Nabila berharap pendidikan tidak dikalahkan oleh mungkin dari kesehatan atau apa gitu bu ya. Intinya tuh Nabila berharap pendidikan semakin maju dan juga bisa memberikan dampak yang bagus buat makhluk sosial,
0: teman-teman gitu ya, ada di Civitas Akademik.
2: Iya benar ibu.
0: Nah Doman sama Nabila kan sudah menjadi putra putri PGSD generasi ke-7, apa yang sudah dilakukan?
1: Kalau kami itu selalu pastinya selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan ibu. Kalau kami itu selalu ada kegiatan-kegiatan sosial, misalnya ke panti asuhan ibu. Kalau kemarin itu kami
0: bakti
1: itu,
0: sosial ya.
1: Iya bakti benar, sosial. Ibu. Kemarin itu juga kami itu ke panti jompo ibu. Ke panti jompo. Selain itu juga kami ke SD ibu, ke SD-SD yang ada di Kota Palembang, bahkan ke SD-SD yang ada di Sumatera Selatan ibu.
0: Keliling ya.
1: Iya, iya benar, ada beberapa ibu. SD yang sudah kami kunjungi ibu. Itu waktu kami awal menjabat itu kami itu ke SD di Indralaya ibu.
0: Jauh juga ya.
2: Iya.
1: Dan baru-baru kemarin itu ke Oku Selatan.
0: Oku Selatan,
2: ibu. Iya.
0: Dalam kegiatan apa itu?
1: Itu dalam kegiatan program kerja dari himpunan ibu.
0: Himpunan.
1: Iya, itu pengabdian kepada masyarakat. Dan itu kami terlibat dalam acara tersebut ibu.
0: Asik ya?
2: Asik iya, sekali. Asik sekali.
0: Apalagi mau jalan-jalan ya.
2: Iya.
0: Mantap. Jadi sekaligus mengembangkan dunia pendidikan, juga sekaligus juga kita yang namanya ajang-ajang penyes seperti ini tidak terlepas dari pariwisata juga kayaknya ya.
2: Iya benar ibu.
0: Kita lanjut dulu. Ada lagi nih kanal YouTube yang ngasih like kayaknya. Ada Lita Live 17. Keren banget untuk kalian semua. Bangga loh kata Intan. Terima kasih Intan.

0: lihat di media sosial. Ini tanggung jawab kita bersama ya, Pak, kalian sebagai ikon dari PGSD. Nah, menurut kalian sendiri dunia pendidikan sekarang di tingkat SD katakanlah, ini dengan kemajuan teknologi gimana ini, Doman?
1: Oke, Ibu. Dengan adanya teknologi itu, kita itu ada dampak positif dan juga negatifnya. Ya. Di dalam lingkup positif itu, kita itu akan mendapatkan lebih mudah ilmu, Ibu. Kita itu bisa mencari ilmu lewat apa saja. Dan juga di pendidikan gue sekolah dasar, khususnya di Universitas PGRI Palembang itu, Ibu, dosen-dosen dan juga universitas itu selalu mengembangkan pembelajaran untuk mendepankan bahwasanya selalu berkolaborasi, Ibu, antar teknologi itu, Ibu. Jadi kita itu sebagai pendidik tidak dikalahkan oleh teknologi, Ibu. Jadi kita itu sebagai pengendali teknologi, bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi, Ibu.
0: Jadi memang walaupun secanggih apa yang namanya guru tetap dibutuhkan ya.
1: Tetap dibutuhkan.
0: Kalau attitude, Nabila melihat anak-anak SD, ini ada kasus terbaru yang kalian mungkin lihat ya. Ada sampai jiwa terancam bahkan meninggal dunia. Anak di daerah Jawa kalau gak salah. Itu anak kelas 2 SD menjadi korban dari kakaknya kelas 5 SD kalau gak salah. Nah ini kalau kalian berdua melihat, kenapa sampai terjadi seperti ini dari kacamata kalian sebagai seorang putra-putri PGSD? Silakan, Doman.
1: Kalau dari Doman itu pastinya itu karena pengaruh sosial, Ibu. Karena anak itu akan selalu mengikuti dan juga melihat apa yang dilihat dari lingkungannya, Ibu. Apabila kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru selalu memantau dan juga melihat lingkungan sosial anak kita, anak itu bisa kita pantau, Ibu. Dan juga kita lihat lingkungan bermainnya dan juga lingkungan belajarnya. Tetapi apabila kita tidak pantau dan kita terlalu membebaskan anak kita, maka anak kita itu akan terkena pergaulan bebas, Ibu. Dan juga akan mendapatkan ilmu-ilmu yang seharusnya tidak didapatkan,
0: tidak
1: Ibu.
0: Tidak harus mereka dapatkan, gitu ya.
1: Karena belajar itu sebenarnya bukan hanya dari sekolah, Ibu, tapi juga dari rumah. Makanya kita sebagai juga sebagai orang tua ataupun sebagai wali murid ataupun sebagai guru, kita itu harus memantau selalu anak-anak kita, Ibu. Karena anak-anak itu lagi sensitifnya, Ibu. Apalagi khususnya anak SD, Ibu. Sedikit saja mereka itu mendapatkan ilmu yang memang tidak harus mereka dapatkan, Ibu, maka itu akan berpengaruh ke perkembangan dewasanya, Ibu.
0: Perkembangan dewasanya.
2: Iya, benar, Ibu.
0: Nabila bisa menambahkan?
2: Iya.
0: Mungkin ini tidak terlepas dari pengawasan orang tua atau sekolah gitu ya?
2: Iya, benar, Ibu. Karena mungkin juga dari pergaulannya. Nah, dari karena pergaulan itulah mungkin dari orang tuanya, dari sekolahnya mungkin kurang perhatian, Bu, kepada muridnya. Dan juga orang tuanya mungkin sibuk ataupun tidak ataupun membiarkan anaknya bermain di luar sendirian atau mungkin bergaul ke orang-orang yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang tuanya juga, Ibu.
0: Berarti ini pengawasan sekolah juga ya.
2: Iya, benar, Ibu.
0: Tapi ini dia kasusnya bukan di luar ya, tapi di lingkungan sekolah,
2: iya,
0: tapi
2: Ibu.
0: Sayang. Oke, kita balik ke tema lagi. Menuju pemilihan putra-putri PGSD generasi ke-8. Untuk Doma sendiri, generasi ke-8 ini tahap by step-nya sama gak dengan kalian?
1: Sama, Ibu.
0: Sama.
1: Itu kita itu hampir sama.
0: Hampir sama.
1: Ya, yang pastinya itu kita itu akan melalui tes yang memang tes itu ada tes wawancara, tes tertulis dan juga tes bakat, Ibu. Selain itu juga dari tes-tes itu kita bukan langsung menilai bahwasannya dia lulus atau tidak, Ibu. Tapi kita melihat dari attitude-nya juga, Ibu.
0: Attitude juga.
1: Iya, dari akhlaknya juga, Ibu. Karena kalau misalkan kita hanya lihat dari nilai yang dihasilkan, itu belum tentu nilai murninya, Ibu. Jadi makanya juga kita perlu memperhatikan bahwasanya anak itu memang memiliki attitude yang baik, Ibu.
0: Attitude.
1: Iya, karena sebagai ikon yang memang harus mencerminkan apa itu program studi pendidikan guru sekolah dasar, Ibu. Apalagi ini sebagai pageant yang akan menjadi seorang guru, yang akan menjadi yang akan ditiru oleh anak-anak muridnya nanti, Ibu.
0: Nabila bisa menambahkan?
2: Iya, Ibu, izin menambahkan sedikit.
0: Iya.
2: Benar apa kata Kak Doman tadi, di putra-putri PGSD ini tidak hanya dinilai dari tes tertulis, wawancara maupun tes bakatnya, Ibu. Nah, tetapi dari attitude, karena pentingnya attitude. Bagaimana kalau kita bersikap kepada yang lebih tua? Bagaimana kalau kita bersikap kepada dosen, Ibu? Karena itu kita harus menjaga nama baik putra-putri PGSD dengan cara kita berattitude kepada orang yang lebih tua.
0: Ya, gitu, Ibu. Jadi walaupun kalian sepintar apapun, kalau attitude-nya

0: Oh, nggak ada gunanya ya.
1: Iya benar.
0: Jadi attitude itu sangat memegang peranan.
2: Iya.
0: Tahapan tadi sudah menjelang, sudah tahapan berapa sekarang Noman untuk menuju Putra Putri PGSD?
2: Kalau untuk tahapnya itu kayak rangkaian acaranya Ibu.
0: Iya.
2: Kalau untuk sekarang itu kita itu lagi melaksanakan tes dan alhamdulillah untuk tes-tesnya itu sudah selesai Ibu.
0: Berapa yang terjaring? 64 tadi?
2: Iya, 64 Ibu.
0: Setelah 64 nanti kita kemana lagi?
2: Sekarang itu kami sedang dalam perhitungan nilai Ibu.
0: Perhitungan nilai.
2: Iya, jadi kita itu akan memilih 15 pasang finalis Ibu.
0: Dari 64 itu?
1: Iya benar.
0: Diambil 15 pasangan finalis. 15 iya. Putra dan putri.
1: Iya, iya benar Ibu iya.
0: Jurinya siapa sih? Kasih bocoran.
2: Kalau untuk jurinya itu pastinya dari kami Ibu. Dan juga ada dari dosen Ibu.
0: Dari dosen PGRI.
1: Iya, iya benar.
0: Nah bicara PGRI kakak mau nanya, gimana nih dorongan motivasi dari Civitas Akademi sendiri dengan PGSD atau pemilihan putra putri ini?
2: Yang pastinya kita juga sangat didukung baik oleh dosen-dosen Ibu. Karena selain kami mempromosikan bahwasanya apa itu putra putri, dosen juga terlibat Ibu mempromosikan dan juga mensosialisasikan bahwasanya putra putri itu ada dan juga putra putri itu memang baik untuk mahasiswa berkembang Ibu.
0: Jadi dosennya ikut aktif ya.
1: Iya benar Ibu.
0: Promosi kemana-mana ya. Media sosial sangat
1: dipakai
0: ya. Pakai apa aja IG dan
2: Instagram, dan TikTok, dan juga bahkan kita itu melalui WA Ibu.
0: Iya, ada. TikToknya? Apa namanya?
2: TikToknya itu Putra Putri PGSD.
0: Wah mantap, PGRI ya. Jadi Ibu, dorongan, motivasi, semangat, support dari PGRI luar biasa buat kalian ya.
1: Iya benar.
0: Oke, banyak sekali yang sudah kasih like semua ini. Sayangnya kita ada yang gak bisa dibaca langsung nanti
1: iya,
0: ya.
1: Benar, Ibu.
0: Kita break dulu ya, nanti kita baca kanal YouTube-nya. Sudah banyak sekali yang kasih like-nya. Nanti kita lanjut, kita break sebentar. Yang mau nanya-nanya langsung silakan line telepon di 369927. Silakan, kita akan jeda sebentar. Setelah informasi yang satu ini, kita akan kembali di acara obrolan komunitas.
3: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Saya Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami lewat kanal YouTube Obrolan Komunitas bersama Pangin Doman dan Nabil Olivia, putra-putri PGSD generasi ke-7. Yang mau ikut boleh gabung di kanal YouTube, yang mau tanya-tanya langsung bisa juga, dan di line telepon kita buka di 369977. Nabil atau Doman, mau ada yang dibaca nih kanal YouTube-nya?
2: Boleh, Bu.
1: Boleh, lanjut. Ayo dibaca dulu teman-temannya yang sudah kasih like. Itu banyak bahasa gaul, nanti Ibu salah baca. Doman boleh, Nabila boleh. Saling ini baca, banyak juga itu yang sudah masuk. Mulai dari mana?
2: Yang mana ini Kak Doman?
1: Boleh, yang dari ini. Litang Live udah tadi ya?
2: Udah Ibu.
1: Ada dari Intan itu, apakah sulit sih untuk menjadi putra-putri PGSD? Nah, ayo dijawab dulu sama Doma nih pertanyaan Intan.
3: Kalau untuk jadi putra-putri pendidikan guru sekolah dasar itu nggak sulit.
1: Nggak sulit.
3: Yang pastinya kita itu harus percaya diri terlebih dahulu. Kita yakin kepada potensi diri kita bahwasanya kita itu bisa. Mm-hmm. Yang penting kita itu niat terlebih dahulu.
1: Oke, okay. Itu ya Intan. Kalau tertarik bisa hubungi kemana? Oh, udah terlambat tapi ya?
3: Iya, boleh untuk daftar tahun depan.
1: Tahun depan
2: masih bisa.
1: Oke, ada lagi. Ita Live 17. Siapa cita-citanya tampil di RRI Pro 1? Itu mah bukan cita-cita deh. Nanti bisa siapa aja bisa tampil di sini ya.
2: Iya.
1: Lanjut, ada lagi. Ada Widya Sari. Nabila kasih lap 2 tuh.
2: Iya.
1: Ada lagi di layar di bawahnya?
2: Kalau yang Widya itu ibu saya sendiri.
1: Oh, ibunya.
2: Iya.
1: Selamat malam Ibu Widya. Anaknya lagi tampil nih. Pasti masih muda banget ibunya ya.
2: Iya, Ibu.
1: Little ini finalis ya? Semoga aku masuk jadi finalis loh.
2: Iya.
1: Jadi begitu.
2: Mungkin tadi Lita itu sudah mengikuti tes Ibu.
1: Udah mengikuti tes.
2: Iya.
1: Dia belum masuk ke 15 tadi ya, Pak?
2: Belum.
1: Oh, belum pengumuman ya.
2: Iya, belum Ibu.
1: Jadi masih rahasia ya.
3: Iya, masih rahasia.
1: Berdoa aja ya Lita kalau emang rezeki enggak kemana. Doman culik aku katanya. Siapa ini? Ada yang nanya nih Abel. Gimana kakak pemilihannya? Tes apa aja? Ini udah dijawab tapi gak apa-apa. Labila, yeah. Coba diulang lagi.
2: Kalau mengikuti putra-putri PGSD itu yang tentunya ada tes tertulis, tes wawancara, dan tes bakat. Kita akan, sebelum kita masuk menjadi 15 pasang finalis, kita akan melakukan tes terlebih dahulu.
1: Oke, tingginya berapa? Ini ada nanya. Tingginya berapa kalau jadi putra-putri?
3: Kalau untuk kita itu di syarat pendaftaran itu untuk yang putra itu 160 dan untuk yang putri itu 150 Ibu.
1: 150.
2: Iya.
1: Oh, Abel enggak bisa, Bel, karena dia tingginya 135, enggak mungkin ya.
2: Iya, enggak mungkin itu, Ibu.
1: Ada lanjut, Hidayatullah. Kak, gimana sih caranya agar tetap percaya diri?
3: Yang pastinya kita itu harus yakin terlebih dahulu kepada diri kita. Kalau misalkan kita tidak yakin kepada diri kita, maka kita itu tidak akan percaya diri, Ibu.
1: Oke, Nabila bisa nambahin?
2: Iya, Ibu. Selain kita ingin yakin kepada percaya diri, yakin kepada diri sendiri itu salah satunya benar yang dikatakan Kak Doman tadi, yakin pada diri sendiri dan juga jangan takut Ibu untuk mencoba hal baru.
1: Hal baru.
2: Iya, benar. Kalau kita mencoba hal baru kan kita gak tahu Bu, kayak Nabila nih, dulu takut ikut putra-putri, kan gak tahu sekarang Ibu.
1: Ternyata berani.
2: Iya.
1: Terpilih lagi kan?
2: Iya, terpilih Ibu.
1: Okay. Nah ada pertanyaan lagi, bagi tipsnya dong biar bisa percaya diri untuk ikut putra-putri PGSD, apa nih tipsnya Doman?
3: Tipsnya yang pertama itu harus percaya diri dan juga kita itu jangan sungkan-sungkan untuk selalu belajar. Selalu belajar untuk memperbaiki diri. Kita sama-sama selalu sebagai manusia itu harus selalu belajar Ibu.
1: Belajar.
3: Sampai kapanpun kita itu harus selalu belajar untuk menjadi lebih baik lagi.
1: Okay.
3: Dan juga kalau misalnya kita itu mau ikut apapun itu, kita juga harus melihat sisi positifnya Ibu. Karena putra-putri pendidikan guru dasar ini sangat banyak kegiatan-kegiatan yang positif Ibu.
1: Yeah.
3: Makanya Doman sendiri itu tertarik Ibu untuk menjadi untuk ikut menjadi putra-putri Ibu.
1: Iya. Yeah. Okay. Yeah. Nah, ini pertanyaan untuk Nabila kayaknya dari Kak Intan. saya bingung loh, karena public speaking saya jelek. Nah ini bicara soal putra-putri ini kan sangat penting ya public speaking. Nah Nabila melihat public speaking ini sesuatu seperti apa? Pentingnya seperti apa gitu?
2: Iya Ibu, public speaking itu sangat penting ya Ibu. Tetapi mungkin kalau misalnya kita belajar nih cara public speaking dan juga kita mendalami, mungkin kita bisa belajar melalui YouTube ataupun media sosial yang lainnya. Dan juga penilaian tidak hanya dengan public speaking Ibu. Seperti yang Nabila katakan tadi, ada tes wawancara, tes tertulis, bakat, dan yang terpenting itu attitude Ibu. Jadi jangan takut untuk mengikuti pemilihan putra-putri karena tidak bisa public speaking.
1: Iya, jangan takut ya.
2: Iya, benar,
1: semuanya Ibu bisa belajar asal ada kemauan seperti Doman bilang tadi. Sesuai tema kita, ini membuka lentera nurani membentuk generasi unggul. Menurut Doman sama Nabila, generasi unggul itu seperti apa sih?
3: Generasi unggul itu adalah generasi yang selalu ingin berkembang Ibu, menurut Doman. Karena kalau misalkan kita itu tidak ingin belajar dan juga kita tidak ingin berkembang, maka generasi kita itu tidak akan unggul Ibu. Generasi kita itu akan ketinggalan. Dan juga benar tadi bahwasanya teknologi sekarang itu sangat menguasai dunia Ibu. Apabila kita hanya berdiam diri saja, kita tidak ingin belajar dan juga berkembang, maka kita akan kalah oleh teknologi itu sendiri. Apalagi kita sebagai calon generasi guru, calon generasi emas 2045, apabila kita hanya berdiam diri dan hanya melihat orang yang sedang berjuang dan juga belajar, maka kita itu akan kalah daripada orang lain Ibu. Jadi kita itu harus percaya bahwasannya kita itu bisa. Dan juga kita itu jangan selalu melihat biarkan orang saja yang berkembang, sedangkan saya menunggu saja di sini.
1: Tapi, jadi yang aktif ya?
3: Iya benar, jadi kita Ibu tuh harus ambisius menurut saya Ibu.
1: Ambisi dalam tanda petik yang positif.
3: Iya, yang positif.
1: Nabila menambahkan, unggul Ibu itu seperti apa?
2: Selain yang dikatakan Kak Doman tadi, kita tuh harus percaya diri dan memberanikan diri untuk mencoba hal-hal yang baru Ibu. Mungkin kita mengikuti putra-putri ini salah satunya untuk menjadi generasi yang unggul.
1: Baik, tadi sudah saya singgung tentang dukungan dari kampus ya. Ya namanya ada ajang pageant seperti ini pasti ada donatur ya, ada sponsor lah katakanlah. Nah sejauh ini sampai ke generasi ketujuh, Doman dan Nabila melihat bagaimana nih para donatur kita, sponsornya, antusias gak sih dengan kegiatan ini?
3: Alhamdulillah karena kita itu banyak kegiatan-kegiatan positif Ibu. Dan juga memang kita itu selalu ada kegiatan. Selalu berterus-terus ada kegiatan Ibu. Maka sponsor itu akan selalu tertarik Ibu.
1: Tertarik ya?
3: Iya.
1: Untuk kegiatan ini banyak ya?
3: Iya Ibu.
1: Alhamdulillah. Sampai sekarang, sampai final nanti udah oke semua kayaknya?
3: Iya Ibu.
1: Lancar ya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut lagi ke Nabila. Yang namanya perempuan itu kan memang dituntut selain untuk bisa bisa bergaul, kemudian attitude sangat penting. Apalagi kalau guru perempuan itu kayaknya sangat dekat ya dengan anak-anak murid ya. Karena dulu zaman ibu dulu sekolah yang namanya wali kelas-kelas 1 SD itu bahkan tidak pernah berganti, itu terus. Nah karena anak satu kelas 1 SD itu memang harus lebih effortnya lebih dari yang kelas 2, kelas 3 ya. Nah kalau Nabila melihat sosok seorang guru bagi Nabila itu seperti apa sih? Khususnya guru perempuan gitu.
2: Menurut Nabila menjadi guru perempuan itu ya harus sabar dan juga harus mendekatkan diri kepada muridnya Ibu. Karena kita melihat siswa SD itu kan bukan seperti mahasiswa ataupun sekolah SMP ataupun SMA. Jadi kita harus mendekatkan diri untuk mengatur, mengarahi mereka untuk hal-hal yang positif.
1: Kita ke Abel, ini pertanyaan menarik loh. Kak, saya dari Ogan dan mau ikutan, tapi saya bisanya bahasa Ogan. Apakah bisa kak? Saya masih belajar bahasa Indonesia karena masih campur antara daerah dan bahasa Indonesia. Gimana Doman?
3: Saya juga awalnya adalah anak.
1: Bisa lebih dekat-dekat lagi. Ditinggiin aja mic-nya.
3: Untuk Kak Abel yang komen, saya juga anak rantau dan juga saya itu kebetulan suku Komering Ibu.
1: Komering ya?
3: Iya. Dan juga saya itu dari kecil sudah terbiasa menggunakan bahasa Komering.
1: Bahasa Komering.
3: Jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi setelah saya katakan tadi bahwasanya kita itu akan bergaul juga dengan mahasiswa-mahasiswa lain, kita itu akan belajar, akan terbiasa Ibu. akan secara terbiasa sendiri. Dan juga Doman juga selalu membiasakan kalau misalkan di Kota Palembang ataupun di kampus itu belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia.
1: Indonesia.
3: Iya. Maka dari itu kita itu akan terbiasa sedikit demi sedikit, Ibu.
1: Kita jadi itu harus dibiasakan ya.
2: Iya.
1: Oke, Nabila bisa menambahkan?
2: Iya Bu, mungkin kita harus bergaul kepada teman yang bisa berbahasa Indonesia Ibu. Mungkin teman di kampus agar kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan kita bergaul dengan teman yang bisa berbahasa Indonesia Ibu.
1: Iya, jadi tidak ada masalah ya.
2: Iya benar.
1: Agar biasanya kalau walaupun kombring gitu kan,
3: yeah,
1: sehari-hari ada, tapi kalau kita udah biasa bahasa Indonesia, nanti kita udah terbiasa karena Allah sangat biasa ya.
3: Karena kita itu akan saling belajar Ibu.
1: Tapi pernah gak sih Doman tiba-tiba muncul gitu dialek daerahnya?
3: Pernah Ibu.
1: Ada gak sih pengalaman menarik kalian berdua ketika mengikuti ajang ini?
3: Kalau Doman itu banyak ya Ibu, karena itu kita itu bertemu dengan teman-teman baru dan juga pastinya itu banyak-banyak hal yang lucu Ibu.
1: Bisa cerita dong apa pengalaman menarik yang bisa dilupakan? Kalau Nabila apa? Waktu babak finalnya apa yang dirasakan waktu itu? Ada gak pengalaman menarik saat itu?
2: Iya Ibu, yang paling menarik sih menurut Nabila waktu grand final itu penentuan yang menjadi winner Ibu. Nah kan menjadi winner itu tidak kan perempuan dan laki-lakinya itu 15 ya Ibu. Nah, jadi waktu penentuan menjadi winner itu cuman tersisa 2 pasang Ibu.
1: Tersisa 2 dari 15?
2: Iya.
1: Nah, di mana itu acaranya kemarin?
2: Di Gedung Guru Sumatera Selatan,
1: Gedung
2: di dekat
1: Guru
2: Universitas PGRI Palembang.
1: Oh, masih lingkungan kita sendiri ya.
2: Nah, dari situlah Nabila tuh merasa overthinking, merasa.
1: Kemarin Doma sama Nabila pasangan?
2: Sebelum itu belum Ibu.
1: Oh, belum.
2: Karena kami waktu itu tersisa jadi 2 pasang lagi Ibu.
1: Oh, iya.
2: Nah dari itulah kami ditentukan untuk menjadi winner.
1: Hari kalian berdua terpilih.
2: Iya benar.
1: Yang satu pasang bener ya.
2: Iya.
1: Jadi kalah dong satu pasang lagi.
2: Iya.
1: Boleh ikut lagi gak sih kalau kalah? Gak masuk 15 tahun depannya ikut lagi boleh?
3: Kalau untuk sudah menjadi finalis itu gak bisa Ibu.
1: Gak bisa, ya. Yang 15.
3: Iya, ya, karena kita itu sudah tergabung menjadi keluarga dari Ikatan Putra Putri Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
1: Oh
3: Ibu,
1: begitu, jadi gak bisa lagi ikut untuk tahun depannya.
2: Iya.
1: Sampai di 15 itu aja. Kalau yang gak masuk 15 boleh lanjut ya.
2: Boleh lanjut Ibu.
1: Oke. Kalian tahun depan berarti gak boleh ikut lagi ya?
2: Enggak Ibu, karena kami sudah tergabung menjadi Ikatan Putra Putri.
1: Ikatan Putra Putri. Nah dalam alumni itu kan ada alumninya ya. Apa yang dilakukan para alumni yang sudah ada sebelum kalian gitu?
3: Yang pastinya kalau dari Ikatan Putra Putri Pendidikan Guru Sekolah Dasar itu Ibu sangat mensupport sekali Ibu, sangat membantu. Apalagi dalam kegiatan-kegiatan kami seperti seminar pageant, seperti yang di sekolah-sekolah dasar Ibu, bahkan di kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi mereka itu akan selalu datang Ibu di dalam kegiatan-kegiatan kami. Bahkan ketika kami itu lomba ataupun sedang tampil di kegiatan-kegiatan manapun Ibu, itu Ibu pasti kakak-kakak kami itu dari ikatan-ikatan itu pasti datang dan juga mendukung.
1: Iya. Oke, dan, jadi supportnya ya.
3: Iya Ibu.
1: Tergabung dalam grup WA juga.
2: Iya Ibu. Benar Ibu.
1: Ada kopi darah nggak sih kumpul-kumpul gitu?
3: Iya Ibu, kami juga sering kumpul-kumpul dan juga sharing-sharing tentang perjalanan dan juga masa-masa setiap generasi Ibu.
2: Iya.
1: Nah, untuk Intan, ada lagi nanya kayak Intan hati banget loh. Kira-kira kalau sudah jadi join Putra Putri PGSD, benefitnya apa sih yang didapatkan Kak Nabila sama Kak Doman?
2: Kalau untuk benefitnya itu banyak sekali Bu.
1: Yang
2: pastinya kita mendapatkan teman baru, menambah wawasan dan juga menambah relasi. Dan juga kita bisa menjadi lebih percaya diri dan juga lebih merasa nyaman saat berkuliah.
1: Oh itu ya Intan. Doman bisa nambahin apalagi benefitnya?
3: Yang pastinya itu relasi Ibu.
1: Kalau
3: dulunya saya itu tidak tahu tentang administrasi di kampus Ibu. Dan bahkan saya itu malu kalau misalkan ketemu dosen Ibu.
1: Sekarang udah gak lagi?
3: Sekarang itu udah gak lagi Ibu.
1: Oh.
3: Bahkan sudah merasa akrab. Dan
1: udah
3: juga,
1: akrab.
3: Iya bahkan juga Ibu kalau misalkan kita itu mengurus surat. Bahkan mungkin kalau misalkan kita itu ada permasalahan di kampus. Kita itu bisa bertemu dengan dosen-dosen Ibu.
1: Iya banyak ya sekali ya benefitnya
3: banyak
1: ya.
2: Iya, banyak
1: jadi
2: Ibu
1: sangat rugi kalau gak mau gabung ya. Oke, Doma sama Nabila, untuk masa yang akan datang, kalian misalkan tamat nanti ya.
3: Iya Ibu.
1: Ada gak dari kegiatan Putra Putri ini yang akan bermanfaat untuk kalian masa depan untuk mencari kerja, katakanlah untuk di luar lingkungan kampus?
3: Oke Ibu, yang pastinya kami itu sebagai calon generasi, calon guru ibu, selain dari nilai di sertifikat atau nilai di
1: ijazah.
3: PK ibu, ya ijazah, pastinya itu berguna juga sertifikat kegiatan ibu. Dan juga karena kami ini putra-putri ini bukan yang organisasi yang hanya nama saja ibu, tetapi kami juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif.
1: Yeah.
3: Jadi itu sangat berguna ibu
1: untuk nantinya. Yeah. Ya.
3: Karena juga kami melihat dari kakak-kakak kami yang sudah lulus itu sangat mudah sekali ibu jalannya.
1: Alhamdulillah. Yeah, untuk masuk dunia ibu. Kerja.
3: Iya yeah, ibu. Karena yeah. sudah dibekali juga ilmu komunikasinya dengan baik dan juga jadi terbiasa untuk bertemu dengan. Yeah. Orang lain ibu.
1: Baik. Ini pertanyaan di luar ya. Kakak mau nanya, ibu. Pernah gak sih kalian ada cinlok? Sesama peserta gitu. Ada yang jadian gak sampai akhirnya menikah gitu?
3: Kalau gak salah itu ada.
1: Ada ya? Iya. Karena ini bukan sinetron aja, pernah kejadian juga ini sampai akhirnya menikah untuk rumah tangga ibu. Gitu. Iya. Karena udah sama-sama chemistry-nya terjalin ya. Iya. Oke. Ini udah mau habis, kita tinggal 5 menit. Doman sama Nabila, mungkin ada yang mau disampaikan pesan malam hari ini buat teman-teman yang akan memasuki babak final dan juga motivasi buat teman-teman yang mendengarkan saat ini. Silakan Doman dulu, nanti Nabila.
3: Kalau untuk dari Doman, itu yang pastinya untuk para peserta, jangan lelah dan juga jaga kesehatan. Dan juga kalau misalkan apapun hasil yang nanti didapatkan, jangan langsung down. Kita juga sama-sama belajar, juga kita sama-sama berjuang. Dan juga kegagalan itu bukan awal dari sebuah perjalanan. Tapi kegagalan itu adalah sebuah pelajaran yang akan berguna untuk kita nantinya. Dan juga untuk para finalis yang nantinya lolos, tetap semangat dan juga berjuang untuk menjaga nama baik putra-putri itu sendiri.
1: Oke. Nabila?
2: Boleh. Kalau dari Nabila, tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Terima kasih karena kalian sudah melakukan tes beberapa hari ini dan juga tunggu hasilnya. Apapun hasilnya nanti, tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Untuk yang lolos, tetap semangat juga dan tetap jaga kesehatan karena perjalanan kalian masih panjang sampai dengan grand final.
1: Baik. Kalau pesan buat ini teman-teman di kampus apa nih?
3: Oke, untuk teman-teman di kampus khususnya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, jangan lupa daftarkan diri kalian untuk the next generasi ke-9 ibu, yang pastinya itu untuk tahun depan. Dan yeah. juga untuk yang nonton mungkin bukan dari Universitas PGRI Palembang, bahkan dari masyarakat-masyarakat umum, jangan lupa untuk daftar di program studi pendidikan guru sekolah dasar dan juga Universitas PGRI Palembang.
1: Nabila, ada singkat?
2: Iya ibu, buat kalian teman-teman, ya? Teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk terus berkembang. Mungkin teman-teman dari putra-putri ataupun di luarnya, tetap semangat dan juga jangan lupa untuk masyarakat yang mungkin menonton juga itu, jangan lupa untuk bergabung di putra-putri PGSD.
1: Iya, oke. Ada tagline-nya ini apa namanya, putra-putri PGSD? Bareng-bareng ya, yang kompak ya. Oke. 1, 2, 3.
4: Putra-putri PGSD, beauty in many ways.
1: Yes, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih ya Nabila sama Doman. Tetap semangat dan berikan semangat juga untuk adik-adik. Kita akan masuk babak final tanggal 30 Oktober nanti ya. Semoga acaranya lancar, menghasilkan putra-putri PGSD generasi ke-8 yang unggul dan bisa berdampak bagi kemajuan pendidikan ke depan. Terima kasih untuk Nabila. Doman, sukses selalu ya. Semoga studinya lancar dan berikan kesuksesan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
2: Terima kasih semuanya.
1: Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita. Waktu juga misahkan kita bersama Nabila dan Pangin Doman di Obrol Komoditas malam hari ini dengan tema kita Road to Pemilihan Putra-Putri PGSD Generasi ke-8 Universitas PGRI Palembang, membuka lentera nurani, membentuk generasi unggul, berdampak pada kemajuan pendidikan. Terima kasih semua yang sudah kasih like pertanyaan di kanal YouTube yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, begitu banyak malam hari ini. Semoga memberikan motivasi dan semangatnya. Saya Nadia bersama rekan Iru pamit undur di Obrol Komunitas, semoga bermanfaat. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tokoh Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kompas Jam Prosa.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Kementerian Perhubungan terus mengawasi operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia yang terdampak asap karhutla. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menjelaskan asap kebakaran masih mempengaruhi jarak pandang di sejumlah bandara. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelancaran operasional penerbangan sesuai batas minimum keselamatan. Bupati Musi Banyuasin, M. Toha Tohed, mengukuhkan pengurus kontak tani nelayan andalan Kabupaten Muba untuk masa bakti 2026-2031, hari Senin 12 Oktober 2026. Ia menegaskan KTNA memiliki peran strategis sebagai penghubung aspirasi petani dan nelayan dengan pemerintah daerah. Toha Tohed mengatakan Muba memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan puluhan ribu hektar lahan yang mendukung daerah tersebut menjadi salah satu lumbung pangan Sumatera Selatan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Jam Pro 1.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1.

0: Kita ketemu kembali di kesempatan hari ini, hari yang tanpa terasa sudah hari Selasa ya. Di bulan-bulan Oktober masih diselimuti kabut asap. Hati-hati selalu untuk kita yang keluar rumah pada waktu malam hari, kadang sore, kadang pagi, tetap gunakan masker kemanapun kita berada. Karena namanya menjaga kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Sudah kita dengarkan lagu Teluk Bayur, kemudian tadi ada lagunya Christine Panjaitan yang sudah membuka jumpa kita di Ruang Rindu. Sekarang giliran pendengar yang bergabung di menit ke 15 lepas dari pukul 21. Kita coba terima dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sisi?
1: Alhamdulillah sudah lama tak berjumpa ya.
0: Sudah berapa purnama?
1: Entahlah.
0: Entahlah ya, tidak terhitung lagi. Gimana, masih kabut asam gak di Paju?
1: Oh, bukan lagi Mbak.
0: Sama aja ya.
1: Iya sama. Semoga cepat berakhir
0: Mbak. Amin. Tapi sehat kan?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Lagu apa malam hari ini, Sisi?
1: Aku pengen dengar lagu apa ya tadi?
0: Apa?
1: Saden, Mbak.
0: Saden?
1: Iya.
0: Saden itu pacarku, bukan?
1: Iya.
0: Oh, sebentar, kita lihat dulu ya.
1: Ada dua atau tiga?
0: Ada dua ya. Saden ya?
1: Iya.
0: Bentar kita cek dulu. Mudah-mudahan ada... Saden, ada dua pacarku sama dunia belum berakhir gitu.
1: Ya, belum berakhir aja.
0: Mbak. Iya, itu aja ya. Dikirim-kirim untuk siapa?
1: Lama banget aku enggak dengar lagunya.
0: Dikirim-kirim enggak?
1: Kirimnya buat Nyaya Sobari ya, buatnya Mang Akbar, Mang Putra Bantan, Fauzan, Irin, Rian ya, selamat malam ya. Menguju saku buatnya Ibu Masito, Pak Darmawan, Pak Zakaria juga. Ternyata Pak Kiwai yang tadi, di mana Pak Kiwai?
0: Di Batu Raja.
1: Batu Raja, terus buatnya Herdian juga. Buatnya Aldo, buatnya ini siapa? Bang Idham. Siapa lagi ya? Aduh, ini kalau udah masuk malah lupa Mbak Nadia, Mbak Ita juga, Sahrul, Rara. Semuanya aja nih Mbak.
0: Semuanya aja?
1: Iya.
0: Tanpa kecuali ya? Makasih ya Sisi.
1: Iya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelaju sudah bergabung. Saya ingat Pelaju ada Mas Gandhi. Selamat malam, mudah-mudahan selalu sehat ya. Kemudian kita lanjut kemana lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
2: Dari Sekayu ini Mbak Nadiar.
0: Sekayu, Ari.
2: Iya.
0: Ari apa?
2: Ya, Ari.
0: Ari Sihasale, bukan?
2: Bukan lah.
0: Kota Sekayu, musim apa? Musim asap.
2: Asap, mandi asap ini.
0: Mandi asap, bukan mandi madu ya. Lagunya dulu Ari.
2: Lagunya dari Jamal Mirdad.
0: Judul.
2: Dipilihin aja lah.
0: Dipilihin, pokoknya dari Jamal Mirdad ya.
2: Ya benar.
0: Kirim-kirim dulu.
2: Ada informasi sedikit Mbak.
0: Boleh.
2: Ini Riri Diska itu nggak dapat Mbak, dari kemarin semalamnya, ini malam ini masih nggak dapat.
0: Riri Diska itu nggak dapat ya, udah 2 hari ya?
2: Iya benar, 2 hari 2 malam ini.
0: Nanti kita sampaikan ya.
2: Iya tolong ya.
0: Saya pilihin Jamal Midan yang nggak sedikit riang ya, judulnya Yang Penting Happy.
2: Iya benar pastinya. Yang penting
0: yang mendapatkan kesukaan. Oke, lanjut untuk siapa lagunya?
2: Buat Aldo ya di Pali, buat Robi juga di Ramakasi, buat Eli juga di Gandus, terus buatnya ini Adi Pitung, buatnya Simon Pribadi, buat Mas Boy juga di Sungai Lais, buat Pak Zakria juga di Kenten, buat Pak Pipit di Talang Betutu, ada juga Bang Aris di Lubuk Linggau, Rili di Prabu, terus buat semua-semuanya aja lah.
0: Semuanya ya.
2: Dan sampai ya tanpa terkecuali yang lagi monitor pro satunya. Salam kompak, salam sehat. Buat Mbak Nadia Arnya sukses selalu, sehat selalu.
0: Selamat hati. Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ari Deskayu, lagunya Jamal Mirdad. Tadi ada Saden. Satu lagi pendengar kita lewat telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Maaf, dengan siapa ya ini? Dari Pemulutan Ilir bukan?
3: Iya Mbak.
0: Dari Agung ya?
3: Iya Mbak.
0: Gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, itu yang penting ya. Lagunya dulu Gung, biar dicari sama aku.
3: Ya. Lagunya ini aja Mbak. Bukit Berbunga Mbak.
0: Oh, Bukit Berbunga. Versi ya. Siapa?
3: Versi
0: Uci Bing Slamet.
3: Ah, jadi.
0: Boleh, dikirim-kirim untuk siapa?
3: Kirim-kirim Mbak ya. Untuk Bang Haris, Lubuk Linggau, Bang Aldo Pali, Oma Matito, Bang Nabi Jagaraja, Mbak Nadia, ada juga Mbak Pipit, Bang Taufik, Bang Rian, Bang Uju, Bang Robi, Bang Simon Pribadi, Bang Iwai, Datu Raja, Mbak Eli, Bang Bol Sungai Lais, ada juga Pak Darmawan, Mbak Siti, Bang Andra, Bang Ari, Mbak Ita Sungai Lais, ada juga Bang Idham. Untuk semua-semua aja lah Mbak.
0: Semua-semua tanpa kecuali ya.
3: Tanpa kecuali untuk Mbak Nadia. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Tambah disayang yang di hati.
0: Iya, mantap.
3: Untuk Mbak Nadia, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agung di Pemulutan Ilir. Juga untuk Sisi di Pelaju dan Ari di Skayu sudah bergabung malam hari ini via telepon. Sekarang saya cek via WA. Waduh, udah banyak yang masuk ya. Selamat malam Pak Darmawan yang ada di Bukit. Iya, mudah-mudahan selalu sehat loh Pak Darmawan. Ayo dong ikut gabung ya Pak, gak usah ikut WA. Berjuang dulu sama kayak Ibu Masito. Selamat malam untuk Mas Tamrin yang ada di Lubuk Linggau. Request lagu, apa itu? Teman Tapi Mesra dari Ratu. Ihi, lagunya Pak Tamrin. Mas Indra, sekitaran TVRI. Selamat malam yang ada di kampus. Salam buat pendengar Pro 1, salam sehat. Makasih banyak ya. Lagi ngapain tuh di seputar kampus, Mas Indra? Lagi tugas malam ya. Request lagu dong, lagu Padi. Kemarin udah minta Padi bukan ya? Ntar, Padi Tempat Terindah. Oh iya nih, kayaknya hari Jumat udah minta Padi Tempat Terakhir. Ini Padi Tempat Terakhir juga. Ayo dong minta lagu lain dengan Padi ya Mas Indra yang ada di kampus TVRI. Nanti dicoba di chat lagi lagu yang lain. Jangan lagu itu lagi karena udah pernah hari Jumat yang lalu, udah lama ya. Ke Arjuna dulu di Lahat. Lagunya Dian Pesesa Untuk Sebuah Nama. Dikirim untuk semua pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung via WA. Nanti kita lanjut baca-baca lagi. Kita break dulu. Ada lagu yang akan kita dengarkan malam hari ini. Ada Jamal Mirdad, Saden. Dan tadi ada lagu yang akan diminta oleh Mas Agung. Yang ada di mana tadi? Pemutan Ilir ya. Lagunya Bukit Berbunga, Uci Bing Slamet. Tetap bersama kami di Ruang Rindu. Tetap gabung. Jangan pernah ganti channel. Dunia belum berakhir.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

0: Kita lanjut kembali Ruang Rindu. Sudah banyak yang menelpon berdering ya, juga termasuk WA yang akan kita baca kembali. Kita kalian telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Dari Sungai Rotan kah?
1: Iya Mbak Nadia.
0: Baru disenggol sama Pipit. Pipit Sisi ya.
1: Iya.
0: Apa kabarnya? Kok lesu sih? Semangat.
1: Masih berselimut asap.
0: Iya, semangat Mas Idham. Saya jadi ngantuk kalau lesu. Sungai Rotan ya, masih berselimut kabut.
1: Iya, Mbak Nadia.
0: Oke, lagunya dulu apa nih?
1: Palembang.
0: Palembang sama aja.
1: Satu daerah kan.
0: Iya, masih gak jauh-jauh. Lagunya apa malam hari ini?
1: Oh, pengen dengar suara dari Koni Sumblang, Mbak Nadia.
0: Koni Sumblang. Yang mana?
1: Judulnya Ratu Sejagat.
0: Ratu Sejagat. Boleh dikirim untuk siapa?
1: Kirim-kirim tadi ya, buat Mbak Sisi ya. Mbak Pipit gitu ya. Ajega. Mbak Eli di Gandus.
0: Iya.
1: The Boy Sungai Lais gitu ya. Abang Gandhi sama di Pelaju juga ya. Jangan lupa buat Pak Dermawan juga, Irma Sukiyati, Pak Zakaria sama Pak Asnul di Kenten, juga Bang Robi ya di Ramakasi, Bang Iwan juga di Sudirman, dan Mbak Yuni di Blitang ya, apa kabarnya juga, Bang Api Jaga Raja ya, juga siapa lagi? Kalau udah masuk sama Mbak Nadia banyak lupa sih.
0: Untuk semuanya ya.
1: Iya, ucapan selamat malam, selamat istirahat. Terus buat Mbak Nadia ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Dan selalu dimurahkan rezeki oleh Allah.
0: Amin ya Allah. Amin. Semoga diijabah doanya Pak Idham dan lain-lain.
1: Terima kasih waktunya Mbak Nadia ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Idham yang selalu setia bersama Ruang Rindu berbagi kita memori lewat lagu. Lanjut lagi ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dari Simonia.
2: Ya betul.
0: Saya hafal kalau sudah halo. Gimana Kertapati, Simon?
2: Biasa-biasa aja, Pak. Cuman panas, Pak.
0: Panas ya?
2: Asap tambah banyak.
0: Iya, enggak apa-apa. Yang penting hatinya tetap dingin ya.
2: Iya, Pak.
0: Lagunya apa, Simon?
2: Lagunya Sampai Kapan Lagi.
0: Dari siapa?
2: Dari Pance Ance.
0: Sampai Kapan Lagi?
2: Iya, Sampai Kapan Lagi.
0: Enggak tahu sampai kapan.
2: Tahu.
0: Kabutnya.
2: Asap ini maksudnya sampai
0: iya,
2: kapan?
0: Ya? Sampai kapan? Judulnya Sampai Kapan ya?
2: Iya.
0: Sampai kapan?
2: Entar. Sampai kapan lagi?
0: Pance.
2: Pance. Kita kirim ya.
0: Boleh.
2: Buat Ari di Sekayu ya. Terus Agung ya di Pemulutan. Terus Aldo ya. Boy di Sungai Lais.
0: Terus, Boy di Sungai Lais ya, benar.
2: Iya, Sungai Lais. Terus Aris ya di Lubuk Linggau ya. Pak Zakaria ya. Terus Pak Gandhi ya di Pelaju ya.
0: Iya.
2: Pecet-pecet Pak Gandhi kalau masuk. Tar ini masuk kan.
0: Rezeki ya kalau masuk ya.
2: Pak Dermawan ya. Untuk semua aja, Pak.
0: Baik, untuk semuanya, Simon.
2: Ada lagunya, Pak?
0: Sudah siap lagunya.
2: Iya, itu saya tanya, pasti Anda itu. Saya kan sudah tanya di Mbah Google.
0: Oh, Mbah Google, saudaramu ya? Iya.
2: Itu aja, Pak, ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Simon pribadi. Iya, selalu punya pribadi dia. Selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, barusan disenggol-senggol udah keluar orangnya.
3: Iya.
0: Apa kabar, Robi ya?
3: Iya, Pak Nadia
0: ya. Di Ramakasi ya.
3: Iya.
0: Masih terselimut asap di sana?
3: Masih, Pak. Ini tak dingin, tak panas, sampai keluar asap dari mulut, Pak.
0: Iya, waduh, dari mulut.
3: Kalau ngomong berasap gue mah.
0: Oh, iya kayak di luar negeri. Iya lagunya dulu biar dicari.
3: Kapan hujan turunnya mbak?
0: Kita berdoa aja semoga. Tadi sudah mau rintik-rintik loh seputaran rumah, tapi belum terjadi hujannya.
3: Masih malu-malu deh,
0: masih malu-malu. Lagunya dulu Robby.
3: Lagu apa lah mbak ya? Lagu Juliet tuh masuk lah mbak ya?
0: Juliet masuk. Judulnya apa?
3: Teman apa teman mbak?
0: Oh teman apa teman. Boleh dikirim untuk siapa?
3: Kirim buat Eli mbak ya. Buat Aris Kayu tadi mas ya. Buat Aldo. Aldo tuh juga ini mbak. Hilang juga relaynya mbak di Pali tuh mbak.
0: Oh pantas ya gak pernah muncul ya.
3: Iya dia pun tadi udah dari semalam juga deh.
0: Nanti kita sampein sama teknik ya.
3: Iya mbak, kasihan kawan itu nggak masuk ke Bali.
0: Iya, biasanya dia masuk.
3: Terus ada Agung ini pemulutan tadi, ada Bang Idham, Boy Sungai Lais, terus ada Bang Herdian, Bang Halis di Prabu Muli, Anggi, Andra, terus Bang Nafi, Pak Jakaria, Pak Darmawan, Bu Masito, Bang Freddy, dan semuanya aja mbak.
0: Robby tadi Juliet judulnya apa?
3: Teman apa teman mbak?
0: Teman apa teman ya?
3: Masuk tuh mbak.
0: Ada. Teman apa teman tahun 2000 masuk.
3: 2005an ya. Kalau nggak salah mbak.
0: 2000 pas teman apa teman ya? Oke. Okay. Udah dikirim lagi?
3: Ya, itu aja mbak.
0: Itu aja, oke.
3: Ya teman Adriana, selamat tugas, semoga sehat.
0: Amin. Sama-sama doanya ya.
3: Iya mbak.
0: Oke. Okay, ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Tadi dari Sungai Rotan sudah bergabung. Ada Mas Idham, ada Simon pribadi di Kertapati. Sekarang kita ke WA dulu. Aduh, lentepnya udah bunyi. Coba deh kita terima dulu, kasihan ya. Selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Mas Fauzan ya?
4: Lewat lagu.
0: Mas Fauzan benar?
4: Benar.
0: Apa kabar Dika, udah lama gak gabung?
4: Alhamdulillah baik.
0: Masih di Banyuasin kah?
4: Masih.
0: Gak pernah Banyunya manis ya, Banyuasin terus ya?
4: Ya, asin terus.
0: Iya deh. Banyak
4: sekarang saja asin.
0: Lagunya dulu dong, nanti kita cariin.
4: Iya. Gimana?
0: Lagunya dulu.
4: Coba kalau lagunya... Bukit Berbunga aja lah Mbak Nadiar.
0: Gak monitor Bukit Berbunga dari puter.
4: Ya Allah barusan Mbak ini aku monitornya.
0: Iya tadi udah diputer lagunya dari Uci Bing Slamet. Yang lain apa?
4: Kalau yang lain coba ini aja Amit Jabang Bayi aja Mbak. Dari Mukos Adiputra.
0: Mau boleh dikirim untuk siapa?
4: Kirimnya untuk semua pendengar satu aja lah tanpa terkecuali.
0: Wah.
4: 85 itu bisa monitor tapi kecil Mbak Nadia baru.
0: Kecil ya?
4: Gak bisa gabung karena gak bisa monitornya Mbak Nadia di sini.
0: Waduh, sayang juga ya. Iya. Tadi betul juga lah. Di Pali juga gak bisa monitor kabarnya dari Robby tadi. Di Banyuasin juga ya.
4: Iya. Nanti tak sebelumnya dulu kan terang banget mana.
0: Iya kenapa ya? Nanti tak sampein ya. Makasih infonya ya Mas Fauzan ya.
4: Ya mungkin itu aja Mbak Nadia.
0: Iya, makasih banyak ya.
4: Semoga selalu lancar berkah rezekinya.
0: Amin.
4: Ya, saya rasa itu aja Mbak.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih infonya ya untuk Mas Fauzan di Banyuasin, kecil volume atau durasi suaranya ya. Kemudian Robby tadi kasih Mas Aldo infonya gak juga dapat udah 2 hari. Tadi saya sempat juga dapat kabar di Sekayu ya dari Mas Ari tadi. Juga sempat menghilang. Oke nanti kita sampaikan ya. Kita ke WA dulu. Tadi saya baca sudah sampai di mana ya. Ntar. Oh iya Mas Indra yang ada di seputaran TVRI. Lagunya sudah saya siapkan. Dia mau tetap dari Padi. Gak apa-apa lah ya tapi judulnya beda. Oke. Kalau gak bisa gak apa-apa ikut aja. Udah kita siapkan padinya. Semua tak sama ya. Siap. Nanti diputerin lagunya ya Mas Indra yang lagi tugas seputaran TVRI. Kita ke Lemabang ada Mas Eki yang selalu setia VAWA. Mbak Nat, tolong request dong, aku sayang kamu, Cindy Claudia, makasih ya. Salam untuk semuanya, terutama untuk Bang Haris dan Bang Abbas, ya nanti disampaikan. Kemudian Ibu Masito, masih berjuang Ibu. Pak Darmawan mana nih perjuangannya, belum sampai ke lokasi. Mas Arjuna, tolong lagunya, bukan itu Dian Pesesa, kalau untuk sebuah nama itu Merembelina. Sudah kita siapkan ya, mudah-mudahan nanti berkenan. Selamat malam untuk Pak Abdurrahman di kilometer 9, lagunya No One Can You Love. Siapa ini? Oh, nanti kita coba cari ya. Dari dikirim-kirim untuk semuanya, Pak Darmawan, Pak Gandhi, Mbak Wenti di Belitang, kemudian Mbak Ayu Masohi, Mbak Nadi Sukabangun, dan semuanya tanpa terkecuali. Mohon maaf yang menelpon via WA tidak bisa kita angkat ya, hanya melayani chat saja. Tidak kita angkat ya, mohon maaf sekali lagi. Silakan yang mau gabung bisa di WA, di chat saja. Di WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita break dulu, saya sudah lumayan capek baca WA-nya. Nanti lanjut lagi. Kita ke lagu dulu. Ada Foni Sumblang, ini lagu tahun 87 dengan Ratu Sejagat. Masih bersama Pro 1 di Ruang Rindu.

Coba dengarkan suara burung berkicau, udara pagi yang segar, dan suasana lingkungan yang tenang. Rumah bukan hanya tempat kita beristirahat, tapi juga bagian dari lingkungan yang harus kita jaga bersama. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, bersihkan halaman, jangan biarkan selokan tersumbat, dan mari saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Karena lingkungan yang bersih membuat rumah terasa lebih nyaman, sehat, dan menyenangkan. Yuk, mulai dari rumah kita sendiri, rumah bersih, tetangga nyaman, lingkungan pun jadi lebih indah. Jaga lingkungan tempat tinggal kita hari ini, untuk kenyamanan kita dan generasi nanti.

0: Baik, pendengar, kita lanjut kembali Ruang Rindu di menit ke 17 dari pukul 22 malam ya. Kita kalian telepon di 369927. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu mengari lewat lagu.
0: Siapa ya ini ya?
1: Eli, Mbak.
0: Oh, Eli di Gandus.
1: Masuknya, Mbak.
0: Ya, Mbak. Kenapa sedih ya?
1: Iya, sedih dong.
0: Kenapa sedih?
1: Susah masuknya, Mbak.
0: Kenapa?
1: Susah sekali masuknya.
0: Ah, enggak juga.
1: Ya, udah sesi keberapa? Coba ketiga sudah.
0: Tapi kan masuk tetapnya.
1: Iya, tapi penuh dengan perjuangan, Mbak.
0: Iya, memang butuh perjuangan ya. Oke, lagunya dulu Eli apa?
1: Lagu Republik masuk nggak, Mbak?
0: Republik yang mana?
1: Yang Sudah Cukup.
0: Yang mana?
1: Sudah Cukup judulnya.
0: Sudah Cukup?
1: Bang Rizwan, ya.
0: Oh, kayaknya yang belum masuk itu ya. Tahun berapa ya? Sudah Cukup judulnya.
1: Belum ya, Mbak.
0: Bentar. Judulnya Sudah Cukup.
1: Iya, Mbak.
0: Gak ada lagu itu. Yang lain ada Republik tahun. Oh, kayaknya baru-baru deh Republik ini.
1: Oh, baru-baru ya, Mbak.
0: 2016, 2000.
1: Yang lain aja, Mbak.
0: Paling ya. Ini loh Republik yang masuk Hanya Ingin Kau Tahu 2000.
1: Yang ini apa? Telah Kuberikan maksudnya, Mbak.
0: Dari Republik juga?
1: Iya.
0: Telah Kuberikan.
1: Iya, Mbak.
0: Oh, tahun yang lain gak ada? Sandiwara Cinta 2013 dia. Oh, sebentar. Yang paling masuk itu Hanya Ingin Kau Tahu. Tapi sebentar, saya cek dulu. Apa tadi judulnya?
1: Telah Kuberikan.
0: Oh, sambil kirim-kirim dulu, nanti saya cari.
1: Iya, ada Mang Rizwan tadi miss call ya. Semoga bisa masuk.
0: Kok lemes banget sih, Eli? Kenapa?
1: Enggak ngantuk, Mbak.
0: Oh, ngantuk. Nanti lagunya enggak didengar, percuma ya?
1: Mau denger dong.
0: Ah, makanya harus semangat.
1: Denger dulu, Mbak.
0: Iya, baru tidur gitu ya?
1: Iya, ya. Pokoknya kalau sudah denger lagu kita mau tidur.
0: Ya. Iya, yang penting permintaan udah didengar gitu ya.
1: Iya dong, harus didengar dulu.
0: Ya, oke, lanjut. Siapa lagi ya, untuk semuanya?
1: Bang Aldo di Pali, Bang Aris Kayu, Bang Robi, ada Mang Akbar. Ada Bang Herdian, Bang Boy, Bang Jack. Terus Bang Kiwai, Bang Idham juga. Ada Ibu Masito, Pak Darmawan. Ada Bang Gulpan juga di Empat Lawang. Ada Pak Gandhi. Pokoknya semoga yang gak masuk berapa hari ini bisa masuk malam ini ya, Mbak. Iya. Ada gak, Mbak? Boleh
0: ada,
1: gak?
0: Ada 2011 bisa masih.
1: Oh, terima kasih Mbak Nadia yang
0: Oke, udah itu aja.
1: Ya segitu aja, Mbak. Semoga Mbak sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih ya doanya ya.
1: Jangan Mbak Nadiar pokoknya.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Nadiar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bergabung kembali kita lentofon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Nadiar.
0: Iya, Bang Jakaria ya.
2: Iya, akhirnya masuk juga.
0: Walaupun WA-nya saya nggak belum baca loh.
2: Iya.
0: Nggak usah dibaca lagi ya, karena udah masuk ya.
2: Karena sudah masuk naik lagunya ya.
0: Iya.
2: Nggak sampai jam
0: 12. Oke, lagunya apa tadi?
2: Lagu yang dari Dancing Queen dari ABBA.
0: ABBA ya, Dancing Queen.
2: Iya.
0: Ya, dikirim untuk siapa?
2: Dikirim-kirim untuk Mbak Eli tadi yang baru masuk. Kemudian Bang Idham ya, kemudian Bang Aldo, Bang Robi, tidak lupa juga untuk Pak Simon, Pak Darmawan, Bu Masito, Mbak Sisi ya, juga untuk Ari di Sekayu, Bang Iwan juga, kemudian untuk Boy, Malai, Caita juga, kemudian untuk siapa? Putra Batan ya, penanggil juga. Pokoknya salam sehat dan salam persahabatan. Untuk Mbak Nadiar, semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah SWT.
0: Amin, makasih doanya ya.
2: Terima kasih Mbak Nadiar ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jack. Kita lanjut lagi ke line telepon 369927. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam. Dari Nadia ya?
3: Iya betul.
0: Apa kabar? Suka bangun?
3: Alhamdulillah sehat kabarnya.
0: Tadi banyak yang nyenggol juga kayaknya ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa Nadia?
3: Dari Lara Fabian.
0: Dari?
3: Broken Fall.
0: Judulnya apa tadi?
3: Broken Fall.
0: Oh, Broken?
3: Fall.
0: Fall.
3: Iya.
0: Dari
3: Lara
0: siapa?
3: Fabian. Lara Fabian.
0: Lara Fabian. Oke, dikirim iya. Untuk siapa?
3: Dikirim buat Mbak Ita di Sungai Lais, Bang Napi, ada Bang ini juga ya, Bang Boy Lais, yang baru turun tadi ada Bang Zakaria, Bang Uju, buat Sisi, terus ada Bang Ken Arok, Pak Darmawan, Mbak Yuni juga, terus Bang yang, aduh, Bang ini ya, Bang Agung di Pemulutan, Ibu Wati juga yang ada di sana, kemudian ada Bang Kalis di Lubuk Linggau. Buat semua-semua aja Mbak Nadia ya.
0: Semua-semua ya.
3: Semua-semua aja tanpa terkecuali lah pendengar perusahaan tuh dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mbak Nadia dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya. Makasih.
3: Jadi tunggu Mbak Nadia.
0: Ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nadia. Lagunya udah siap. Lara Fabian, Broken Fall. Saya cek kembali via WA yang belum saya baca. Untuk Eki Lemabang, mohon bersabar, lagunya sudah siap. Oke, kita kemana lagi tadi? Oh iya, Mas Arjuna, tolong di... Oh, tadi udah kita putar ya untuk sebuah nama dari Merembelinda. Randy Kalidoni, selamat malam Ruang Rindu. Malam kembali untuk Randy di Kalidoni. Lagunya Second Civil, Aku, Kau, dan Kenangan. Nanti coba kita hadirkan ya. Mas Indra, sabar mas ya. Mas Tamrin, lagunya tadi Teman Tapi Musar sudah saya putarkan, Bang Jack sudah ya. Siap Pak Darmawan, ayo gabung, masuk. Pak Gandhi di Pelaju, saat malam Bang, mudah-mudahan sehat ya. Lagunya Rita Butar-Butar, Oh Angin. Kenapa angin? Banyak angin tapi panas. Mas LB Edward di Tanjung Enim. Ini requestnya sama, persis kopi-kopian aja ini. Kali-kali jangan kayak gini ngirimnya. Assalamualaikum, nama LB. Setiap malam kayak gini, ayo dong. Versi yang baru biar gak bosen. By the way, lagunya Air Supply, Goodbye. Makasih ya, LB. Mudah-mudahan selalu sehat. Iya, aduh, kayaknya banyak banget yang sudah masuk. Lanjut lagi, kemana kita? Waduh, dari mana ini? Dari Tokyo yang benar. Siapa namanya mas? Kok bisa dengar kita? Salam kenal. Mudah-mudahan benar-benar ya dari Tokyo. Siapa namanya mas? Salam kenal. Enggak bisa kita angkat line telepon atau WA-nya. Bisa WA saja ya yang dari Tokyo. Ada gambarnya tapi namanya enggak ada. Dari siapa namanya? Di 0819042284397 yang dari Tokyo bisa chat lagi di WA Pro 1, lagunya apa, namanya siapa, biar kita sapa kembali. Pak Abdurrahman, oh dari Meduno, sabar ya. Mas Gun di Betung, selamat malam, mudah-mudahan sehat. Lagi siaran juga gak mas? Sama kayaknya kita tugas malam ya. Mudah-mudahan selalu sehat, lancar semua apa yang dilakukan di aktivitasnya Mas Gun di Betung. Lagunya Selendian. Ada lagi? Oh siapa ini? Oh, iya. Nyasar kayaknya ya. Siapa nih? Ariana Grande. Oh Prab. Halo Mbak Nadiar, ini dari siapa? Dari Zubakari di Bukit Kecil. Request lagunya Strawberry Fields Forever dari The Beatles. Terima kasih ya Zubakari. Mohon bersabar semuanya yang sudah masuk, nanti kita putarkan semua lagunya. Kita break lagi malam hari ini, tentu ke lagu dari Republik Telah Aku Berikan.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Baik, Bregar, sampai kita pada sesi penutup di Ruang Rindu. Mohon bersabar ya, lagu-lagunya sudah saya susun. Tinggal diputar saja yang WA via chat via WA maksudnya. Kebalik-balik gitu. Baik, kita terima 3 penelpon terakhir. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Iya, ini ada Aldo masuk. Katanya gak bisa dengerin.
1: Enggak, aku ini 92,4.
0: Oh, yang pakai Palembang ya?
1: Iya, kecil tapi mbak.
0: Kecil, berapa senti?
1: Hah?
0: Berapa mili?
1: Setengah mili lah.
0: Setengah mili, tapi kedengeran kan?
1: Iya, bisa kedengeran.
0: Oh, besarin-besarin ya. Besarin volume radionya.
1: Enggak, radio nempel di kuping gitu.
0: Sehat ya Aldo ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa Aldo?
1: Lagunya tolong pilihin Mbak aja sih.
0: Oh, terserah ya.
1: Ya terserah. Lagu Manca boleh.
0: Manca boleh ya. Boleh, ya. Boleh. Dikirim-kirim?
1: Ya, dikirim buat semuanya aja.
0: Semuanya aja tanpa kecuali.
1: Iya, karena ya. Udah jam malam juga, Mbak.
0: Iya, siapa bilang jam pagi. Ya. Makasih ya Aldo ya.
1: Tapi kalau pulang lah ya.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Aldo minta pilihin, jadi kita gabung aja ya Celine Dion dengan Because You Love Me. Kebetulan ada yang request juga itu dari Betung, ada Mas Gun. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam, apa kabar ini Uju? Masuk juga akhirnya ya.
2: Iya.
0: Ini Pak Darmawan belum masuk nih sama Om Aito.
2: Mungkin jam-jam segini mungkin sudah istirahat.
0: Udah istirahat ya. Tapi Om Aito biasanya masih monitor loh.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya deh, lagunya dulu Aldo. Uju apa lagunya?
2: Keinginan hati yang kesukaan Mas Ito, Mama Sito, bayang kalau sering diputar apalah ya.
0: Oh, Oma itu belum chat, nanti di biasanya dia ngechat lagu apa? Nanti digabung aja sama Ito ya.
2: Ya, tapi kalau Mama ada yang ngechat ini bae, Mbak. Pilihkan dari satu Krisdayanti.
0: Krisdayanti.
2: Atau menghitung hari boleh, Mbak?
0: Menghitung hari? Hmm. Boleh, boleh. Nanti kita putar boleh. Ya.
2: Iya, Mbak.
0: Dikirim?
2: Kita kirim rangkuman-rangkuman yang sudah masuk bae, Mbak ya. Mudah-mudahan pendengar Ruang Rindu sehat selalu dan saya menjalankan istirahatnya. Terus Mbak penyiar juga sehat selalu. Mudah-mudahan rahmat Allah terlimpah untuk kita semua, Mbak ya.
0: Amin.
2: Ya, dilanjut aktivitas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Uju di Desa Sako. Juga tadi ada Aldo yang ada di Pali. Kita coba terima. Pak Darmawan apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Oma Ito juga. Selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Nadia.
0: Iya.
3: Ikut Mbak Nadia.
0: Ikut. Oh, Mang Kiwai.
3: Iya.
0: Hampir aja udah mau nutup ini Ruang Rindunya.
3: Salam untuk semuanya aja, lagunya dari Alfian ya setelah itu.
0: Judulnya?
3: Jangan ditanya kemana aku pergi, Mbak Nadia.
0: Jangan ditanya?
3: Ya.
0: Dari Alfian ya?
3: Iya boleh.
0: Salam ada versi Bruri juga ada.
3: Boleh semua.
0: Boleh semua, pokoknya jangan ditanya ya.
3: Iya, jangan ditanya kemana aku pergi, Mbak Nadia.
0: Iya, nggak boleh ditanya pokoknya Mang Kiwan mau kemana.
3: Iya, mau ke Palembang masih ada asap, Mbak Nadia. Nanti tunggu asap berhenti dulu.
0: Iya, sehat-sehat ya, Mang Kiwai ya.
3: Itu aja Mbak Nadia.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Kiwai sudah bergabung di line telepon. Mohon maaf ya Oma Ito karena waktunya. Coba di chat aja lagu apa juga Pak Darmawan yang ada di bukit. Di chat aja lagunya apa yang akan kita putar nanti. Ternyata yang di Tokyo Jepang itu namanya Mas Widi. Oh iya, alhamdulillah, arigato. Monitor ya Mas Widi. Salam ya dari Palembang Mas Widi, mudah-mudahan sehat. Gimana kabar Tokyo? Kalau di Indonesia nih lagi kabut asap. Yang pasti di Tokyo enggak lah ya. Sehat selalu, kalaupun mau gabung bisa dengerin kita. Lagunya boleh di chat aja di WA Pro 1 0821 7927 9090. Aduh, saya serasa di Tokyo ya. Kapannya kita kesana ya. Baik, makasih ya Mas Widi. Oma Ito sudah selesai perjuangannya, tinggal di chat aja juga Pak Darmawan ya. Mudah-mudahan monitor, nanti kita kirimin lagu. Apa kabar untuk Oma Ana di Prabu Muli, juga Pak Asnu di Kenten, Pak Suarso. Apa kabar Pak D Rapu yang ada di Setunggal. Mudah-mudahan kesehatan selalu ya. Kita lanjut kemana lagi? Ke 26 ini ada Oma Lina. Kemudian Ibu Ali di Pamekasan. Sehat-sehat ya Ibu. Kemana nih, gak ada kabarnya. Mudah-mudahan selalu sehat. Oke, okay. Tokyo kabarnya sehat, salam untuk semuanya, terutama untuk Ken Aro. Waduh, Ken Aro gak pernah gabung ya, mudah-mudahan sehat di Bali. Dan semua-semua tanpa kecuali, karena waktu sudah hampir pukul 23 malam. Tersisa satu lagu sebelum kita ke pas jam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Semoga sehat selalu buat kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Pendengar, Bupati Ogan Kombring Ulu Oku Timur Lanosin melaksanakan koordinasi penanganan karhutla bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, unsur TNI, Polri dan pihak terkait di posko Satgas penanganan karhutla Belitang. Dalam kesempatan tersebut, Lanosin meregaskan pentingnya penguatan patroli, pengawasan pencegahan dan penegakan hukum untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini juga perlu didukung keterlibatan pemerintah desa, masyarakat serta kesiapsiagaan layanan kesehatan bagi warga terdampak asap.

Ekspor madu asal Sumatera Selatan ke Singapura mencapai lebih dari 1,547,6 kg sepanjang Januari hingga September 2026. Total ekspor tersebut tercatat dalam 4 kali pengiriman berdasarkan database dari Trust Berat atau juga Barantin. Pengiriman terakhir pada Rabu 7 Oktober 2026 melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang berisi 310 kg madu. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui website atau juga line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadir mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Бас Джампруса. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palembang malam ini.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik pendengar, sebelum kita mengakhiri Palembang malam ini, kembali sejenak renungan malam hadir menemani kita di kesempatan malam hari ini. Pendengar, dikatakan setiap lembaran buku adalah pintu menuju pengetahuan yang lebih dalam. Jangan pernah kita berhenti membaca dan terus belajar, karena dengan ilmu kita dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat.

0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.
1: Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kesempatan hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Palembang pagi ini untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Alvina Damayanti, yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan setelah ini pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surat An-Nahl ayat 88 hingga 93 bersama Kori kita almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: ولتسألن عما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026, yang mana hari ini pendengar kita akan membahas mengenai 14 akibat buruk meremehkan sholat fardu. Bersama narasumber kita ada Ustadz Muhammad Nizom SUD MPD, penyuluh agama Islam Kan Kemana Kota Palembang. Assalamualaikum Ustadz Nizom.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat dengan Mbak Tina ya.
1: Iya betul Ustaz Nizam, alhamdulillah. Dan juga pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 79090, serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Untuk memulai Mutiara Pagi hari ini, kami persilakan Ustadz Nizom untuk memberikan materi pembuka. Silakan Ustadz.
2: Oke, terima kasih Mbak Tina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wassin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astaghfirullah ala'arif dan abis ma'adikawan surah ya berat ma'adikaya al-samar wa'amin. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan amal ibadah kita terkhusus yang kita laksanakan pada Rabu pagi hari ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga tetap terserahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pendengar RRI dimanapun Anda berada, pernahkah kita merasa gelisah ketika kehilangan uang, tetapi biasa saja ketika melewat datang untuk sholat? Terkadang kita rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk bekerja, bermain telepon genggam, dan mengurus urusan dunia. Namun terkadang kita berkata, masih saja sholatnya, masih ada waktu yang panjang. Mari kita perhatikan dengan dengan kita begitu sibuk mengejar kebahagiaan di dunia, sampai lupa mempersiapkan bekal untuk akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas 14 peringatan bagi orang yang meremehkan dan juga meninggalkan sholat. Sebagai bahan introspeksi diri kita, ketika kita nantinya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang telah ditulis di dalam kitab Isyadul kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menghukum bagi orang-orang ketika ia masih hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 5 hukuman di dunia. Kemudian ada 3 hukuman yang Allah berikan saat kematian. Selanjutnya juga Allah akan memberikan 3 hukuman ketika di alam kuburnya, dan Allah pun akan memberikan 3 siksaan ketika ia keluar dari alam kuburnya. Namun dalam waktu yang amat sangat begitu sempit, saya akan membahas tentang hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ketika ia masih hidup di dunia. Yang pertama, sahabat RRI dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman bagi orang yang melalaikan dan juga meninggalkan sholat ketika di dunia adalah hilangnya berkahnya umur. Umur bukan hanya tentang berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Banyak orang yang memiliki usia yang panjang tetapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Banyak sekali orang yang memiliki usia yang begitu luar biasa panjangnya, akan tetapi ia habiskan waktu tersebut untuk maksiat. Dan sampai usia terus bertambah, tetap hukuman yang kedua yang Allah berikan kepada orang-orang yang melalaikan dan juga meninggalkan sholat ketika di dunia adalah berkurangnya kemuliaan melalui ketaatan. Kemudian seseorang bukan semata-mata karena jabatan. Kemudian seseorang juga bukan karena lantaran harta yang banyak atau juga pujian yang sangat luar biasa. Tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena jika orang melaksanakan amal ibadah khususnya sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus tetap memberikan keistiqomahan untuk kemuliaannya, terutama ketika urusan dunia. Kemudian ancaman yang ketiga, orang yang melalaikan dan juga meninggalkan sholat itu adalah pahalanya yang lain tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, di saat kita bersedekah, di saat kita membantu tetangga, di saat kita menafkahi keluarga, itu sudah merupakan perbuatan baik. Namun semuanya itu tidak akan tercatat amalan apabila kita melalaikan sholat. Kita lihat di dalam sebuah hadis, awwaluma yuhasabu bil 'amali yawmal qiyamati shalah. Pertama kali amal ibadah yang nantinya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amal ibadah sholat, bukan yang lainnya. Sehingga sholat ini merupakan tonggak pertama kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukuman yang keempat, bagi orang yang melalaikan sholatnya, Allah akan memberikan hukuman di dunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak doanya. Banyak sekali orang-orang yang berdoa akan tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Banyak sekali orang-orang yang memohon kepada Allah namun belum juga dikabulkan oleh Allah. Karena lantaran apa? Karena mungkin sholatnya belum sempurna atau nanti ditinggalkan. Sehingga sholat ini merupakan awal pertama ketika doa

0: meninggalkan sholat, rupa tidurnya adalah kehilangan kesempatan memperoleh doa bagi orang-orang yang beriman. Terkadang setelah kita melaksanakan sholat, kita selalu mendoakan bagi orang-orang yang masih hidup, khususnya orang-orang mukmin. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita tahu bahwa kami kita hidup itu dengan doa, karena doa merupakan sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita pun ketika kita menghadapi usia yang sangat relatif sangat singkat, kemudian persoalan hidup yang mungkin belum terselesaikan, kita mengharapkan doa. Nah, bagi orang yang ingin melaksanakan sholat, apalagi meninggalkan sholat, maka ia pun tidak melepaskan doa bagi dari orang-orang muslim lainnya, sehingga sulit untuk mendapatkan keberkahan itu. Hadirin sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang sederhana. Apa yang paling sering membuat kita menunda sholat kita? Apakah pekerjaan? Apakah rasa malas? Atau terlalu asyik dengan handphone genggam? Mari kita jawab dengan jujur dalam hati. Jika kita menyadari masih sering lalai, jangan berkecil hati. Kesadaran adalah langkah pertama untuk berubah. Mulailah dengan menjaga sholat berikutnya. Atur waktu yang baik, pasang pengingat azan, dan ajak keluarga untuk saling mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan amal ibadah khususnya sholat, dan insya Allah kita pun akan senantiasa bahagia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah yang mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Penelpon pertama di Mutiara Pagi hari ini, Mutiara Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina Damayanti.
1: Iya, Pak Zakaria di Kenton, silakan Pak Zakaria.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini menghubungkannya dengan Al-Quran. Wah, inilah sholat sebenarnya, puasa, mohon mengungkar. Jadi, sungguh sholat sungguh tingkat dari perbuatan keji dan mungkar ya, Ustaz ya. Sekarang, bagaimana caranya kita mengajak orang atau keluarga untuk mengajak sholat berbagai metode, ya, dengan jalan, mungkin dengan cara yang santun, Ustaz ya, seperti yang dibuat di ayat Al-Quran, ayat daripada An-Nahl 125 itu Ustaz. Jadi kita mengajaknya dengan santun gitu Ustaz. Bagaimana cara Ustaz kita mengajaknya Ustaz? Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria di Kenton, silakan Ustaz.
0: Ya, Bapak Zakaria yang ada di Kenton, bagaimana cara kita mengajak keluarga kita, mungkin tetangga kita, dan juga orang-orang kita cintai itu untuk melaksanakan sholat. Banyak sekali kita fenomena di dunia ini, ketika diajak untuk urusan dunia, kita saling berlomba-lomba. Baik itu untuk urusan perut, baik itu untuk urusan pekerjaan, ataupun dalam urusan karir kita begitu sangat cepat. Akan tetapi ketika kita diajak untuk beribadah kepada Allah, khususnya sholat, ucapannya, saya belum ada waktu, saya masih terlalu sibuk, saya masih banyak urusan yang membuat diri saya untuk sulit melaksanakan sholat. Memang itu banyak. Yang pertama, memang betul kata Pak Zakaria di dalam surat An-Nahl, tepatnya ayat 125, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang menyentuh hati antara satu dengan yang lainnya. Untuk masalah urusan sholat, ini adalah masalah urusan yang cukup, tapi yang krusial ya. Terkhusus ketika kita memiliki seorang anak yang usianya sudah 10 tahun, maka kita dianjurkan untuk mengajak anak. Jika ia tidak mau melaksanakan sholat, maka boleh dipukul. Artinya apa? Begitu penting sholat ini harus kita terbiasakan. Kita melihat dengan batasan usia. Jika memang betul-betul itu anak merupakan anak kita, maka boleh kita didik dengan cara keras. Karena cara keras ini akan membuat anak tersebut bisa disiplin untuk melaksanakan sholat. Juga dengan kalau kita melaksanakan amal ibadah yang lainnya, mungkin sedekah, kita membutuhkan harta yang banyak baru bisa bersedekah. Mungkin melaksanakan haji, kita pun memiliki harta yang banyak baru bisa haji. Tetapi yang namanya sholat, walaupun kita tidak memiliki harta kekayaan, kita wajib melaksanakan sholat. Yang pertama kita ajak dengan baik, terus diajak terus menerus. Dia tidak mau, tetap diajak. Tidak mau dengan orang lain, tetap diajak, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dengan memberikan pendapatan yang menyentuh hati, mungkin sewaktu-waktu kita praktik sedikit-sedikit. Terus kita ajak ngobrol dengan baik, wasawabi sawabil hak, atau wasawabil marhamah, lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, doakan bagi orang-orang kita cintai untuk istiqomah melaksanakan sholat. Mungkin ketika diajak sulit, mungkin ketika kita bawa nasihat, mungkin juga sulit. Pendapat yang terakhir itu adalah doa yang terbaik untuknya. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hidayah kepadanya, sehingga ia dapat melaksanakan pada sholat ini dengan istiqomah. Mengikutkan tarian yang ada di jantan, jadi senjata kita sebagai seorang muslim itu ada tiga. Yang pertama itu adalah ajak dengan baik. Kemudian yang kedua, berikan pendekatan juga dengan baik. Dan yang ketiga, doakan bagi orang-orang untuk melaksanakan ibadah sholat itu dengan baik. Semoga bermanfaat.
1: Baik, kita kembali terima telepon lagi pendengar di 369937. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Bina.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak Bina.
1: Pak Adi di Sukarami, silakan, Pak.
3: Ya, assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi.
3: Ini, Pak Ustadz, ya. Dalam menjalankan ibadah sholatnya, baik sholat wajib, wajib Pak Ustadz, ya, dan sholat sunat, Ustadz. Yang saya tanyakan, ya, untuk sholat sunat taubat itu, Pak Ustadz, ada batasan waktu, Pak Ustadz, yang untuk kita kerjakan. Contohnya, Pak Ustadz, atau kita lakukan sebelum sholat subuh, juga, Ustadz, ya. Ya sudah, satu ini, Pak, di sholat lain, di ibadah sholat zuhur, sudah zuhur atau sebelum zuhur itu tidak kita kerjakan. Apakah kita ada batasan maksudnya, Ustaz? Atau kita kerjakan setiap saat ada waktu, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarami, perihal sholat taubat, Ustaz, silakan.
0: Iya, Pak Adi di Sukarami, ini sangat luar biasa, Pak, ya, itu pertanyaannya. Betul sekali, Pak, bahwasannya kita sebagai umat Islam itu diatur dengan melaksanakan sholat lima waktu. Baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, ataupun isya. Kelima sholat waktu itu sudah ditentukan, baik itu waktunya ataupun jaraknya. Akan tetapi ada beberapa sholat sunnah juga yang memang sudah diatur dalam Islam. Seperti contoh, melaksanakan sholat duha. Sholat duha sudah Allah atur, kapan waktunya? Yaitu ketika matahari sudah mulai naik, mungkin kisaran jam 7 sampai jam 10 siang, itu untuk melaksanakan sholat duha. Ataupun sholat tahajud. Sholat tahajud pun sudah Allah atur waktunya. Dan juga sholat witir, kapan? Yaitu setelah ba'da sholat isya sampai kita menjelang sholat subuh, itu merupakan sholat malam. Akan tetapi ada juga waktu-waktu sholat yang boleh kita kerjakan kapanpun, selain dari waktu-waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, sholat taubat. Jadi sholat taubat ini boleh Bapak kerjakan kapanpun. Kemudian yang kedua, sholat hajat. Sholat hajat pun boleh Bapak kerjakan kapanpun, selain waktu yang tidak dilarang. Kemudian juga adalah sholat tasbih. Itu pun boleh Bapak kerjakan kapanpun dan dimanapun, selain waktu-waktu yang diharamkan untuk kita melaksanakan sholat. Jadi ada tiga waktu yang kita diharamkan untuk melaksanakan sholat. Kapan waktunya? Yang pertama, ba'da sholat subuh. Jadi setelah ba'da sholat subuh, tidak ada sholat sunnah yang lainnya. Sampai kapan? Sampai kita menjelang syuruq. Kalau kita posisi mungkin jam 5 subuhnya, syuruqnya berarti sekitaran jam 6 atau jam 6. Nah, selama jam 5, setelah kita melaksanakan sholat subuh sampai jam 6, itu tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Kemudian yang kedua, ketika matahari posisi ada di atas kepala, kapan waktunya? Kalau posisi sholat zuhur itu jam 12, berarti kita tidak diperbolehkan untuk setengah 12 sampai jam 12 sampai menjelang sholat zuhur, kecuali melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika melaksanakan karantina. Kemudian yang ketiga, waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat itu adalah setelah ba'da sholat asar. Jadi ba'da sholat asar tidak ada sholat sunnah setelahnya. Nah, ini waktu yang sangat diharamkan. Jadi boleh Bapak Adi melaksanakan sholat taubat, baik itu melaksanakan setelah ba'da sholat zuhur, setelah melaksanakan sholat duha, ataupun melaksanakan qiyamul lail ketika malam hari, itu amat sangat dianjurkan. Mudah-mudahan sholat sunnah yang kita kerjakan, khususnya sholat taubat yang kita laksanakan, itu dapat menutupi amal ibadah wajib yang mungkin kita tinggalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semuanya tadi ya. Terima kasih Pak Adi, yang ada di sekarang ini semoga bermanfaat.
1: Baik, kembali di 369977 di belakang Pak Adi di Sukarami sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Damayanti.
1: Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Pak Abu.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Nizam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar, ya Pak ya?
4: Ya, ya. Ada sebuah hadis Ustaz yang mengatakan bahwa sholat itu tiang agama, dan siapa yang mendirikannya berarti dia mendirikan agama. Nah, barang siapa tidak mengerjakan sholat itu dianggap merobohkan agama. Nah, saya mohon pencerahan untuk lebih lanjut Ustaz.
1: Baik.
4: Ya, itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Ustaz Nizam.
0: Ya, betul sekali Pak Abu Bakar yang ada di Jawi, di dalam sebuah hadis menjelaskan bahwasannya sholat wa'anima dibin, bahwasannya sholat itu merupakan tiang agama. Bagi barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, berarti ia pun akan merobohkan agamanya. Artinya apa? Ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan roboh. Kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun akan tersisih. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin lama itu pun akan semakin pudar jika ia tidak melaksanakan sholatnya. Sholat itu merupakan pertanda kita ingin kepada Allah. Sholat itu pertanda bahwasannya kita masih butuh kepada Allah. Sholat merupakan pertanda bahwasannya kita ingin melaksanakan sesuatu yang kita kerjakan itu karena hanya kepada Allah. Kita bagian keempat, kalau kita sering tidak melaksanakan sholat, maka kita pun sulit untuk melibatkan Allah di mana pun kita berada. Mungkin kita berdoa, kita makan, tidak berdoa lagi kalau kita meninggalkan sholat. Kemudian kita bersedekah hanya sebatas menghilangkan ataupun mengurangi uang kita, tetapi kita tidak diisi, kita tidak nyatakan kepada Allah. Karena sholat itu merupakan bentuk sosial yang baik, sholat merupakan bentuk ketauhidan kita kepada Allah. Diibarkan sebuah bangunan. Bayangkan kalau bangunan itu tidak ada cor-coran tiangnya. Bayangkan jika karpet itu tidak memiliki pinggirannya. Bayangkan kalau seandainya pohon itu pun tidak ada batangnya. Pasti tidak akan mampu untuk hidup dengan baik. Artinya apa? Sholat itu pondok dalam tiang agama. Sebuah rumah tidak ada tiangnya, maka rumah itu pun tidak akan terbangun. Sebuah pohon juga tidak ada batangnya, maka itu pun tidak akan hidup. Artinya, jika iman kita ini terjamin baik kepada Allah, jika kita betul-betul melibatkan Allah dalam setiap urusan dunia kita, khusus urusan akhirat, maka laksanakan sholat. Mudah-mudahan dengan laksanakan sholat, kita

0: kita melibatkan Allah, maka kebisan yang kita pilih itu pun akan menjadi ibadah. Begitu Bapak Abu Bakar yang ada di Jawa ini, semoga bermanfaat.
1: Baik, sudah ada penggemar yang bergabung kembali di 369977. Kita sapa terlebih dahulu Mutiara pagi. Assalamualaikum. Terputus ya. Silakan pendengar jika Anda hendak bergabung di line telepon 369977. Mutiara pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oma Ana ya?
2: Iya.
1: Baik, silakan Oma.
2: Alvina ya?
1: Iya, Oma.
2: Iya, selamat pagi Alvina ya. Terima kasih Alvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, mau bertanya nih Pak Ustadz. Kenapa ya katanya kalau kita menunda-nunda sholat itu pahalanya berkurang? Kenapa Pak Ustadz? Padahal kan kita melakukannya gitu. Nah, itu kenapa? Terus yang kedua Pak Ustadz, kalau sholat itu hanya dijalankan aja, maksudnya itu sholat-sholat gitulah, tapi kayaknya tidak dihayati, tidak ada dua-duanya gitu. Apakah sholat itu tersebut itu sah atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mbak Alvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Ana di Prabu Muli, Ustadz Nizam silakan.
0: Iya, Oma Ana yang ada di Prabu Muli. Ini ada dua pertanyaan Oma ya terkait tentang masalah sholat. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang menunda-nunda sholat? Bukankah sholat itu merupakan wajib? Yang penting saya laksanakan, tetapi tidak saya tinggalkan. Nah, ini Oma Ana yang kita harus ketahui bahwasannya. Yang dikatakan menunda sholat itu adalah melalaikan mengerjakan sholat ketika di awal waktu, ia letakkan di akhir waktu hingga akhirnya masuk pada waktu sholat berikutnya. Seperti contoh, kita tahu nih, setelah melaksanakan sholat zuhur itu dari jam 12 sampai jam 3. Tetapi ketika jam 1 kita masih bekerja, nanti saja kita melaksanakan sholat. Jam 2 kita pergi ke pasar atau ke mall, nanti saja sholat masih ada waktu. Sampainya itu setengah 3, kita baru naik kendaraan, kita belum sholat, anak saya saja di rumah. Sudah sampai rumah, itu jam 3, pas posisi melaksanakan sholat asar. Nah ini yang dikatakan menunda-nunda waktu sholat. Hingga ia melaksanakan sholat zuhur pada waktu sholat asar. Inilah hal-hal yang sangat dilarang oleh agama. Kita menunda waktu sholat di waktunya, tetap kita alihkan pada waktu yang lain tanpa adanya uzur syar'i yang jelas. Kita boleh melaksanakan sholat di qada di waktu asar, akan tetapi itu pun harus ada syaratnya. Yang pertama mungkin dalam keadaan sakit, yang kedua bisa jadi dalam keadaan perjalanan jauh yang ukurannya itu diperbolehkan untuk di qada ataupun dalam keadaan yang lainnya yang memang itu merupakan syar'i. Jika tidak ada alasan yang jelas, maka sholat itu pun tidak boleh dilaksanakan atau kita laksanakan. Tidak boleh dikerjakan ketika di waktu sholat lain. Itu yang dikatakan menunda sholat. Sehingga orang-orang yang menunda sholat inilah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita melaksanakan sholat seperti lainnya kita mengerjakan kewajiban saja. Kita tidak menghayati ibadah, kita tidak menghayati bacaan, tidak menghayati gerakan, apakah itu sholat kita sah. Selagi kita tidak melanggar sesuatu hal yang dapat membatalkan sholat, sholat itu sah. Akan tetapi, apakah kita menghayati, itu tergantung bagaimana kita melaksanakan sholat. Bagaimana cara kita melaksanakan sholat yang khusyuk? Ya, kita tahu memang bahwasannya ketika kita melaksanakan sholat itu beda syaitan sangat berat. Sangat banyak. Dia berusaha bagaimana caranya agar kita melaksanakan sholat itu tidak khusyuk. Jadi ada beberapa tips agar sholat kita khusyuk. Yang pertama, perbaiki sholat kita sebelumnya, yaitu dengan melaksanakan wudhu yang sempurna. Terkadang wudhu kita tidak sempurna, alhasil sholat kita pun tidak sempurna. Jadi wudhulah dulu dengan sempurna. Kita laksanakan yang wajibnya dan kita sempurnakan wajib tersebut dengan sunnah-sunnahnya. Insya Allah sholat kita pun akan menjadi sempurna. Kemudian yang kedua, niatkan ketika kita melaksanakan sholat itu semata-mata karena Allah. Kapan

0: kita bacaan Allah juga ke dalam hati. Ya Rabb, tolonglah kepada kami sholat syukur untuk rokok karena Allah adalah berhubung akbar. Nah, jadi ketika kita takbir atau ikram, disitulah kita pahamnya bahwasannya sholat itu yang kita kerjakan pada saat ini semata-mata karena Allah. Kemudian tips yang ketiga, ketika kita membaca bacaan dalam sholat, diusahakan kita terdengar dalam telinga kita sendiri. Khususnya membaca pembacaan takbir atau ihram, kemudian membaca surat Fatihah. Mudah-mudahan kalau kita mendengarkan dan juga kita fokus ucapan kita, insya Allah sholat kita pun akan khusyuk. Begitu Om Ana, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat kita, menerima ibadah kita, dan kita pun tergolong menjadi orang-orang yang beriman di mata Allah.
1: Baik, dari light telepon kita beralih ke pesan WhatsApp dulu. Ustadz, ini ada Pak Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah rajin mengerjakan sholat tetapi tidak mencerminkan itu? Misal, suka ngambil tanah orang, tidak akur sesama keluarga, iri, dengki, dan lain-lain. Kira-kira apa ada yang harus kita perbaiki di dalam sholat? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih.
0: Iya Pak Romli Jamal, betul sekali Pak. Bahwasanya sholat itu menghubungkan antara hati kita dengan Allah, menghubungkan antara niatan kita dengan Allah, menghubungkan antara ketakwaan kita dengan kehidupan sosial. Artinya apa? Yang namanya sholat itu tidak hanya sebatas gerakan saja, tidak hanya sebatas ucapan saja. Sholat itu memiliki tiga rukun. Yang pertama itu adalah rukun fi'li, kemudian hukum qalbi, dan yang ketiga adalah hukum qauli. Apa itu hukum fi'li? Hukum fi'li itu adalah gerakan. Gerakan itu harus kita sempurnakan. Bahwasanya gerakan itu betul-betul harus kita laksanakan dengan baik. Apakah itu kita baik, fisik kita kalau sudah baik, kemudian tahiyat akhir kita itu sudah baik. Di samping rukun fi'li itu ada namanya rukun qauli, yaitu ucapannya. Bisa saja dia hanya sekedar mengumpulkan kewajiban melaksanakan sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi bacaannya tidak sempurna. Fatihahnya masih kosong, tahiyat akhirnya itu pun tidak dibaca. Alhasil, hatinya pun tidak nyambung. Dan yang terpenting itu adalah yang ketiga adalah hukum qalbi. Ketika seseorang melaksanakan sholat dengan baik, dengan sempurna, hukum qalbi dilaksanakan, rukun fi'li dikerjakan, qalbi pun dihadirkan, insya Allah itu pun akan berdampak kepada kehidupan sosial. Orangnya akan semakin tenang, orangnya akan semakin tidak sabar, orang yang selalu melibatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap apapun yang ia kerjakan. Jika ia melaksanakan sholat, tetapi mohon maaf, masih berupa maksiat, masih banyak maksiat yang ia kerjakan, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, tidak baik terhadap tetangga, berarti ada beberapa rukun di antara tiga rukun ini yang ia tinggalkan. Mungkin ia meninggalkan rukun qalbinya. Mungkin ia mengerjakan rukun fi'linya saja, tetapi qalbinya ia tidak kerjakan. Alhasil tiga ini tidak nyambung. Allah pun sudah berjanji bahwasanya ia akan tetap melindungi orang-orang yang beriman dari godaan setan. Artinya, kalau kita melaksanakan sholat ini dengan sempurna, rukun fi'li kita kerjakan, rukun qauli kita laksanakan, dan rukun qalbi kita sambungkan kepada Allah, insya Allah sholat ini akan mampu untuk menuntun kita menjadi orang-orang yang baik. Begitu Pak Romli Jamal, semoga bermanfaat.
1: Baik, silakan pendengar kembali bergabung bersama kami di 369977. Ada penelpon yang sudah bergabung pada pagi hari ini, Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
2: Mutiara Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Hutri yang ada di Merauke, silakan Ibu.
2: Iya, menyapa dulu ya untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hutri. Sehat Ibu ya?
2: Iya, sehat Ustaz. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz menjelaskan masalah kemuliaan ya. Ada pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana kemuliaan itu di dalam wanita dan Islam Pak Ustadz? Pertanyaan saya begini, kalau itu kemuliaan dalam Islam itu perlindungan kedudukan istimewa di setiap fase kehidupannya tanpa membedakan nilai kemanusiaan laki-laki dan wanita. Bagaimana Islam melarang tradisi jahiliyah yang mengubur atau merendahkan bayi perempuan serta menjanjikan surga bagi orang tuanya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Nizam.
0: Ya, Ibu Putri yang ada di Merauke. Betul Bu Putri, bahwasannya Islam itu merupakan agama yang sah, merupakan agama yang betul-betul disintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat menghubungkan antara hubungan sosial. Islam pada zaman dulu, sebelum datangnya Islam, orang-orang perempuan kita ketahui itu semuanya itu tidak dianggap atau dianggap hina. Seorang bapak memiliki anak perempuan itu dianggap tidak memiliki jabatan dan juga kedudukan. Seorang keluarga bisa mendapatkan seorang anak perempuan itu pun sudah dinilai cacat di mata orang-orang jahiliyah. Sehingga turunlah Islam yang mengangkat derajat kaum wanita, dimuliakan orang-orang wanita, dan banyak sekali setelah turunnya Islam sampai saat ini, tokoh-tokoh wanita yang dapat merubah perubahan dunia itu mampu bergerak dengan baik, bersampingan dan juga berdampingan dengan seorang laki-laki. Islam ini merupakan kasah. Artinya, awalu ma'lifasir. Artinya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membanding-bandingkan gender antara laki-laki dan perempuan. Semuanya itu adalah makhluk Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang paling penting di mata Allah itu adalah kemuliaannya untuk melaksanakan amal ibadah. Jika seorang laki-laki tidak melaksanakan amal ibadah dengan baik, maka mohon maaf, itu belum mulia di mata Allah. Pun sebaliknya, jika seorang wanita, seorang perempuan melaksanakan amal ibadah dengan sempurna, maka itu pun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Taala menjadi orang-orang yang mulia. Artinya, dengan melaksanakan Islam dengan baik, seorang wanita pun ini akan menjadi seorang yang sangat lebih mulia dibandingkan seorang laki-laki. Akan tetapi, jangan gara-gara seorang wanita itu dimuliakan dalam Islam, sehingga ia melanggar norma-norma dalam kehidupan manusia. Seperti contoh, ada beberapa garis-garis yang memang tidak boleh dilalui oleh wanita. Seorang wanita tidak boleh menjadi seorang imam bagi makmum laki-laki. Itu sudah menjadi batasan. Nah, yang tertentu, kita sebagai manusia, khususnya seorang wanita, laksanakanlah sesuatu hal yang dapat kita kerjakan untuk agar Allah dekat kepada kita. Dan banyak sekali amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang wanita yang nilainya itu sedikit, tapi mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Seperti contoh, dalam kehidupan rumah tangga, seorang wanita memandang suami dengan baik, seorang wanita menutup pandangannya kepada laki-laki lain, laki-laki selain suaminya, itu menjadi haram. Akan tetapi juga seorang wanita atau istri yang memandang suaminya dengan baik, dengan pandangan rahmat Allah, maka insya Allah itu pun akan menjadi pertanda bahwasanya ia menjadi seorang wanita yang ahli syurga. Pandangannya saja itu mendapatkan menurunkan rahmat Allah, apalagi seorang wanita, khususnya istri, memegang tangan suami, itu pun cepat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, terduburnya mereka. Maka sangat luar biasa, Ibu Putri ya, bahwasanya apabila seorang wanita bisa mengerjakan dan juga melaksanakan amal ibadah, ia boleh melaksanakan amal ibadah di rumah, itu pun menjadi amal ibadah yang baik. Saat kepada suami itu mendapatkan pahala, senyum kepada suami itu pun mendapatkan pahala, memegang tangan suami itu pun mendapatkan pahala. Akan tetapi seorang laki-laki itu baru mendapatkan pahala jika ia bisa menyelesaikan amanah-amanah Allah dengan baik. Seorang laki-laki boleh mendapatkan pahala jika ia pulang dari pekerjaannya, mendapatkan, memberikan sesuatu kepada keluarganya, itu baru mendapatkan pahala. Begitulah Ibu Putri, Allah mengangkat derajat seorang wanita bisa melaksanakan amal ibadah sesuka hatinya, tapi dengan catatan ada beberapa rambu yang tidak boleh dilalui bagi seorang wanita tersebut.
1: Baik, silakan kembali pendengar di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090 untuk pertanyaan terakhir kita pada pagi hari ini. Kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ada pesan WhatsApp masuk ini dari Pak Alex di Sukabangun. Izin membacakan Ustadz, pertanyaannya bagaimana cara melakukan sujud syahwi yang benar Ustadz? Silakan Ustadz.
0: Ya, Bapak Alex yang ada di Sukabangun. Apa itu sujud syahwi? Sujud syahwi itu adalah sujud yang dilaksanakan ketika kita tidak melaksanakan sunnah aba'at. Isi dari sunnah aba'at itu ada tiga. Di dalam kitab Nabawi Al-Fidhiyah dijelaskan. Yang pertama, orang-orang yang mengerjakan sholat, orang-orang yang melaksanakan sujud syahwi itu ada tiga syaratnya. Yang pertama, ia tidak membaca tahiyat awal. Ketika seharusnya melaksanakan sholat maghrib itu tiga rakaat, kemudian dia ketika melaksanakan rakaat yang kedua lupa melaksanakan tahiyat awal, maka boleh mengganti tahiyat awal itu dengan melaksanakan sujud syahwi. Kemudian yang kedua, ia tidak membaca sholawat ketika tahiyat yang pertama, ya, yaitu tahiyat awal. Dia hanya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tidak membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ia langsung berdiri, maka boleh dengan menggantinya sujud syahwi. Kemudian yang ketiga, ia tidak membaca kunut. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut ini merupakan hukum dari sunnah aba'at yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati dari wajib. Jadi kunut ini ada dua. Yang pertama, kunut ketika melaksanakan sholat subuh. Dan yang kedua adalah kunut ketika sholat witir di pertengahan di bulan Ramadan. Sholat witir di pertengahan bulan Ramadan itu juga ada kunutnya. Mungkin di daerah kita, mungkin di daerah Pak Alif juga, ketika melaksanakan sholat witir di pertengahan bulan Ramadan itu pasti ada kunutnya. Itu merupakan salah satu dari sunnah aba'at yang apabila tidak dikerjakan, boleh digantinya dengan sujud syahwi. Ada yang sujud syahwi itu dilaksanakan sebelum salam sampai paket akhir. Jadi, fil'alamina innaka hamidum majid. Silakan Bapak Alif sujud. Ya, silakan Bapak Alif sujud. Dan yang dibaca yaitu subhana man la yanamu wa la yaku. Subhana man la yanamu wa la yaku. Subhana man la yanamu wa la yaku. Banyak tiga kali. Setelah itu Bapak duduk, kemudian langsung salam. Itu. Ada juga, ada beberapa ulama juga yang mengatakan sujud ini dilaksanakan dua kali. Jadi sujud yang pertama yang dibaca seperti tadi, subhana man la yanamu wa la yaku, kemudian duduk di antara dua sujud tanpa membaca apa-apa, nah, kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yaku, subhana man la yanamu wa la yaku, sudah tiga kali, kemudian kita duduk tahiyat akhir dan langsung salam tanpa membaca lagi. Jadi silakan Bapak ambil redaksinya, boleh melaksanakan sujud cukup satu kali ataupun boleh melaksanakan sujud dua kali tanpa membaca tahiyat akhir kembali. Jadi boleh langsung salam. Begitu Bapak Alex yang ada di Sukabangun, semoga bermanfaat.
1: Baik, mohon izin untuk Ustaz Nizom karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan Ustaz untuk memberikan materi penutup pagi hari ini. Silakan Ustaz.
0: Ya, sahabat RRI dimanapun anda berada, ya, sekali lagi janganlah kita meremehkan sholat. Tetapi juga kita harus jangan juga berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selama ini kita sudah menjaga sholat kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita, menguatkan istiqomah kita. Jika masih sering menunda sholat kita, mari kita perbaiki. Dan jika kita pernah meninggalkannya, setelah segeralah bertobat, kita berusaha untuk melaksanakan kembali kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Az-Zumar, sebanyak ayat 53, agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ingatlah sahabat pendengar RRI di mana pun anda berada, kita tidak harus menjadi manusia sempurna untuk memulai memperbaiki diri. Kita hanya perlu bersungguh-sungguh mengambil langkah menuju kebaikan, khususnya memperbaiki sholat kita kepada Allah. Allah mencintai kita, Allah pun menerima salat kita. Kuatkan dalam istiqomah kita, semoga Allah memimpin keluarga kita, semoga Allah menguatkan ketaatan kita, dan Allah pun akan senantiasa melindungi kita dari berbagai macam musibah, khususnya musibah dalam kemarau ini. Dan semoga kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, istiqomah yang kuat, dan kita dapat menjalankan ibadah salat ini dengan sempurna. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Nizom untuk pencerahan dan juga informasinya di Mutiara pagi hari ini. Salam sehat selalu Ustadz Nizom.
0: Amin, amin. Terima kasih Mbak.
1: Baik, dan juga pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026 yang membahas mengenai 14 akibat buruk meremehkan sholat fardu. Terima kasih juga untuk Anda yang telah bergabung bersama kami sepanjang program Mutiara Pagi pagi hari ini. Tetap dengarkan kami karena setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
3: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Nah sekarang kan untuk pelaku usaha UMK itu fasilitasnya gratis. Makanya kita dikasih kuota 24.000 terpakai cuma 20.000 sekian sisanya itu. Nah mungkin ya karena mereka merasa nggak sertifikat halal juga masih produknya masih laku.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Sekitar 40.000 sertifikat halal diantaranya diterima pelaku usaha dari Kota Palembang dengan mayoritas produk jualan berupa makanan dan minuman. Pemerintah uji coba teknologi dry ice Thailand untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Alvira Damayanti. Pendengar, sekitar 40.000 sertifikat halal diantaranya diterima pelaku usaha dari Kota Palembang dengan mayoritas produk jualan berupa makanan dan minuman.
1: Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenag Sumatera Selatan mencatat sekitar 61.000 sertifikat halal telah diterbitkan bagi pelaku usaha di provinsi itu menjelang pemberlakuan kebijakan wajib halal pada 18 Oktober 2026. Sekretaris Satuan Tugas Halal Kanwil Kemenag Sumsel Yauza Effendi di Palembang mengatakan, sekitar 40.000 sertifikat halal diantaranya diterima pelaku usaha dari Kota Palembang dengan mayoritas produk jualannya berupa makanan dan juga minuman. Pihaknya terus mengingatkan pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal sebelum berakhirnya masa transisi kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026.
2: Hal itu gampang, syaratnya cuma satu, komitmen, kemudian kalau administrasinya dia harus punya NIB, itu saja. Nah sekarang kemarin tuh untuk pelaku usaha UMK itu fasilitasinya gratis, bahkan kita dikasih kuota 24.000 terpakai cuma 20.000 sekian, sisanya itu. Nah mungkin ya karena mereka merasa nggak sertifikat halal juga masih produknya masih laku. Dan itu kan apa, sanksi belum bisa dikenakan, karena undang-undang belum berlaku. Kapan berlaku? Ya, artinya setelah 17 Oktober 2024. Nah sanksi itu tidak semata-mata kan, ada peringatan lisan itu kita sambil masuk pada tahap pembinaan.
1: Sertifikat halal bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai status kehalalan produk yang beredar dan juga diperdagangkan di Indonesia. Oleh karena itu, pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil dan juga menengah diimbau memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mengurus sertifikat halal sesuai ketentuan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sertifikat halal bukan sekedar label pada produk, tetapi menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM naik kelas. Melalui sertifikasi halal, pelaku usaha memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan bisnis. Pemilik UMKM Ayam Comel, Devi, mengatakan, sertifikat halal memberikan rasa aman kepada konsumen saat membeli produknya. Menurut Devi, sertifikasi halal juga membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan bersaing dengan produk lainnya. Meski membutuhkan proses, ia menilai manfaat sertifikasi halal sangat besar bagi perkembangan usaha.
3: Sebagai pelaku UMKM, sertifikat halal itu sangat penting, bukan sekedar label produk. Dengan adanya sertifikat halal, konsumen akan merasa lebih percaya dan merasa aman saat membeli produk kami. Selain itu, sertifikat halal juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan bersaing dengan produk lain. Memang ada proses yang harus dilalui, tetapi manfaatnya sangat besar untuk perkembangan usaha kami. Harapan saya semakin banyak UMKM yang sadar akan pentingnya sertifikat halal agar bisa naik kelas dan lebih maju.
0: Ia menambahkan, semakin banyak pelaku UMKM yang menyadari pentingnya sertifikasi halal dan terdorong untuk mengurusnya. Dengan sertifikat halal, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pemasaran, serta mengembangkan usaha agar lebih maju dan mampu naik kelas. Dan mendengar seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut, berikut komentar masyarakat.
4: Oh, sangat penting lah. Iya, karena sertifikasi halal itu kan membuktikan jati diri dari makanan yang akan dikonsumsi. Dan keterkaitan UMKM tersendiri dengan dia memiliki sertifikasi halal, jadi tingkat mutu kualitas yang dijual dari UMKM itu sendiri sudah tentu bernilai baik dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak.
5: Kalau saat ini, kalau kakak lihat seperti apa UMKM saat ini?
6: Ya, kalau sekarang hanya menaik kota lah. Nggak usah kita bicarakan lagi, UMKM sekarang juga tidak bisa dijadikan patokan ukur yang sejati. Karena masih banyak yang tebang pilih kan. Seperti itu aja lah.
5: Jadi kalau peran pemerintah untuk apa? Meningkatkan kelas dari UMKM itu sendiri dengan memiliki sertifikat halal seharusnya seperti apa kan?
6: Ya, sertifikat halal itu kan menjadi bukti tolak ukur sebuah UMKM itu bergrade-nya naik, maju atau tidak. Terus yang kedua, UMKM itu sendiri akan menimbulkan daya kreativitas dia untuk menjual, melakukan produknya biar laku di lapangan. Seperti itulah.
7: Penting sertifikat halal. Karena kalau kita nak makan itu kan pertama nak halal dulu. Kalau kita udah ngasih sertifikat halal, apa ke makanan ini dipikir orang air? Sisi mikir halal juga kan? Nah itu, sangat penting sekali sertifikat halal itu.
8: Nah, saat ini peran pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM ini mendapatkan sertifikat itu seperti apa kak? Dari kacamata kakak melihatnya?
7: Nah kalau dari situ, terkait dengan masalah pembentukan sertifikat itu aku udah tahu. Ya, di mana mereka muat sertifikat itu kan? Aku apakah di BPOM, badan apa namanya itu?
8: Pengawas obat dan
7: makanan. Iya, atau badan pengawasan makanan kan? Ya. Sertifikat halal itu.
8: Artinya memang sangat penting gak ya?
7: Iya.
9: Pada prinsipnya sertifikat halal itu sangat baik karena dapat memberikan pemahaman dan pandangan kepada masyarakat bahwasanya produk-produk ini dapat dimakan terutama oleh masyarakat yang beragama muslim. Jadi dengan pemberitahuan halal ini mengakibatkan harga jual produk tersebut juga lebih baik.
0: Mendengar berkaitan hal tersebut, kita simak wawancara singkat RRI berikut.
10: Kasih halal dari Kemenek ya Pak ya untuk UMKM ini naik kelas. Kalau nggak salah program ini mulai 2022 atau 2023 ya Pak ya waktu itu?
11: Iya, mulai dari 2020 sudah mulai.
10: Sejauh mana Pak sertifikasi halal UMKM ini yang ada di Sumatera Selatan ini?
11: Kalau termasuk BPJPH ya, sama-sama kita tuh.
10: JPJPH itu apa Pak ingatannya?
11: Badan Penyegaran Jaminan Produk Halal.
10: Itu dibawa Kemenek ya Pak ya?
11: Nah, per Oktober kemarin itu kita dia sudah berdiri sendiri semenjak pelantikan presiden.
10: Oh, sudah berdiri sendiri ya?
11: Ya, berdiri sendiri. Kemudian kami masih sebagai satgas halal. Kemudian per 1 Januari kita sudah pisah, tapi kami tetap melaksanakan tugas. Contohnya Pak Yozani ketua tim halal Kanwil tetap melaksanakan tugas itu.
10: Oke, jadi nanti badan ini berdiri sendiri seperti itu ya Pak ya?
11: Betul.
10: Di bawah Kementerian Agama atau?
11: Enggak, berdiri sendiri. Oh, nah berdiri kita sendiri. Kebenaran untuk pembentukan di wilayah itu baru ada di wilayah Sumatera ini Lampung dan Lampung, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Okay. Nah, Sumatera Selatan insya Allah tahun ini perwakilan. Okay. Jadi secara teknis administrasi ya, itu secara legalitas itu Lampung kita perwakilannya. Hmm. Tapi secara ini pelaksanaan operasional lapangan ya kita masih melaksanakan.
10: Jadi ini hal yang baru yang juga perlu kita sosialisasikan ya Pak ya. Kalau kita bicara sertifikasi halal ini sendiri, ini kan sudah mulai berlaku sejak 2020 ya Pak ya di Sumatera Selatan.
11: 2000 sertifikasi halal itu mulai berlakunya itu ya semenjak di ini kan Undang-Undang 33 tahun 2014 itu 17 Oktober 2024 itu sudah mulai.
10: Mm-hmm. Apa Pak yang sudah dilakukan oleh untuk sertifikasi halal ini sendiri Pak?
11: Karena kita tuh sudah berkolaborasi ya, dengan setiap dinas, termasuk gubernur, itu kan pemerintah daerah, hampir seluruh stakeholder itu. Asosiasi dan OPD kita sudah berkolaborasi hampir sama. Bahkan sekarang kita membentuk tim percepatan halal Sumatera Selatan oleh gubernur. Nah, kan artinya bahkan sertifikat halal pun kita sudah mencapai 68.000.
10: Dari berapa target itu, Pak?
11: Nah, itu yang kita nggak punya standar database-nya yang wajib bersertifikat halal itu kita belum punya database-nya.
10: 68.000 di seluruh wilayah Sumatera Selatan ya Pak ya?
11: Iya, 68.000 sekitar 68.500 sekian lah.
10: Nah Pak, sebenarnya seberapa penting untuk pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal ini Pak?
11: Iya, sertifikat halal ini kan amanat Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Itu amanat undang-undang. Jadi kalau dia amanat undang-undang kan berarti dia wajib melaksanakan itu bagi pelaku usaha yang diwajibkan. Tapi bagi pelaku usaha yang tidak diwajibkan, dia masuk white list, misalkan memang produknya tidak wajib bersertifikat halal, ya tidak diwajibkan.
10: Dalam rangka apa Pak kita pemerintah mengadakan sertifikat halal ini Pak?
11: Iya, sesuai dengan tujuannya. Mendasarnya Undang-Undang 33 tahun 2014, PP 42 tahun 2023 kalau nggak salah ya, 23 tahun. Ya. Itu amanat undang-undang itu bahwa semua produk yang beredar dan diperjualbelikan di Republik Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Nah, produk itu dalam proses persertifikatannya ada penahapannya. Penahapannya yang pertama itu makanan, minuman, kemudian jasa yang terkait makanan dan minuman beserta bahan baku. Itu yang pertama penahapannya sampai dengan 17 Oktober 2024 kemarin. Itu tahap pertama. Kemudian ada penahapan yang kedua, itu di 17 Oktober 2026. Itu apa produknya? Seperti obat tradisional, suplemen, kemudian barang gunaan itu apa? Barang yang digunakan rumah tangga yang berasal dari hewan, misalnya kayak piring itu kan ada yang terbuat dari tulang brown, kemudian ada yang barang gunaan yang terbuat tas, sepatu dan lain sebagainya, kosmetik termasuk, itu penahapan kedua di tahun 2026 ini.
10: Jadi intinya saat ini kita masih satgas, namun di tahun ini juga kita akan menjadi badan ya Pak ya, untuk Sumatera Selatan ya Pak ya.
11: Insya Allah perbentukannya.
10: Ya, saat ini Pak Yauza sebagai sekretaris satgas halal ya Pak ya, masih di bawah.
11: Enggak, kalau sekarang saya sebagai ketua tim, karena sudah per 1 Januari kemarin, saya ketua tim halal Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, ketua tim.
10: Ketua tim halal Kementerian Agama Sumatera Selatan, baik-baik. Ya. Satu lagi Pak, terakhir Pak, dengan adanya nanti kita badan, langkah apa Pak yang pertama kita lakukan untuk di Sumatera Selatan Pak?
11: Ya, jadi kita tetap untuk memperkuatkan nasi, yang sekarang saja kita dulu kan, satgas kita sudah berkolaborasi, alhamdulillah kita cukup direspon dan didukung oleh pemerintah daerah. Nah, kalau sudah jadi badan kan berarti sudah legalitasnya lebih tinggi lagi, mungkin gerak apa langkahnya akan lebih gesit lagi, akan lebih mudah lagi untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait
10: untuk menyasar UMKM lebih banyak ya Pak ya, karena kita tidak punya
11: yeah.
10: Seperti tadi ya Pak Ewa yang disampaikan ya.
11: Betul.
10: Baik Pak Yauza, nanti kita akan bahas lebih luas Pak di dialog Palembang pagi ya Pak ya.
11: Oke, okay, siap.
10: Terima kasih Pak Yauza Effendi.
11: Sama-sama.
10: Assalamualaikum Pak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
12: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah uji coba teknologi Dry Ice Thailand untuk mengatasi kabut asap sebagai dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.
13: Pemerintah pusat menyiapkan penerapan teknologi Dry Ice melalui kerjasama Indonesia dan Thailand untuk membantu mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap wilayahnya menjadi salah satu daerah prioritas untuk menguji coba inovasi tersebut. Harapan itu disampaikan Herman Deru menyusul masih menyelimuti kabut asap di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, meskipun luas lahan yang terbakar dilaporkan telah menurun. Kondisi ini menunjukkan meredanya kebakaran belum serta-merta membuat kualitas udara kembali normal. Gubernur mengatakan Sumsel bersama Kalimantan Tengah menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat dalam penanganan karhutla dan dampak kabut asap. Menurut Deru, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, luas lahan yang masih terbakar di Sumsel tersisa sekitar 6,9 hektar. Namun asap masih menyelimuti sejumlah kawasan sehingga penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api.
14: Alhamdulillah, tadi Presiden sudah menginstruksikan karena ada inovasi baru kerjasama Indonesia dengan Thailand mengenai pengurai asap minimal di tempat-tempat strategis seperti bandara, lapangan udara milik TNI mungkin dengan teknologi dry ice.
13: Hermanderu menegaskan kebakaran lahan dan kabut asap merupakan dua persoalan berbeda. Ketika titik api mulai berkurang, asap yang terlanjur terbentuk masih dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menghambat operasional transportasi, terutama penerbangan. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat mempercepat langkah penanganan dampak asap melalui pemanfaatan teknologi yang tengah disiapkan. Rian Apridani melaporkan.
0: Asisten 1 Sekda Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan, peran anak sebagai pelopor dan pelapor untuk bersuara demi menciptakan Kota Palembang yang aman, ramah, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.
15: Pemerintah Kota Palembang dalam merangkul generasi muda agar lebih aktif menyuarakan hak dan kepentingan anak di lingkungan mereka sendiri, belum lama ini melantik kepengurusan Forum Anak Kota Palembang periode 2026-2028. Anggota yang terpilih dalam forum ini merupakan perwakilan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Palembang. Melalui wadah ini, mereka tidak hanya diberi kepercayaan tetapi juga dibekali tanggung jawab besar untuk menjadi agen perubahan. Kehadiran Forum Anak diharapkan dapat membawa angin segar bagi pemenuhan hak-hak anak di bumi Sriwijaya. Asisten 1 Sekda Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan para anggota forum dibekali dua peran utama, yakni sebagai pelopor dan pelapor.
16: Sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang. Jadi mereka ini ya kita tanamkan baik sebagai pelopor maupun sebagai pelapor. Jadi pelopor itu mereka mempunyai inovasi-inovasi hanya di dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan anak. Jadi anak-anak ini mungkin ada keinginan atau kepentingan sebagainya melalui forum anak inilah mereka bisa merealisasikannya. Sebagai pelapor, mereka itu harus berani untuk melaporkan hal-hal yang memang menyangkut terhadap kekerasan terhadap anak. Jadi jangan takut maksudnya dengan forum inilah, silakan nanti warga Kota Palembang yang anaknya di bullying, termasuk juga ada kekerasan dan sebagainya, silakan laporkan kepada forum anak ini. Karena mereka sudah kita bekali bahwa mereka tidak perlu takut untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya sudah mengganggu dari kepentingan anak itu sendiri, identitas anak itu sendiri, termasuk juga kekerasan terhadap anak. Melalui forum anak ini, biasanya kan ditangani oleh aparat kita, tapi ini kita libatkan anak-anaknya untuk menjadi contoh, biar kaderisasi ini bisa ditiru oleh anak-anak.
15: Ditambahkan Sulaiman, pentingnya keberanian anak-anak untuk saling melindungi. Pihaknya menanamkan peran mereka sebagai pelopor dan pelapor. Sebagai pelopor, mereka menciptakan inovasi untuk kepentingan anak. Sedangkan sebagai pelapor, mereka harus berani melaporkan hal-hal yang menyangkut kekerasan terhadap anak. Melalui forum ini, pemerintah Kota Palembang ingin melibatkan anak-anak secara langsung dalam menjaga lingkungan mereka dari aksi perundungan atau bullying maupun kekerasan. Dengan hadirnya Forum Anak Kota Palembang, masyarakat khususnya para orang tua dan pelajar diharapkan tidak ragu lagi untuk bersuara demi menciptakan Kota Palembang yang aman, ramah, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Lamsi Harsilitonga melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Palembang menggelar rapat koordinasi percepatan penerbitan nomor induk berusaha, sertifikasi halal, dan nomor kontrol veteriner bagi pelaku usaha pangan asal hewan di ruang rapat Parameswara, kantor pemerintah Kota Palembang beberapa waktu lalu.
17: Pemerintah Kota Palembang menggelar rapat koordinasi percepatan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal dan nomor kontrol veteriner atau NKV bagi pelaku usaha pangan asal hewan di ruang rapat pemerintahan Kota Palembang beberapa waktu lalu. Kegiatan ini bertujuan mempercepat pemenuhan legalitas usaha, meningkatkan standar higienis dan sanitasi, serta memperkuat perlindungan konsumen. Rapat dihadiri Asisten 2 Pemkot Palembang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang, Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJP, para camat, perangkat daerah terkait, dan perwakilan pelaku usaha. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melalui Pejabat Otoritas Veteriner atau POP Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Zaprizal mengungkapkan pentingnya sinergi program prioritas dan langkah strategis untuk mempercepat penerbitan NKP serta sertifikat halal bagi pelaku usaha pangan asal hewan di Sumatera Selatan. Rapat tersebut menyepakati pembentukan surat keputusan atau SK tim percepatan pendataan terpadu pelaku usaha dan penguatan koordinasi lintas instansi melalui pendekatan jemput bola dan penguatan koordinasi lintas instansi melalui pendekatan jemput bola yang direncanakan melalui dari Pasar Skip Palembang.
18: Sinergi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang serta BPJPH dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan ikut berpartisipasi untuk mempercepat legalitas dan sertifikasi usaha yang sekaligus memperkuat perlindungan kepada konsumen. Sertifikasi NKP dan halal bukan sekedar dokumen administratif semata, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi masyarakat Sumatera Selatan.
17: Ditambahkan Dr. Hewan Zaprizal, sarana prioritas program meliputi rumah potong hewan atau RPH, tempat pemotongan hewan atau TPH, fasilitas pemotongan unggas, usaha akika, serta unit usaha pangan asal hewan lainnya yang sesuai dengan ketentuan. Kolaborasi antara Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BPJPH, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan sertifikasi, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penguatan NKP dan sertifikasi halal tidak sekedar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal atau ASU bagi masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, 61 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sekitar 40.000 sertifikat halal diantaranya diterima pelaku usaha dari Kota Palembang dengan mayoritas produk jualan berupa makanan dan minuman. Pemerintah uji coba teknologi Dry Ice Thailand untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Dabayanti, undur diri dan sampai jumpa.
12: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: perakhiran cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, agar aktivitas hari ini berjalan dengan lancar, kita akan mengetahui informasi cuaca terkini untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Saat ini, kami sudah terhubung dengan prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menyampaikan prakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Ada Mbak Novita. Selamat pagi, Mbak Novita.
6: Selamat pagi.
5: Silakan Mbak untuk menyampaikan prakiraan cuaca di sepanjang hari ini untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.
6: Ya. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Rabu 14 Oktober 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berasap. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Lahat, dan Oku Selatan. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas dan Oku Selatan. Serta untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 38 hingga 95%. Sedangkan untuk suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 98%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar diwaspadai potensi kemudahan terbakar lapisan permukaan tanah di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Demikian informasi prakiraan cuaca pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, pukul 6:33 waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
5: Terima kasih banyak untuk Mbak Novita atas informasi cuaca yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar yang sudah bersiap memulai aktivitas. Tetap waspada di jalan dan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Bagi Anda yang punya informasi terkini soal informasi cuaca di sekitar, kondisi lalu lintas atau update harga bahan pokok, Anda bisa berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
7: Besok kita jadi naik, piknik.

0: dengan daerah pantai dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Sama.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami sampaikan pendengar harga sejumlah bahan pangan di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang saat ini masih tinggi meski program Makan Bergizi Gratis ataupun MBG di sejumlah sekolah di stop sementara. Kondisi kemarau juga menjadi salah satu penyebab tingginya harga bahan pangan tersebut. Pantauan di Pasar Kebun Bunga, tepatnya di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, harga cabai sekarang masih tergolong mahal. Cabai merah dan cabai rawit burung masing-masing dijual Rp78.000 per kilogram. Sementara cabai hijau panjang dibanderol Rp42.000 per kilogramnya. Tak hanya cabai, harga bawang merah dan juga bawang putih juga sama, yakni dengan harga Rp35.000 per kilogram. Salah satu pedagang cabai dan juga sayuran, pendengar, mengatakan penghentian sementara MBG di sejumlah sekolah ini tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap harga bahan pangan di pasar. Menurutnya, harga sejumlah komoditas masih bertahan tinggi. Selain itu, musim kemarau juga disebut turut mempengaruhi kualitas cabai yang dijual. Sementara itu, harga daging ayam sekarang terpantau Rp35.000 per kilogram, dengan telurnya dijual Rp27.000 per kilogram, sedangkan beras medium berada di angka Rp13.500 per kilogramnya. Untuk Anda pendengar yang memiliki informasi mengenai harga bahan pokok di lingkungan sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami di WhatsApp 0821-7927-9090. Dan kami informasikan juga tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

Sobat RRI, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: Ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan. Ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
2: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
4: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
5: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu